si kabane, kabane ke sino may madaelnya tadi. Nyo dia basebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah getudahnya tadi. Dia makai dia ndak gayanya. Lebuah kada tanya bala pemberitanya ai madah. Okay nama aku tu ndak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa aku madah ke gama aku tu jai. Ko ya. Bekeni penyai gama zang tu. Jadi gama lah peringannya lai. Aku udah benda gambar tu. Benda aku macam leman berita ya. Aku benda gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan mu kita maka kutaknya. Maka kutak kasut kada beri tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka baka gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Baka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai pening. Ini nak. Lebuah ke interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya kemegai mikrofon. Nyo kita getar peningah. Nyo lembut tulang. Nyo kurus tu tuai jarang makai lama nama ke buah duit ke de bekal hari manualnya tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingat gak kerjaan tebiu ke ya tebiu kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nak utai gi mentu dah tuai nyari yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja nak kisah ku gaji janji fisik kerja kasih apa indai ku manual de ngarap ke ku gawa ketegah gama jai bakal ku tak kasut. Lawan berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah di terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai lawan berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Bira. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekau keluput ketegah pedias dekat Bira. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kau kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak pun ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Ndak kapan suat ndak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat lekat mata. Ketika kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena stroke. Alu udah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutu ngeciak, ngak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak ke tadi. Tu sah ku kak madah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nantu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutur, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dutur, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutur peningau. 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Anak saya sebarang, aau birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak nak naban diri ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aau. Ah, nama dia udah bekau 10 hari. Nama teh jih nyadi. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Tidak pedak ke tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tuk ngigau nuan tuk. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay, cuntiang apa nya? Tak sikit dia gagak, mana ada cat, mana-mana, bisa gambar-gambar otai, dia gagak ya. Nyo landiak yang rong, lama tu dini landiak nak.
Dedro yang mana hote degagak ke ngujuang bini terinanturin tau. Nama ulah dia tu tak nyelai orang bukai kerja. Dik tak gila nyunting utai bakan miak ke bini. Ngai nyadi nyajak hote temu hote dikerinduk ku. Ku lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif. Ayah ni kudik meh. Dik ngai bergolai ngaku. Nak gak ku ya. Aku kak ngelukis saja. Gagak gambar mana hati maka cecunti yang tai mana-mana hati ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansiak ya nama ke buah ya tuk berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah. Ada dian kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ku tak kedai draw, tak kedai lukis, tak kedai color. Manyu ame barang de beli orang gambar-gambar ke de chat e mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya ke bola. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari nya tadi peninga. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nya tadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tindua 10 hari ke di tindua korang ya lalu landia ngulukia sutai ngala utai. Ha, yang muntah kenyadi peninggal. Terima kasih ngagai unggal Bell EL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke ya. Cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat. Oh dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumai nak ngangkuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit di Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Londok nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini sama Rinda taman Belian belian stabil yang undak stabil semua dia tu nan sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke diri air jam ni pihak kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngenam tu sikal nanti ke semak tadi ngenam sikal nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyandurun bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyo main kau kena bas kau ya. Nama dia depan bas. Mereka Benjamin nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya sama tadi ketegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk ku ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuh gorang berundiang ya peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngenak bersikal main nurun kerjanya main ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngenak bersikal, pedaknya berkedua-dua segorang dari belakang. Nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sana ke hidup tu berketuk ku ya. Berkeni macara tu. Jadi mayanya peningan, ya dua-dua batisi sungai. Dua-dua batisi sungai. Jadi sungai kedua dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Nik dedin ya duduk badia saya ke berarti ku te jam kene mako tu kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena sikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan rusan da te dupis ku ya peninga saya ke bejakuk saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia
apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai ko tak nyemerai ne ko ya amai amai de beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga de beli ya siti bag getah yang tadi gari kasut semua stokin utai kena kena ai kawa disimpan dalam bagnya lalu duduk luang mana-mana de baik ya nyemerai peninga nah sigi nak tamai biaknya nah sigi kena orang berikan de kena orang tamak ngagai ai biak ke de beli yang tadi ada kena air baju terjun ke sungai yang pendengar sungai isarannya tadi nak nyemeraya tadi punya kokor puan tadi nak nyemeraya ingin beranyuan ya kilik kan lalu datai bapengkalan nak jauh hari upis datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dia upis apunya main agak berketuk 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya apa tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyuan kegujuan ke sungai isarannya tadi.

Nya bercerita ke dua ke dikirim ke BLIL Larry Seratu. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuna lama. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita. Temu baru kita udah tahu.

Ingat aja pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama kebuah Nunu pias nuara gawak ketegana oleh nikik pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu. Jadi di menua Jakarta Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki itu nama pandai ya tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta Indonesia din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketega lama udah kawak. Ia minta nikik pangkat nada jauh. Hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas nya reti ya. Dipinta ai kenyatang nak de kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikik pangkat mimit me tuan pamam kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah beketuk ayak kai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai nikik pangkat. Ah nang ngagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Enti bisik jeriki la ila gau ko ketua itu peningapu pedih mati ya. Nada itu nak mende-mede hati peningau ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia bandua sidak ke gawak tu tadi. Ya de peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak, gilin binjirnya tadi. Lalu diimbur-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik, upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa? Pukul 6 lemai ya tadi. Hari kesamanya. Ah, udah bekau di tunung ya. Ia nak lari. Ambil gambar dia. Lalu berselfie dia. Nak nama-nama utai ke dia sebuat dalam nyangka ya benar betul tua. Madah ke diri ngaji bosnya. Padahal ada bos. Angus upis dia. Laban dia. Ngai nikik ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engkau jangan bercakap lem titua pelaba aku. Kenya me cerita ya. Ah ke ngujuang ke upis nya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upis rada dia nagi upis lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peningal, de temu orang polis sigi nemu. Laban gama CCTV udah de temu orang de. Atambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang kaya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mencang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita kebaru dulu aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak mega besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ha, jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kenang luarnya megak bak Pulau Faula. Ha, tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih gigi buruang ke nasi gigi jarang dah pedak di serata dunia. Bisik bak pulaunya. Berangin pulaunya. Serta mega mana benda dia pedak. Rampak menua dia. Nadai stres dia bak pulaunya. Laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia. Sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang. Rumah sedia kurang. Nah, ini nungi gak lagi. Api air semua sekolah megang tanggung. Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya. Sekolah primary Faula tu. Benong ngigak cigu. Cigu sidak dia. Ya ke pincin nak lama lagi. Bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigu ngau kepala pengajar tu pincin. Sidak ya bergigak ke siku cigu dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah nanti kita bisik hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak. Nada stres. Rumah bisik. Makai dia sedia korang. Nada asik orang ada
deden tau. Makai ikan aja bawa aku deden. Tau nguji ngika kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland deden tik nakal celap. Aku nak nakal celap. Deden tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

Man sangat ke round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang agak leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai, okay?

0: Okey, kita bergulai bah YFM segmen pegerak pagi kita hari itu bah YFM kalai bah segmen pegerak pagi kita hari itu kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalai hari itu kita dekat bergulai dengan Yon tau ke Sharon bah Bintulo untuk hari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tok Neil,
0: yang kau mat hari
1: kami
0: buat Bintulu
1: Tok Neil.
0: Oh, di Bintulu dia benuang panas, Yon, hari dini hari.
1: Panas. Ya, panas.
0: Bula ke kau ada hari dini hari tadi, nah. Hari tunggu pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulu, okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih Neil. Mari selamat pagi Genua, selamat pagi ke pengawal lalu selamat pagi mengganggu bala peninga ke benua kolam kita bawa ke pagi tu. Jadi berita ke dipusik aku hanya rombak pengerami serak aku sayang 2026 tikas Bintulu tu Neil. Cerita hari kedua kalai pukul 8 pagi sudah buka sidak ke berjual tu tadi Neil. Lalu dia dan pukul 10.30 pagi tu lagi dia majlis perasmian program serak aku sayang Bintulu 2026 lalu bisik megak mayu macam pameran ke diatur itu bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan lalu muak kelemah itu lagi bisik aktiviti sukan ba kawasan tapak program menyanyi wall climbing bisik pekit memanah tradisional pekit slingshot ngau pekit nyurak anak mit ba pentas utama ngau ke narit ati tu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tok. Sepiak ngau namanya mini studio kita itu jak tok Neil.
0: Oh, renggot-renggot bau
1: ni. Renggot-renggot bau. Jadi namanya bisik cabutan i peraduan tok kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services lalu nama kini komadahnya ke grand prize ya Neil utai ke diantik-antik bala peringat tok. Ianya urat kereta kita ianya Proton Imas. Siapa nak bertuah tahun tu ke Mike pulai kereta tu Neil sama-sama kita ngantik pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh, jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Pukul 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu. Kita meda Kuching City. Laban ngau Johor Darul Takzim ba screen ke besai. Lalu bisi mega diatur konsert. Ngau sidak kemerinan tu lagi. Ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng. Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngonya ngelalau bala peningal kelebih lagi kita ke dia buat pelilih menurut dulu dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke kelebih lagi kita ke pedis kap mindah kin kita jadi dia tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka dia tu awaknya pelabak aku nyak tadi nengah nak report ku boleh dipungsik aku angat lah tu berdaya ngapis panas berluar tu
0: udah enggak nak pukul 8.30 aduh ya enggak
1: ya
0: okey Yon okay. Terima kasih Yon
1: sama-sama pagi selalu pialai ke pengawal ngagai
0: enggak tahu ke terus angat meh nak ngacau pengawal kita seru itu.
1: Ya betul. Okey,
0: okay,
1: bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yon Ari Bintulu lasa ke jalan dia tu bisi diatur Sarawak ku sayang kita ke dia di Bintulu tak tahu sebawah datang meh ngelawa SKS atau ke pengerami SKS ya ke dia tu buat pada bila lama Bintulu grand prize EV emas 2 eh 2 emas emas 5 emas 5 ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus bergabung dengan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multiband ke lagu ke diberi nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta ngaram ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari. Sampai hana muai sengapa Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey, nak tu aja segmen pengarah pagi. Pengelang aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali. Sweetie Sayal ditangkan kengau lagu gawai. Kena ujung ke pengarah pagi sehari itu.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekulai sejalan.
1: Jerana, cerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, mana pengerindu hari dengan Edward Nicholas Frederick ngau clearance hari ini mai jam kita pukul 9.22 minit pagi. Begulai ba awak wai 9.12 hari 6 ke sehari itu 23 hari bulan 5 2026. Kalai ke pagi itu kita terus begulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih Daniel Steven ke baru dah bergulai dengan kita. Hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi itu tadi. Jadi bawa awak Y9.12 ke pagi itu. Aku terus merindang kita ujung minggu tengah lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu gawai nyerumba kita ke dekat nyambut dari gawai ke dekat datai. Jadi nak ngira nama pengawak ke dekat diatur kita sarito pelabak kung ke mayuh kita ke bisik pejalai mindah ujung minggu tu. Lebih haki kita ke dekat berbeli ke barang. Lalu pihak mereka kita ke dekat ngulu pengerami ke bisik diatur menua kita. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito mucur. Lalu terima kasih kita ke pagi tu ke bisik awak mending ke YFM. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Ya meh laban ujung minggu. Bisik ke belalak nadai minda. Lalu pihak mereka angka nadai utai ke di perumban mereka ke pagi tu ya. Jadi harapkah terus segulai sejalai ngau kami nyentuk ke ujung segmen kita ke pagi itu lagi ya. Okey, jadi bakal selama pukul 10 pagi kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ke pagi itu. Kita berperindang dulu ngau lagu kedua Aria Desa Makas Nguntia.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleng Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk ge, nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
3: Iya, anak mayuh te lara. So kajak jak ne.
2: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah. Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah. Kan 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magian si, bedau beli magiannya.
4: Cek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, meda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
5: Pesan tu dari YFM.

Okey, selamat ngintu hari gawai lagu Hari Raban SKK Production kena merindah kita ke pagi tu ya. Hanya di sehari tu udah 23 hari bulan 5 ya. Retinya tinggal kurang lebih seminggu berkenyak game eh. Kita bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami Hari Gawai ke tahun tu ya. Nanti daripada mayuh bala kita ke udah nyedia ke diri kedekat nyambut pengerami Hari Gawai. Bisiknya kau udah meli tiket bilun dekat pulai ke menua. Lalu pihak muka bisik kau udah berbeli ke barang. Bergagak ke kui roti. Dikenal kita ingin tu Hari Gawai tu elak ya. Okey, jadi ngau nyak muka tu berkongsi ke berkawal ngau atur skim merga maksimum musim pengerami nyerumba Hari Gawai 2026. Kalau ya upis Menteri Dagang Dalam Nua ngau belanja pengidum dekat berjalan ke skim merga maksimum musim pengerami Hari Gawai 2026 ke berengkah 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu ilah ya. Okey, jadi BC 12 bangsa barang ke dijaga harga berserimai ngau SHMMP Hari Gawai 2026 kenyang kawam babi tu daging babi, daging babi perut, daging kerbau import, manua tua hidup, sayap manua, kubis segala import, bawang borak, cabai rangkai, buah nyur igi, buah nyur parut, ngau mega santan. Hanya 12 bangsa barang ke di Jakarta nyerumba skim mereka maksimum musim pengerami Hari Gawai 2026 tu ialah ya. Okey, jadi urat dagang dipinta nitih ke atur ke udah ditetapkan. Kalai urat dagang kena nitih ke atur tu dekat di treat ke atur nitih ke Akta 723. Kalai orang siko-siko ke nak nitih ke atur reka maksimum tu dekat di hukum nyentuk ke RM100,000 tau ke hukum jail nak lebih hari 3 tahun tau ke kedua-duanya sekali ya, atau ke compound nyentuk ke RM50,000. Lalu company boleh di hukum nyentuk ke RM500,000 atau ke di compound nyentuk ke RM250,000. Okey, jadi penyalah ke nak ngengkah ke tanda curak kalas abak barang ke dijaga harga ungkup orang siko-siko boleh dihukum jail nyentuk ke RM10,000 atau ke di compound nyentuk ke RM5,000. Lalu company boleh dihukum nyentuk ke RM20,000 atau ke di compound nyentuk ke RM10,000 ya. Okey, hanya sekedar hari atur ke di treat ngakai orang dagang ke nak nitih ke atur nyerumba skim harga maksimum musim pengerami Hari Gawai 2026 tau ya. Ke berengkah di pejalai ke hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ialah. Okey, jadi kita ke beli ke barang muka harap ke sama nemu meh ngatur bajet kita impu kalau pihak muka beli ke barang nitih ke patut ya. Okey, kita ke angka benuang dalam kereta ngakai pasar tamu kini atau ke ngakai palan beli ke barang kini ke pagi tau ya. Harap ke nyakap mengikun kita empu bak rantu calai.

Okey, ya, ai tua kapit dari Angela Lata Jua. Angka kak ngabas bubuk kini ke sari tu atau ke pagi tu kini tumu amat gini. Laban kak nemu berkeni ke asai ai tua kita ke tahun tu ke bisi bisa atau ke asai bukai kini yang buka lagu dikena merindang kita ke pagi tu munyi kaku tentu merindang kita ngau mayuh lagu-lagu gawai nyerombak kita bangsa Dayak ke dekat nyambut pengerami hari gawai ke dekat data ya. Okey, lalu pengerami nriba pengabang hari gawai Dayak 2026 bisi meka dekat diatur ba kompleks Unifor Kuching kena 1 hari bulan 6 2026 tu ialah ya. Jadi pengerami nerima pengabang tu dekat diatur berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari lalu temuai ke hadi pebasa ke dekat Pulau pengerami tu ialah ianya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas ya. Jadi manusia mayuh maka sama di kangau datai ngericah ke pengerami nerima pengabang hari gawai Dayak 2026 dekat diatur bak kompleks Unifor Kuching 1 hari bulan 6 2026 tau ya. Lebih lagi kita akan ke nadai pulai ke menua nyambut gawai di negeri lebih lagi di Kuching itu atau sama-sama datai ngulo pengerami nerima penatai bala pengabang hari gawai Dayak 2026 tu elok ya. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke dulu tanduk program Randau Pemansang ke pagi tu. Nah, sebenarnya tu lagu hari Agustin Merikan ngau Jenarino ai gawai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: FM. Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di Kuala Kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang ugup ya sehari tu. Kelemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemai tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku megak temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya, ti agi ingat.
1: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nya di penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu diciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu Pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kita ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
1: kira nak jawab iga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 Batang Air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: yeah.
1: Aku udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
0: yeah.
1: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau
0: ya ke Benung Bangku Pengawal
1: itu ni ya.
0: Okey, jadi peningkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau kau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik bah ungkup kita bah sita engkari di Lubuan tu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anu biak bah pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary bah dini
1: jadi bah kuasaan Batang Kari di tu bisa do iti sekolah primary.
0: Iya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awa.
1: Dito sudah belajar ari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngagai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahun terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuan tu, lalu bisa sekedar kita pilih ya, agai MRSM betong, pumpat pumlima, bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu, berapa tahun tu bisa dikirim ke pembuan?
0: Anbiak kita bapak pilih
1: lalu maya kagai pum 6, anbiak dia tu. Sudah masuk lagi SMK Kelili, SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari pom 5 masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG Institute Perguruan bukai de Kucing de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur. Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk age tenya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical. Mayu maka gua simban kebukai.
0: Oh, sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan itu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Hmm. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi ngah orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm. Ba belanjanya ke kurang ba ke datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong secondary.
0: Lebihnya nyu pulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tinggal nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa.
0: Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyu pulai bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan dia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai hari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai balam menyuah kudu dengar kita ngau bala kemenung kita live penyawuh benua.

0: tai ke diri dengan benua tunggak kita, atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan negeri awak.
1: Ya, dulu nang amat siti aja, ngena ai aja.
0: Awak.
1: Pengelama anti bukan lorong mudi kira 3 jam. Ungko sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Ade atu mana mimit bisi jalai raya. Oh, nama jalai raya, tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya, tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu dah mulai baru. Si 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Iya, iya.
1: Dalam mayanya. Nada orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Ah, nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kin kita.
0: Oh.
1: Begitu ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nada daya kami di ruyung.
0: Iya, iya.
1: Hati ke, tulang ke, sejam dua jam, sehari ke, lebih harinya. Jalan saja rusak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadi nyak kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu hau baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibandingkan kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu di tu
1: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
0: ya
1: pedih ya pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu bisi tusah mimin nyalai tuba bisi ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tanya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ya peruntukan
0: yeah,
1: maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikena kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awak.
1: Ah, mayuah package ya, beka dulu bukan yang kami tu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalan kok ku nengah.
0: Ya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambah kenya bisi RTP ke Debre YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah nanti ke ngagak dah lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun. Kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari tu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak.

0: Ang anti artipinyan kay
1: masawa.
0: Nyalay, terima kasih. Agay YB do iko nya. Kuda. Ninga sa bana kami.
1: Iya.
0: Rakyat kerito. Tang. Penanggol jalai nya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ketusur, udah suah ko nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansa kata
1: tadi. Iya.
0: Gambal nona. Tang anti mah maya hari ini hari JKR ka hari Seda
1: iya.
0: YB
1: agensi ke Bekawal deh.
0: Ke Bekawal
1: kau. Oh, jadi pinggang manyu balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dibekunci ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulun kari itu video atau di benda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agak menua ulu kari itu. Tua bengal dulu program kita akhiran tahu pemansang tu engkau titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih ya, lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lebih kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelang sabi tentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek sudah dan beri YB kabin wikonya ah beka rumah beka ngeripe rumah beka atap
0: yeah.
1: Siling tile kipas pagar bisa pansangannya api solar bisa diberi orang lalu tawa Telkom
0: iya
1: lalu api elektrik hari Sesko penyuka datai tajaknya udah lama kami nganti yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti
0: oh, juga ada tekanan nih
1: oh. Oh. Jadi otak kerpinta tadi nih otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan
0: oh.
1: Jembatan kira sitik lorong lah oh. Jembatan Valley Bridge apa karena nukar jembatan gantung kaminya pama agak perjalanannya tak kaya-kaya nanti perjalanan itu buah orang baik lagi nanti berbaik barang berkari itu ke pasar main buah lada berguni-guni boleh di pasar berbeli baja beli terbuka
0: itu sana berangkut di pedias
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis itu boleh ada pujur ke udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandara nah nemu kene ke pengujung ngarap kata oke mah lawan pedes narga kami menyemrai sungai
0: iya yeah. Bisa dipengungsi ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya nunda aku takut tadi mata gantungnya ya sikit maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di Kemansang ke sekali ke ba utai tanam tak ke hasil dari perani jari baru tadi ke banyak beda lada ni. Kan oleh pekunci ke bibit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang dia tu ngemeran ke kebun lada sawit mesti susah mimin bukan kita nak beda beka jalan yang tadi biang megang nyalai ladanya kena kerja tapi kami berterima kasih dengan pihak lembaga lada hitam tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nya pajai cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu yang mereka tanya lalu udah nyari ya ke dia tuh nyampau Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semah sekedar lalu mandah harga.
0: Tahun semua ya, nubuh ke sistem tagang, tagingan.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratu lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan, nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi penghulu, engkau ikan kena tupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu agak skim gempuruk ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Sriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pok kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga pok sungkit. Hanya mbar ge. Sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap kelaki tiap kino hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit jangan maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sikit belajar di bala tua di tumbuh pernah tumbuh lah
1: nang belajar dari orang ketua lah. Sebenarnya ini kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu bukai, nya sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya, orang online orang kayak utai. Nada ada peda, dan sumber peda. Bayar berapa itu, nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Nyengkaum kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi udah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah menua di Engkari Lubu Antun itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main luar tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi penghulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke kebukai di bukan pengaku tiap kau sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa laban bekas jalan simpang kami 6 km. Kedatunya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur, udah meruan. Lalu kelebih harinya Sekolah. Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada. Udah ada duk baru. Oh. Sekolah baru. Nah, kebesar lagi. Oh. Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu benang serentang sebana ngau peminta peranak bagi itu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Hmm. Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke berkini ni. Oh, tau ke berkongsi mimik?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba UPS. Aku kerja ba UPS jabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Bau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya kerayat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu air rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya saya dah tahu kontak aku mbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat di ayan aku buat skrin itu. Bila kita engkau yang selesai ke dekat di kenatai ke engkau pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia. Jadi lembur habisi ayat buat screen TV kita di tu ni. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke nak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Jangan mesti sekedar penerang bukai ke dekat dipengungsi ke nuan. Tau, jangan mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku.
1: Oh.
0: Ke dekat dipengungsi ke nuan.
1: Oh, mana kanya?
0: Oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sida ke mansa aku de dengar pendiang aku, sida melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun agi opis. Harinya aku meda nama penanggul, nama ke de bincang sida. Kelebih-lebih agi maka dia tu. Semua rumah panjai melawadang kari itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kuda ngau semua. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semena nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu anjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, ya bidang otai kedai kerja aku melama tu muji nolong bala rakyat ngambil pemujur sida pemujur aku minya ngambil kagak-kagak kecengke udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang. Nyalai hari nyajak hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai carai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi Randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu. Kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu. Bila kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu. Atau tu begak kita hanya berasai. Gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang kita dibaik perintah kemegah benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegah kita hari cita dun dan hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program Randau Pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Dari ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulu kari itu bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di Ulung Kari Lebuan tu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa aku bukai ngau kami seminat di YFM. Sebulai sejalai. Terima kasih.

mengakhiri Norman Ebenezer tuis ujung minggu. Hanya di bawah ujung minggu tu tentu mayuh pengawak ke diatur kita ya. Lebih lagi dekat mai pala diri sebilik ke raun balon biak kita pan udah berengkah permisi. Tentu bala pindai guna awak tu ya mai diri sebilik. Berjalai tahu ke ngolok sekedar hari program ke bisik diatur ujung minggu tau ya. Jadi harap ke semua pengawal ke diatur kita ujung minggu tau ulih mai penglantang hati pengagak hati ngakai kita sebilia ngau megak kita impu engka kita ke mendiang ke awak Y912 ke pagi tau benar mansang ngakai nur ke dituju lupiak megak engka benar berjalai rawan megak ke dia tau ya. Okey, jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Jadi bak jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu jong minggu tu peninga. Lebih lagi menyikaku muka lagu-lagu gawai kita nyerombak hari gawai kita ke dekat data ya. Okey, jadi berdau terus bergulai abang awak Y912. Tu lagu Siti lagu gawai hari Joshua Jos Awum hari gawai. Kena merindang kita ke gig mendiang ke awak Y912 ke pagi tau.

0: pengenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam
1: ada macam kan suah mak kalau tanya orang minta terkini asmin merang ke minta merang ke jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tahu nyu berbuat ke enam enam masa jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dan berapa bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngau cara ia mpuh jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua gawai.

aku gawai Ari Reza Reho ya, gawai data ya ke mega dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Okey, jadi berkawal ngau pengerami Sarawak ku sayang ke benuang diatur di Bintulu. Jadi berpanggau besai jam ke dia tau ya. Benuang diatur pengawal jadi ke program Sarawak ku sayang. Padang bilon lama di Bintulu. Jadi pengerami berjadi ke pengawak berjadi ke pengerami itu Enya Ari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Ji Yopeng. Okey, lalu malam tadi megah dia deh Premier Sarawak bisik megah berjadi ke pengerami Makai Lemai ya, bergulai dengan tuai komuniti di pagi menua Bintulu. Jadi lebuh ke berjakuk pengerami itu dia deh Premier Sarawak madah ke Bintulu dekat nyadi bagi menua atau ke kanan menteri ke terubah di Sarawak ke dekat ngembuan sistem kereta api yang dengah langgur pemansang pen railway Bintulu nyengkaum jalai kidurung nyentuk ke Semalaju. Jadi Premier madah ke projeknya sebagai hari langgur timpuh panjai pemansang Bintulu kemega seraris ngau langgur pen railway Borneo Jemaah Hila yang hanya dia megau dah beranau ngau perintah besai dikena ngemendara atau ke berjalai ke projeknya ya. Hanya dia madah ke nanti perintah besai bedau liah melanja penuh. Hanya dia madah ke perintah Sarawak dekat bergempung nyedia ke belanja dikena ngemansang ke projek sistem kereta api dengan langgur pemansang pen railway Bintulu ya. Okeynya sekedar hari jakuk muka ke besik di pansut ke Premier Sarawak tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bak pengerami Makai Lemai bergulai ngau tuai komuniti ngau tuai Raban Bansa di Bintulu malam tadi yang berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang. Okey, jadi ke dia tu tadi agi nganti Premier ke dekat berjakuk ya, berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Okey, jadi agi terus merindang kita ke pagi tu bak jam ke penudi awak Y912 lagu hari Select Band Genggam Semaya.

0: tulong ko lang na. Jap, tulong ko. Uji, miat i radio nyari semuanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Kepala muka cerita agak pedias juga itu.
1: Kau nyau, nak tahu mendarat lantang kali ini ngalang. Amainya, benar main tu apa peliang itu tadi. Halo, nada puang si teh. Uji tidak kemuakian nyau. Kau bisa puang lagi.
0: Apu puang si puang ni jap. Tang bisi salah mute bangku. Sudah kuta pakai yang berdia.
1: Nama andor tau nyau. Saya ungkap bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau.
0: Hih, ni bisi. Kau namanya jap. Mama udah engkau sudah kuta sudah bangku. Tanahnya udah dambu orang banyak.
1: Ya, nama palan dor engkau cerita itu. Kau dempu mesti apa nyuap ya? Berapa sudah beli palan yang agak kunci ya?
0: Ini sudah si melinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengkah mesti apa nyuap? Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
1: Nanti bakat tu nyau, anang juga tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nanti nyen ujung nanti bisa puang ah. Nanti mangku dan nanti kuta. Lagi aku ngutang ketua, cepray nyennya. Lagi aku darat kian.
0: Ni buah, menjap. Anang unda orang. Tua, oke okay, bisa mereka kuta. Kena tuanan kepalanya, anang juga penyakit.
1: Juga odenya ni buat apa guna ke kute aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani karena lah tua jemaah orang nemu deh nanti tua maja apa ketua lu nada emi tua no boleh palandung kah kereta atau lagi lagi ngutak tua ketuk aku masuk ketuk
0: ih aman bingki yang mensiasi kutuk
1: nyau Wito nyau pakai Wito nyau pakai kita
2: Pung, bisi orang. Yo, kumai aku tenadai orang tadi. Di sebelum dua, di tahun pun dua. Kumai aku tenadai manusia, tapi enggak palan tu tak kuat.
3: Anang terunda-runda, palan nunkah kerita manusia mayu, nang dimpus semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
1: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, hidup dijap, jap. Jerah, aku nyau, jerah. Paduh, nasib, pagi ulen sepuat. Baik kata pun orang baku teh kayu, aku nyau, ke hidup.
4: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
6: Aku anda lemah leban sari tu kita mesti 2 kejutan.
7: Perine yo.
8: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
9: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
8: Awak.
10: Tu kini. Kalau minta udara
8: empau. Bisa balat tu minta. Tu kini awak.
11: Sama apa?
12: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
5: Kita. Sirap Nora.
13: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Jadi lima, bertujuan lima, mula-mula ya pengawal kita iban kita yang angkat.
1: Lima.
0: Kita yang angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam uraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ken lemah yang tu lima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik itu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka de baka gawa nimang bulu nimang nimang pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nimang nimang tua udah de cuma udah de gawa nimang tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita kita gawai tersaman tau tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak ketiban itih ketusuan adat ketiban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpung. Udah deh temuk gawak ijo pumpuang age gede kap gawai timang ngepanyai-sepanyai nya baru deh gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau. Urang ke nutuak buriat tajau nyengok besi de pilih ya. Pilih urang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya. Urang sengapa numuak buriat tajau nyengok besi tajau nya belah. Nanti urang keberani nya baru

0: blok-blok. Budak kajaunya nadai blok kajau.
1: Ih, semua dah magen tadi sih.
0: Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia. Ngauran enam. Ani mar pagai timang pemain datang basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru-baru gawai atmo. Pengawak susuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artinya.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak inok nyabak. Jadi orang laki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demik orang inok kena dia piring yang makai. Udah babi demik makai. Kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengait tanya timang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi. Nyak ya apa tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti yang nimat tua atumu tawas hari nimat tua atumu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira yang pukul 9 temu lepas datai ino antumu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang yang berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ia nyai puluh pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede nimang pengawak buka nyai semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari semua malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti yang ngagai magi antara 5 hari nua itu mau. Ada yang agak yang kuat padi baru 6 hari. 6 hari yang baru timah semua. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

Okey, lagu-lagu gawai kenang ricah ke pengrami hari gawai kita ke dekat data ya kurang lebih seminggu lebih lagi ya Raban Bangsa Dayak ke dekat nyambut pengrami hari gawai. Ya tadi berami baru hari Raban KMP ya. Okey, jadi tu mega berkongsi ke sekedar hari program-program bukai ke basic diatur di menua kita. Tu berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngagai jelu tupik ya. Ke diatur sar itu 23/5/2026 diatur pa SJKC Chong Hua Sungai Tengah Jalai Sejijak Kuching. Jadi pengawal tu diatur berengkeh hari pukul 9 pagi tu tadi ya, nyentuk ke pukul 4 lemai tu lagi. Jadi kita ke bisi ukui tupi atau baik ukui kita ya, bertucuk vaksin anti rabies. Lalu tentu ke ukui kita tadi gerai nak ngandung. Lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Jadi lebih ke data yang anda ingat mai kata vaksin ukoi kita ngau mega tinggi kita ke mai jalur topi ya. Okey, lalu program ke sebaka mega nya basic diatur ba meraduang inya ba tulai association Bintangur mega ke diatur pagi tu tadi ya nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi sama mega ya kita ke dekat mai ukoi bertucuk vaksin rabies atau data yang akan andur ke disebut akunya tadi ya. Okey, hanya sekedar hari akan andur atau kepalan mengatur program nucu vaksin anti rabies ke diatur sehari tahu ya. Okey, hari terus merindang kita ke pagi tu peningah atau hari Besti Kirik Don Big Tom ngau meka stand akai dai lagu gawai meka kena merindang kita.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngga YFM ninga ke berita pemalu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

terkurap maya gawai Florence hingga Roy Jilum jimat ya. Lebih lagi kita ikah berpanduk kotai bersumai kotai di dapur. Lebih lagi kita ikah angka ngadu ki atau ke kui ya. Ke dekat di nah kita maya ri gawai tela jadi anak nak berjimat ngau utai ke di panduk kita dikenal kita nyeliah kari sebarang penusah ke ndak di sadang nyadi ya. Okey, nyadi sama-sama kita nyokong tim menua kita Kuching City FC malam tu lagi ya, final Piala Malaysia 2026 ke dekat bertemu dengan tim JDT. Kita sama nemu ya tim JDT tu tim ke Mado kuat. Jadi kita sama ngarap ke tim Kuching City FC uliah meh mujur lawan JDT ke malam tu lagi ya. Ke dekat diatur ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Okey, sama-sama meh kita ngarap ke tim kita uliah jadi champion ba final Piala Malaysia. Nadai utai kena uliah ya. Nanti nyemaknya nang udah atur ya. Okey. Jadinya megak ngujung ke awak Y912 kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh kita ke udah bergulai dengan aku Sim. Kenyau dari pukul 9 pagi tu tadi. Maka selama 12 tengah hari kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyak lagi bergulai ba awak ngela tengah hari. Apakah selama megak ya? Nanti ingat bergulai ba program ke Dianti. Bala peninga kita ujung minggu. Program carta kenyalan. Jadi harapkan kita boleh terus bergulai ba awak ke bukai. Okey, lagu ke penudi tu hari Doni Lang ngantak ke hari gawai. Nangkan kenyal lagi hari Regan ngau Bob Harris gawai udah datai. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bertemu baru.

Iaitu menabur ke berita tengah hari di YFM Iban Kuching kena ke hari 6/23 hari bulan 5 tahun 2026. Hari kedua program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi tu gal pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kaki aktivitinya kedigulu manja bengkah renggat mensia manyuh. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai sewina merangsang gaya hidup berpengurai tambegak jadi pelasar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya premier ingau bala temuai di pebasa kebukai nguluk pengawak ngiru pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ingau mensemanyuh ingau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaksi sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Nitih ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bat tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti yang tadi sepenyampau 74,744 kes direkod ke mungkur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Enggaknya lebih 11,000 program kampen internet likun sudah dibejalai ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngawul pengerugi bak perkara wang dan mega nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu. Ia mansi ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana Kenyari Yadipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyak megat mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansit ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi dari Tabung Kasih Edo Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilih jadi sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertupi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah program nyapsi penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Things IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah yang beri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden di mantu menegap ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansit ke jakunya berprogrami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari.
Cerita kita ke Penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu di Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan penerang berita, madah ke pengawal ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak begulang ngau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemerat ke pengawangetan ke budaya Serai Meri Inspiration ngagai anbiya rabak baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke leka jago celebrating heritage inspiring future. Pengurami 2 hari berumur yang megak bisa menyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal dengan music, demonstration, mandu pemakai asal, main asal dengan mandang ke budaya, tinyurangkum manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara di pemandu dikurinduk ke bak pengeraminya, ianya drama, musical, Belawan, Bireng, The Hercules of the Kaliman, River, di mantai ke Bala Bujang Berani Legenda, Ari Community Kayan. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usol nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak ti dibantai ke Menteri Penguat Rumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timada ke curak celum ba menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ingat ke YFM, radio kemerintah kita ditengari.

0: program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limba. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.
1: Ya, datang mayo jam dok kita bergulai dalam program Rundown Minggu tu ungkap ya ngelah tengah hari 23 hari bila 5. Okay, selamat kami.

0: Palembang.
1: Halo M, selamat tengah hari.
0: Iya, selamat tengah hari Dom. Gaya hari kita di Limbang, Dom.
1: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
0: Sebakang kau kucing.
1: Oh, laban nanti nuan baca berita tadi di Bintulo ne, Bintulo.
0: Oh.
1: Di atur Sarawakku sayang, jadi Palembang not nya benong di atur dia tu Northern Region Music Festival 2026.
0: Iya, nyentuh pergi lah ne.
1: Nyentuh pergi lah. Oh,
0: okay. Tua terus ngagai menua Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Miri.
0: Okay.
2: Nyo batu dulu tu MA.
0: Nama berita bi.
2: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya hari di Mirit pun bunyi ko dom tadi bisik panas tang malam kemarin banget hujan kami di Mirit tu MA. Jadi kira ke puji Tuhan Miri udah bisik hujan nang lama tu akai.
0: Angat nih.
2: Oh. Nyung okay. Kan jadi kan masih nak kami duai duom nih.
0: Okay, di Mirit bisik temuai sarito lagi nih be.
2: Iya betul. Yeah. Tajak Miri cerita kangi gaul ne.
1: Kabel kabel lain.
2: Kabel lain, iya.
0: Iya. Sehingga yang menyuruh tarung dia bila minggu ke penuh di sebelah kawai ne.
2: Laman rundi yang kita kak rame udah ne.
0: Kita nguji ngagai Bintu dulu dulu. Nanti ada penanggul bukan enggak pengaruh kita. Hello Bintu lo. Sudah tu lagi bah mini konti kita bah lapang ke Lasar Kenyalang.
1: Airport.
0: Airport lama.
2: Airport lama.
0: Lagi kita nganti signal lagi. Lagi nganti signal lagi sidak ya. Okay, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello MA, selamat tengah hari.
0: Okay, Lucia, nama berita.
3: Berita dari Rempoh mana? Gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu kemarin hujan bangan hari pagi sampai lemai.
0: Okay.
3: Ya.
0: Hari Miri ngerapit kita di Sibu ne.
3: Ya.
2: Piak me nyang kuang.
3: Kita gerai magen ne.
2: Gerai.
1: Puji Tuhan.
3: Banyak banyak kemaya berengkah kemisi.
0: Saudem.
1: Tahu. Nanti bakal aku tu bedau kemisi nanti 30 hanya ke hari nah bagi kerja gini 30 kira ke 1 bulan ya mah pemisi original pemisi tinyanya gawai deh
0: kira ke lu ngabang medam deh
1: lu ngabang menya kalau lagi kak kerja lagi kak gawa saya tu
0: betul. Okay, nampak dah kemanya kemisi Lisya.
3: Nadai kemisi kami dua di Jemar. Ngantai malau dah ratai lah kemisi ga.
0: Gintir sedua nya ga kota tonton eh.
3: Nadai nya begintir kami di tok deh. Laban benua nya nyamai di lawak ga udah temu pulai ga. Rento beleman lah. Nak ge banget ka gawa munyi ngedum teh. Munyi ku tengah ninggal ke pengawak deh.
0: Menjalan ke amanah deh.
3: Ya.
1: Tuan munya.
0: Kita ngagai Sriaman tabaku Ibin di Sriaman. Hello Sriaman.
4: Halo kucing.
0: Halo Bian, mari kita Bian.
4: Berita mana? Panas berengkar di pagi tadi.
0: Nyangkung pengawal.
1: Rempoh mana Bian?
4: Mana?
0: Temu udah ngeliat Mina Bian.
4: Pukul 10 tadi. Merendam.
0: Merendam nih. Okey. Nyak yang gue jingga gaya Bintulu baru kita ya. Nyak udah mesti dah. Hello Bintulu. Oh, agi sudah ya, agi instrumental. Nginjau bala sidak MCR lagi lah. Ngangau ke sidak ri konti original kita di Bintulu. Sudah ngagai mini konti ni. Nyaya, pulang ke nuan tapi ngau program kita, rundown minggu tu topik dah dipilih. Mirinya ngenang senentang 7 gawai Dayak ditumbuh serta di Intu di Malaysia. Bukulah ngau temuai ke sidik ngangau nuan ba konti dia. Terus ke nuan tapi.
2: Iya, okay,
4: Melinda, lagi. Ada berita di mana?
2: Iya, Ben.
1: Iya.
2: Nama berita Ben.
4: Berita mana? Bisa aura baru kira ke nama tu?
2: Aura nama ni.
4: Aura bisa bau ya ke pemaduk baru. Dari Miri.
2: Namanya Ben. Lain Ben tau nama kau.
4: Bau pes jepian.
2: Hari ni datai berita nyimbi.
1: Bisa mana nah. Lah kena mau di ni.
4: Anang lah like ya.

0: Aku tanya anak kau joget ngetai diri uliah tu.
1: Apo?
2: Uliah ni Ben.
1: Keti sida seriaman tau nemu berita tau netang utanya nak berjalai tau nemu berita.
0: Biasalah.
2: Bi tua nguji ngau sida Bintulu baru ne. Ari Ben Konti ya. Okey. Hello Bintulu.
3: Hello.
2: Yun.
1: Yun nama tinggal kami Yun.
2: Kami ngumbai bala kita berjembi ba lasar kenyalang tadi Yun. Jalan.
1: Hari mini konti tu Yun.
3: Anak aku ba konti di to.
2: Konti.
1: Okey.
2: Okey kak mujur menya terus sangai nuan tapi.
1: Mujur. Okey. Okey terima kasih ataja Iben to nerima berita ti bedau temu GPN ku ya tadi. Okey, jadi sarito Amiri dekat mai bising mai sikut temuai ayanya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nanti nyuma ulih live terus hari Facebook YFM to MA ulih kini
2: ba namanya
1: kita pun mix to
2: basic case sekali nih.
1: Iya betul.
2: Barang ya nanti balas tidak induk tu dah gab magang aku lihat aja live.
1: Nanti balas doanya berdaun. Nang acau betang ulih nuan terus tukang Miri laban udah sedia V-Mix tu tadi. Nanti nanti penanggol lah. Okey. Jadi sekali lagi selamat tengari balap peringah batang randau tengari tu ianya tujuh gawai daya ditumbuh serta dintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku lalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen tandang anak Edwin Unding. Unding. Okey. Oh, doktor nama berita nan sarito?
4: Oh, manah dar. Ya, manah berita tu.
1: Manah berita ya, ni. Kira ke tu kedua kali ni datang konti ke Miri tu?
4: Ya.
1: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ati cukup manah Ari Pansiat Nuan atau Dr. Nielsen. Tang sebedau kita yang berengkah mai balap ringa berkelala dulu temuan kita ini Dr. Nielsen tandang anak Edwin Untin tu inya ngemuan pelajar PhD adalah Mansiat Jaco Iban atau ke Iban linguistik. Okey, jadi ya udah kalah jadi ya kalah gawak jadi pengelica Latih Jaco Iban grade DG54 di Institut Penarak Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPG KS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
4: Ya betul.
1: Jadi api megak ia nembuk ke pelajar tikas doktor Psilosofi dalam pelajar Jaco Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megah balap ringa ia siku hari penalti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jaco Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia tiudah mai pemujur pas serniah M QA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tok mega ia mega siku ari panel ti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jaco Iban ba University Malaysia Sarawak belabuh ari 20 hari bulan 2 2025 ati udah mujur di kemenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne doktor. Kira ke besai kira ke temuai tipe bahasa tu okey orang munyi korang cukup lah dia buat penemu lebih lagi baka tujuh gawai ada yang tahu untuk ni doktor jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawa ngau randau kita sari tu tadi jadi apapun dari Miri atau tu tadi doktor jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke tujuh gawai dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
4: Ya dulu meri saya terima kasih ngagai Radio Television Malaysia aku udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal tujuh gawai dayak tu ngagai bangsa kita dayak di menua kita di tu meri saya terima kasih maka ngagai Wan Brenda hati udah kiruah ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Bala menjadi peningau tidak dikerindu kebuah alai kita selalu benar saru ketujuh gawai dayak tu dekumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansia ti bebatang sebedau tu seminok pansia ti bisik digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke namo kebuah gawai dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitih ke pansia ti dipejalai ke dia penyaru tu nyadi laban selalu benar banso kita dayak empu lebih lagi kita iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaru tu ti suah benar ngasuh kita dayak tau ke kita iban ketebal lagi ngintu gawai dayak tu ndak tentu kiru madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar dah tak nejuk kena kepengasai hati kita ya jok. Jadi kelimpah harinya penyaru setegal ti de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medak penyemak gawai itu ngau pengau kita kebumai bertahun lebih lagi kita iban deh. Lalu laban maya tu kita iban kau dah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke bersengkut pawat ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai nikik ke padi ke rumah gawai batu jadi dia dah kita saru ngumbai gawai dayo ke diintu kita kena ke satu hari bulan 6 tu dekumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya nanti orang nanya kita padahal kita kena masuk petara kudah meri padi ngage kita jadi di tu kita berjaku ke tujuh tujuh ngacara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga ya kebenar tujuh ya dikena kita nunjuk ke kita dayak tu siti hari raban bangsa kebisik di menua Malaysia tu nyak kebuah ya dipinta caranya tadi kita ngintu ya lalu diserimbai kita ngopengawak kita kudah baduk ngetau jadi nyak otak ke ngasuh kita asaru dia tu Brenda
1: ya Okey, terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau bekawal ngau nama tok ketujuh gawai dayak dikena ngintu pengawak udah baduk ngetau tu tadi. Jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
5: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi meri terima kasih agak temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor selamat
2: tengah hari
5: kenuan.
2: Terima kasih
5: untuk ngai nama dah di kediri doktor aku tu Dominic Inawigan ke di Kelala Orang di Jedo Mari Limbang ni.
2: Terima kasih.
5: Jadi tanya ke sekali tu yang kau munyi kenuan terengka bisa saruk. Engkanya nak nemu nama arti tau ke hari ni penatai asal gawai daya tu doktor.
4: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Eri Limbang. Terima kasih dom katanya nuan. Hari ni penatai asal gawai daya kita itu. Ha? Bala peningo di kerindu. Ha? Asal gawai daya tu dipinto lalu digago engau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu Ari Pinto balau pengari tau ke kedekumbai kita dia tu balau menjadi yang dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayanya subak dikena sidak ya ngenatai ke ngambil ke bisik nunjuk ke bangsa kita Dayak semua bisik nguan menua tu lalu leko jaku gawai dayak tu balau peninga data hari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau dayak gawai tu bempu dua reti balau peninga reti ti keterubah ianya rami pengerami lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita adu iti nyak le kebuah ya kok nang asuh kita saru jadi ditu lebih mai kita berjaku ke gawai dayak kita berjaku ke pengerami ari dayak lalu ari ni leko jaku dayak tu datai de leko jaku dayak tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban tiba pun di pansia bak tahun 1938 ngi Anthony Richard lenak benar nerang ke semua tai tu ianya banso ke bisik nguan menua tu tau ke siti ari etnik ke bisi nguan menua tu dekumbai Dayak nya sekali kenya Dayak Bidayuh, Dayak Iban, Dayak Orang Ulu udah dipecah ngage sub etnik udah nya dia tu dekumbai Dayak Lun Bawang, Dayak Kelabit nya kebukai ke bekenya nya di tu. Jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sida nya di ke ari gawai Dayak. Belum menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita Iban di menua kita di Sarawak itu enya tunjukah foundation nitiah ke pansia tunjukah foundation buat dalam bub serberti sida ya bub tu bunuh mayuh dah dijual lah. Sida nerang kerti gawai Dayak tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa Dayak kena ke 1 2006 pengerami ti diintu raban bangsa Dayak kena ke 1 2006 hanya erti hari gawai Dayak kita itu. Jadi lebih banyak gawai Dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari komisi tau ke hari lepo tau ke nembiak kami hari itu dikumbai sedak ya hari cutinya nyak jaku orangnya ngi kita hari komisi ya nintiang tahun kena ke 1 2006 ngambil ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke raban bangsa Dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisik tanggung pengawak nyago ngemato ke menua tu jadi bekenya aku asal nama hari gawai Dayak tu datai ngagai kita ya terima kasih ya.
1: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ringa ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai Dayak tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yuan.
3: Oh, okay, terima kasih Habi. Jadi melalu ke penatai teman kita ya Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Dr.
2: Selamat tengah hari.
3: Oh, jadi tu tanya kami hari bintu dulu tu doktor. Jadi inti gawai Dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari ati dintu raban bangsa Dayak di Sarawak tu doktor.
4: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di bintu dulu. Balok peningo. Siku hari pengari Dayak ti mai batang penemu tu, batang penemu bekawal ngau hari bangsa Dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bo urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Orang Induk ti Keterubah bermenua kita di tu. Jadi batang penemu iaitu dikenatai ke ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan, Kepala Menteri kita mayanya subo. Jadi batang penemu tu ti dipadah ke mayanya ngambil karaban bangsa Dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke sidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya megak, pengawak ti minta ari gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kami hari tu cadangan tau ke nanti jaku kita Iban sadang ya sadang penemu kita mayanya ari gawai Dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai Dayak buat tikas negeri buat peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu buat tikas negeri state level tu di ia ti Keterubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah kita Dayak di Kuching rumah Dayak di Kuching ya. Siti agi penemu ti nyemetak benar nitiah ke pansia Nigel Ega siku ari orang selalu merik penemu ngagai Bodiong Pos dalam tahun 2020 yang agak Siti pansia ti tertemu ke lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial agi dipegai perintah British Kelio gawai tu kalau dipinta lalu dikumbai ari bangsa Dayak tau ke Dayak National Day tang penemu tu ndak diterima sekedar bala pemesai perintah mayanya laban irau ke gawai ti bakat tu tau ngerugak penglikun menua nama kebuah laban bangsa Dayak tu ngasai ke diri mayuah buat menua kita di tu tau ngapi rundiang sida ya lalu bergempuang rapiat lagi lalu peluang tu dikena nyungka rundiang ti lalu temegah karaban bangsa Dayak jadi takut kebising agak penyarut ya, nu kau ngemedia suara bukai leban kita munyikut jaku kami hari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai tu dikemendar ke diintu ngena ari gawai Dayak nyadi gawai ti patut diintu semua raban bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayuh, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang di gazet. dipadah ke lalu dikumbai gawai daya perintah menua Sarawak lalu meri ari komisi menyukuk kubuk pun tadi kena ke 1 bulan 6 nintiang tahun. Jadi berkenyok ku kebuah alai gawai daya tu endang patut diintu kita keraban bangsa daya di menua Sarawak itu ya. Terima kasih yang kita tanya.
1: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawa ngau enti gawai dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik dayak ti bukai bakani yolinya di Siti Ari ti diintu araban bangsa dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau so tanya Ari sida bintulu tu tadi tangan sebenarnya kita sebenarnya pun baru tu lagi doktor kita beri awak ngagai doktor kita bernafas dulu neh. Okey. Kita berperinan dulu Siti lagu hari Donny Lang tu diberi nama Nganta ke hari Gawai.

0: Iya, Siti Lagori Doni Langto ngantak kari gawai. Sigi amatnya nih dokter. Nanti kita nak ngantak me gawai tu lagi nak ramai kita ini. Okay, jadi kita ya terus napa baru randau kita balap ninga ngagai kita ke baru abang lain kami awak ke awak jam ke dia tu kita bisi temuai sikut temuai ini Dr. Nielsen ianya temuai kita kena randau minggu tu bekaul ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun neh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Abi. Lalu kita ngelalu ke Dr. Nelson Tandang untuk tengah hari itu. Selamat tengah hari, Dr.
2: Terima kasih ngagai tuan dia.
1: Oh, jadi rindu mereka mendiang ke utai ke dikenaan untuk ke disarak tuan lebih agak pak RNT kita untuk ke randau minggu itu. Jadi hari utai kudah diterang untuk ke dikenaan tuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bin dulu kenaan 1 bulan 6 untuk tadi. Nyuka ke nemu bakal kami di Sibu di itu. Nah, lebih agak aku ke pengari pak YFM Sibu di itu kan nanya nama kebuah kini ini dutun. Hari gawai dayak itu diintu kena 1 bulan 6 ini tiang tahun. Entah ya, ukai munyi ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dah ngemuju ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nah, dutu.
2: Ya, terima kasih agak nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo 1 hari bulan 6 tu buat kalender kita Iban, buat kalender kita Dayak Iban. Maya kita ke Lepoh, maya kita ke free time lapang maya kita maya tu. Laban kebuah pihak, laban udah baduk ngetau, padi udah dibai, udah disimpan kita. Lalu sepanjai ujung bulan 5 nyentuk ngagai tengah bulan 6 nya kita lagi mayuh maya lepo. Sebedau kita berengkah manggul baru buat tengah hari bulan 6 nya ke tahun baru tika datai. Laban penghidup kita Iban kelio ya balau peningo ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai. Jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kelenda kita Iban. Jadi berduduk arinya Raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisuk kiru ha ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai hujung bulan 5 nintiang tahun. Jadi di menunggu kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan Raban bangsa Iban. Di nitiah ke pansiak buat tahun 2017 aku subuh ianya bisik 36% pemayuh mensia ti diau benua Sarawak tu ndang kita Iban. Engau tu balau tetuai Raban bangsa beketuai politik engau perintah menua milih 1 hari bulan 6 nyadi kari gawai Dayak. Laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat Raban bangsa Dayak ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita. Laban nangkan ketuk sida e dekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida e nekan ke udah pengawak maya bumai tu e nama kebuah sida e ndak milih bulan 4, nama kebuah sida e ndak milih bulan 7, nama kebuah sida e ndak milih bulan 1 belo peningo ti dikerindu ke aku. Laban maya nya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke ramim ketuk lepas sida e nang numpu kerundi yang ngawati sida yang ngawak bumai bertahun dah. Jadi nyok mah batang kebuah alai 1 hari bulan 6 tu dipilih ngambil ke kita Iban bisik mayo alai kita belelak lalu ngerami bangsa diri kudah diberi perintah menua kita ngagai kita kena ke 1 hari bulan 6 nyok tadi. Jadi nyok mah kebuah 1 hari bulan 6 dipilih kita, perintah menua. Terima kasih yang ngagai tanya tuan.
1: Oh, terima kasih agak ke penerang tuan dutu. Ngambil kau tato nyemetek ba semua kita. Nama kebuah 1 hari bulan 6 tu tadi. Nah, oh, kira ke pulai baru ngagai tuan tu bi?
0: Ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai tuan Iben di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita.
2: Terima kasih.
3: Nama berita Dr. Sekumbang udah mentar gawai.
2: Gerai nak kau ya tu.
3: Oh. Jadi kami di Suriaman tu dokter kan nanya nama kebuah gawai ti bersangkut paut ngawa pengarap lama baka gawai bersimpan gawai batu gawai senawari pian muka gawai burung ngawa gawai adat bukai pian muka sebengkah pengerami kesuah di kumbai kita gawai tikah gawai melah pinang suah di intu maya gawai Dayak tu tajak pan ia nade kawal ngawa gawai Dayak. Okey dokter.
2: Okey, terima kasih ha. Tu megak Siti ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sidak ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke bandi yang balap peninggal tidak kerindu ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke bandi yang tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ke ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving bagi anak kita yang sudah boleh degree. Aku nanya bagi kita pulai baru. Kati kalau lebih maya kita ke ngintu hari pengada tau ke Thanksgiving anak kita sudah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya, nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Beketuk ke gawai dayak kita nya. Hari gawai dayaknya dah diintu kita kena satu hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai, ngau gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balau peninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puak Betung Subak. Gawai tu dekumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kami dien nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Ke balau kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya dintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja ngau bumai bertahun nang kan ketuk lagi belanjanya bisik dekena kita kebukai ke ukai tak dikena kita ngintu gawai aja. Jadi leko jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak mega perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke satu hari bulan 6 tu jadi hari gawai dayak. Sidak endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kubuahnya suah kita medak orang nikah pun satu hari bulan 6. Orang nikik ke padi pun satu hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi satu hari bulan 6 tu. Tang kebenar ya ukai. Ya nang hari gawai dayak. Tujuh ya. Tang cara ngintu ya nya. Tinggal masuk ke macam-macam bansuah gawai. Tinggal nitih ke pansiak. Anthony Richard dalam bub ya tidak gagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban kan eh? Kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun tak cukup bulan ke 12 kali kita bisik yeah. 73
0: anda cukup hari
2: ialah kita ya jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak. Nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansiak buat tahun 1938. Nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh balau menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dayak. Dengar jaku aku gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
3: Okey, terima kasih doktor. Ya. Yeah. Kapan kita di miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
2: Terima kasih.
0: Kenapa dia ne? Lagi nombor.
2: Ya.
0: Benar oh. Sari itu.
4: Okay. Jauh lenak dia di dengan pedagang dari Dr. Nelson Tandang temui yeah. Kesini kang. Terima kasih ya doktor.
2: Terima kasih yang
4: lalu. Oh, tinunda ya. Tinunda bagi jam tersingin lah umbas dan kita berjurai ke topik. Jadi kita rindu berkenang kenyak. Ngambil ke sini pula dengan penemu bala rembak baru ne.
2: Terima kasih ya.
4: Itu pula lagi kami di Kuching ne be.
0: Iya betul. Terus ni
4: lah. Nampung baru tu doktor ngenang yeah. Senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai cara gawai dayak di itu jadi nama penemuan senentang perkara tu.
2: Oh terima kasih ngagai pengarik kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Mana nak tanya anonya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliok ninganya ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai gawai dayak din tu. Bala peningo ti di kerindu. Siti ari segang, segang buat dalam jaku kita iban tu kenyamai nak dikingat ke kita. Kesan ku jaku kita ya. Aku jaku Melayu, kesan. Jadi amat segang ke mana ngagai ngagai penghidup kita ianya gawai dayak dia tu, buat jeman ke dia tu. Mayo dia tu nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku ditu nyadi ke platform, business platform. Ya ke klien tu platform deh. Jadi ke klien dagang alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakau utai ke kerja kita ba gawai dayak bazar kemaya hari tu. Kami dimiri ditu rami benar 21 hari sida ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya ditu malam menjadi segang gawai dayak buat dunia kita kemari itu dintu kita ngambil kaya meri belanja nambah ke penatai pemisi nambah ke peluang oleh kita ngagak dagang ke ngepan lama kita ke cultural lama kita ke patut ditunjuk ke kita ngagak orang bukai ke bedaung lalu kita laban siti dikingat ke kita ubah dunia pemansang dia tu nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook tau ke dalam chat GPT ngote bukai buat internet dia tu the objective of gawai dayak ti kita nekan ke sawut orang dalamnya to celebrate harvest festival nya utai ke kok datagang pantiak tu belum jadi ti kita anang alah laban sawut ke depadah ke orang dalam Facebook dalam digital dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang madah ke gawai dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia ke maya itu ngubah message information yang datang ngagai balon biak kita lalu tanggung pengawak kita ke apa indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ingin tu gawai dayak tu aki sawut ngau betul bala bala peninga nanti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anak nyawut yang dalam ngena Facebooknya sigit salah ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagi kita jadi kebuah lai pihak laban pengelola hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai dayak tu ndang kena kari nando kita raban bangsa dayak bempu menua tu nya alai lebuh maya kita mantar gawai ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala bala peninga nanti uliah nako uliah kita mantar anak banget nu mantar bulan 4 me kita ya mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 bekenya anang tanu nadai nadai adat ia kita iban tak terberengkah hari bulan 1 sudah mantar gawai ke kita. Ngai nyadi ya bukannya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai itu tadi ti uliah semak-semak kagi. Ha? Sebedau gawai ke nyadi itu. Antara kandang bulan 5 tu mana lah kita mantar. Tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak di ndak dikelala orang tak nadai adat dalam kita ngintu gawai. Lalu bukannya baga lebih banyak kita nutup gawai. Ti dikumbai kita ngiliang bidai. Tau ke ngiliang tikai. Ha? Pengawak ke nutup gawai itu ti uliah bala peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari kedua, hari ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang ni sampai bulan 9 lagi, kau pengerabing kita nutup gawai. Tak tentunya mai, kita tu dah dengar bila kita peningat. Tang tu siti hari, tau ngelesai ke adat kita. Tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Nu sepanjang tahun nyepan kita uliah ngintu oleh gawai dayak. Namo dah reti gawai dayak nanti udah bangsa nyok ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita dikelala siti araban bangsa. Tang kita berduan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Kasar jaku aku tu tang ngambil ke balok peninga sama betati ketu. Nyak lain buka gawai kita, mantar gawai semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. Aku nemu lawan ngenak peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu lepas kita kau boleh belanja. Tang dalam ya piok. Nanti yang kain tak degagak bulan 9 belum peningo tadi kerindu. Padah ke kita nama bukai anang ngayet ke yang ngau gawai dayak kita lagi. Ngambil ke orang berbahasa ke gawai kita itu. Jadi tu ubah ndak tahu ndak diterima kita. Buat dunia kita kemari itu. Jadi banyak aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
4: Okey, terima kasih ngagai penerangku dah dikenal Nuan Dr. Nelson Tandang temui kesempatan kita ngisi awak Randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Brenda sari tanah boleh ke nombor baru tu Brenda
0: iya jadi terima kasih Dr. Nelson lepas sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai daya tu tadi jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai hari nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program Randau minggu tu
2: okay, terima kasih terima kasih Brenda mana ada peluang tu dikena nyimpul penemu Randau kita aku harap benar kita sebuat Arab Bendar, RTM Arab Bendar, Perintah Menua Sarawak, Perintah Menua Malaysia tu Arab Bendar, kita Raban Banja Dayak, Betati Ketu, Betati Ketuju, ngau kebuah gawai dayak di intu kita, ngambil ke kita belurus runding orang Bansa Bukai. Belurus runding orang Bansa Bukai, kebuah halai gawai dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku harap mega Arab ke kita dayak, ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut paut buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu, laban objektif gawai dayak di intu. Objektif, tuju ya di intu, ndang dikenak masa serta merik pengelala ngagai Raban Bansa Dayak, ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke, serta dipadah ke kita ngagai nembiak rebak baru ti dekat datai ngau orang Bansa Bukai berengkah hari maya tu. Jadi merik selamat gawai dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting ti udah meri awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekau ngau tujuh gawai dayak ada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi meri selamat hari gawai megak ngagai nuan doktor.
2: Terima kasih.
0: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Randau minggu tu atau MA?
4: Iya.
0: Pulai dengan nuan baru.
4: Terima kasih Brenda dan Miri ngau temu ai ke udah dikangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Untiang kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita ke udah beringkah live temu tadi nyebegau sama dah ke cartangnya lang temu live. Kebentar ya kita laban ke bisi temu ai sarita ne.
0: Iya
4: terima kasih ngagai Dr. Nelson ke liang nimpang dari muai awak nubur kita ke sama berandau ngenang senentang pengrami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku mengganggu si lagu dia kita terus ingkang gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ingkau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Pay Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal nyelering perubat akaunton unoran gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 gua penggal atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegak anak Sarawak jemahilah.

0: Ya, kita sebut bertemu baru di Altar Tari Nyalang Minggu 21, hari itu 23, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum Lucia di Sibu Yundi Bin Tulunggau B di Miri. Kita mengatakan BC Juri kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnan Allah, bak minggu ke?
1: Perudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih, ya gila limpang hanya di juri jemputan kita. Ungkap ya, sorry tu, nai. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tu nama berita
0: nayo? Oh, mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai?
0: Iya, udah ayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Mengat hari kita sorry tu nai.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia kita rubah bertemu engkau juri kita. Di FB lah
3: Kunti FM terubah bertemu Pak Sike to next hanya di seberang to bertemu lama. Aku nama berita na.
1: Mana gerai nama berita mana?
3: Aku mana ya? Baik, banyak puji Tuhan. Aku sama regawai tu mau mereka. Tahun minggu ke penuti.
1: Sama regawai.
3: Ya. Jadi sih dah buka.
0: Kau ni bi nak munyi bi?
2: Ui, di top, di top. Sama regawai juri.
1: Sama regawai buka di rumah.
2: Iya, kira ke boleh main lagu pesan tujuh suluh meton eh. Lama nyari ke penude.
0: Udah lagunya minggunya tadi.
2: Udah, biar. Apa
3: ni? Mama tinggal bas tu atau
2: tinggal basnya ya, nangat caw. Terlebat ditinggal kurang dari Lucia, nangat caw.
4: Terlebat. Kecewa nak punya DP.
0: Nada ke salah repeat lagu punya lagi nih laban permintaan permintaan ping jamnya
4: jam minggu siti deh nyu hari udah tahu baik baru
0: engkanya data yang hati ada dom yang minta lagunya deh
2: nah ngacau
4: kami
2: kami nemu kami tu siapa nih Lucia
4: juri
2: iya
3: nak ke mata ni ngapa yang
0: tiup nama ben
2: iya
4: selamat ngalari juri
1: selamat
4: ngalari nama lagu kawin siti ke
2: jaga
4: sebentuk ai bekelala pengantian nya lagi juri. Tujuh ngagai Brenda. Lain dah lagu request Ibian tu nih. Tujuh ngagai Brenda
2: tu. Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ge lagu ya Ibian nya sebentuk tinjian Ibian.
4: Mai duite.
0: Tentu ya kan nyo cincin dulu ke tanda Ben.
3: Mana mesti dah minta lagu buat juri nah.
1: Tak ya. Aku pasti dah aku jawab lagu tu lagi.
0: Okey, pendengar Manyu akan sudah mendak kita live mega. Terima kasih. Pelabak aku kita sebuat terus ningi yang ninga ke pemutus minggunya kemarin nah.
2: Ya.
0: Boleh ya.
4: Betul. Ya.
0: Okey, kita mending ke pemutus carita kita minggu 20 minggu nyen kemarin.
4: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kita sih dua kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
3: Tu kenyo. Kalau minta udara empau.
5: Isai balat tu minta. Tu kenyo.
1: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumer.
1: Kita. Sirap nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
9: Carta Kenyalang
10: tujuh

0: berundian mantan deh.
1: Oh, sebentar tinggi.
2: Sebentar tinggi.
1: Oh, ngam rekan-rekan tadi.
2: Iya.
1: Ngam dah bin rekan-rekan.
2: Oh, ngam dah gabian nih lawan mirinya di juara enggak lagu ya genggam jariku nih Ben.
3: Ya betul.
0: Ya betul.
2: Semuanya atur tua. Atur petara magangnya Ben dah.
3: Ya kebatuannya awas saya pengantian.
0: Oke.
1: Yang po gak awas deh Ben.
3: Tahu yang po.
2: Kini kebunyi lagu sebentar cincinnya juri. Sada mimik dulu.
4: Sebentuk cincin beri nuan dulu.
0: Iya.
2: Ini dah betul lah mainnya okay. Kemandar. Tanya Abi.
0: Aku ya, lu tanya aku ya. ME tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 8:00 lagi yang bisi pengawak. Kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawal gawai bazar tu lagi deh.
2: Okey, Miri minta dulu lah.
0: Iya, betul.
1: Dulu Mbak Miri.
2: Okey, Miri.
0: Anak kenyang dong, Mama.
1: Paham kami, Ibu, paham.
2: Paham. Okey, Miri dua ya.
0: Iya, betul.
2: Okay, dua. Okey, bin dulu deh.
5: Nadai.
2: Bedau nih.
1: Kesal
2: dengan anak mudah nadai ya, kesal. Nadai. Okey, Lucia di Sibu.
5: Oh, di Sibu bisa dua.
2: Dua nih. Okey, Bian, nanti cuman Bian.
3: Siko.
2: Siko nih.
3: Ya.
2: Okey, Limbang, lima.
1: Siko aja. Siko. Ada tamayo.
0: Malang.
1: Nggak kena bayi lagi. Simpan dulu. Mana sabuan Limbang. Siko aja cukup.
2: Mbahnya dom.
0: Okey.
2: Apakah kita akan nyimpan pengirinduk meh dom Siko aja nih?
1: Ya.
0: Amatnya nih.
2: Oh, okey.
1: Lepas rekam besok cincin lagi.
2: Iya. Kucing mega Siko. Nanti ampit datang lagi siku kaya sempat lagi siku kau lagi nih anak kedai tu hanya siku dah standby di konti kita.
1: Awak kebi dulu.
2: Kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu. Leban Yabi Bahagia ngagai Miri dulu.
1: Muda tucu mana dulu.
0: Anang umaiku bahagia hari-hari aku tu tucu bahagia senyum. Kaya sari tu aja lu sih aneh.
2: Ya. Okay.
0: Dah standby.
2: Dah standby dengan Inuan.
5: Baik, benda ada bahagia. Nanti kan nyawa
0: orang. Mana kan nyawa non sia. Tua kita isi dah iun. Mesti kawan cari tahu.
5: Nanti boleh kawan lah. Asal ke asal kawan.
0: Nama hal eh.
5: Asal nak ke nak dekat ngau. Nepi iun. Ambil nyaman.
6: Aku tu nanti kat ngau. Tak sebengkah aja lah.
0: Tanya.
5: Nama ke sebengkahnya iun.
1: Ikat.
6: Tak kemana.
0: Nama tak kemana. Nama tak iun.
5: Okay. Nanti nak ngau berjual berbazar aja ke kami dua FB ngau dengan aku
0: Iya. Kena kangau bala pengabang ni.
2: Siapa nama pengari Mbak Miri tak?
0: Okey, aku minta nombor madah diri dulu. Kira kumang tu kira minta yang pun madah laman tu siku mesti ke madah ke tu laman tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
1: Juara kuntau.
0: Oh, juara kuntau. Nya kumadah nya.
1: Lagi pasang darah nama kuntau lagi lagunya.
2: Siapa nama anda? Darah.
7: Hello, namaku Valerie Menyiana Anderson.
2: Valerie.
1: Mana?
0: Nganya di nak mana ya juara solo Indo kuntau tu tadi
1: kau. Nentukah mayo? Tanya aku tengah kuntau ni.
2: Ya. Bungai nama ke di pandangnya seringnya?
7: Bungai tembung satu, bungai kerambit Indo, bungai double lapan, ngau namanya?
1: Mana?
7: Bungai helang. Bisa empat
1: bungai tembung.
2: Empat.
7: Ya, tembung satu.
3: Nemu main kayu.
7: Nemu?
2: Ya. Beda-beda nih.
1: Anak semak di B. Mira ada aduh mana
0: aku nak kuntau. Nanti Iben ya tadi kuntau ya terus Valerie tadi.
3: No. Anak itu dia punya lah.
2: Okey, lagu
3: nama Erika ya tadi. Kumai ku Erika.
0: Iya, kesbaka-baka Erika. Amai ni.
2: Lagu nuan Valerie.
7: Ku mai lagu Aus Pengerinduk Ketegal Nuan.
2: Ya, ini betul mah lagunya.
0: Okey, Valerie dah sedia nak?
7: Sudah.
0: Okey, jadi kita dekat menang ke juara kuntau solo untuk tadi pengerami gawai naik bazar 2026 kediatu di Miri. Ianya Valerie dekat main lagu, Hamijah lagu.

0: Okey, nyanyi pengari hari miri tu MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okey, kita terus beri peluang agai juri mengenai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okey, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okey, jadi kelunakan sadar nyawa nanya bisik. Okey, tang vibrato berujung sebutannya perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okey.
0: Udahnya ti boleh sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okey, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okey, thank you.
0: Sama-sama.
1: Iya, nganya di lembut lah bayar darah guntau. Never lagi
0: nanya MS. Betul.
1: Aw nanti Valerie itu muru kue yang aku tiga tanjung kue lari Valerie. Okay, all the best again Wan, ke enggak berpakaian malam tu lagi Valerie nih.
2: Okay, thank you, thank you semua laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Iya, Maya ya koros tadi dah rindu ninga ya si asik asik asik kita orang lagu apa panggau
0: ya. Aku itu ngau ya, mepetanda itu.
1: Iya, lingga-lingguat kami bak kunti itu. Terima kasih Valerie.
3: Amai, amai patut ya jadi juara.
1: Oh, iya.
3: Baru dah mendak video ya.
0: Kau nama tu Ben. Lebannya purih apa ya?
3: Oh, anak sapa? Anak guru apa?
0: Okay, anak guru. Uji mana ke siapa nama apa nun?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
4: Oh, Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
4: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
4: Betul, berkegama Apian tadi.
0: Ya.
1: Nah, dia kan lama laban dia bedau pansun gawa lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau Abang Nun.
2: Okey.
4: Dede.
1: Salam Dede lah salah.
0: Iya. Dede ku Thai MS.
1: Okey.
4: Halo Jiles B.
0: Abang. Nare semua tu cemburunya dong. Iya.
1: Okey B, mini love hari kucing tapi. Eh, kayak B. Salah. Pernama tadi.
3: Valerie.
0: Okay,
1: kita ngegai pemikir kedua ni. Terima kasih Valerie. Okay,
2: thank you.
1: Okay,
0: kita tukar ke klinik dulu. Beranda dulu, mari kita anang way.
1: Pemikir nombor dua hari miri ni. Okay, balam manyu ayah ke dekat natai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari balap penyampai radio kita 40 hari juri jemputan hanya ya. Okey.
4: Oh.
1: Anang gue.
4: Hari kedua, hari miri ni.
1: Mirinya ya, anang gue. Aku nge-zoom dulu ya. Okey, nya ya. Siapa nama tu?
4: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti B ngenyak ke?
0: Okey. Mana ke diri dulu?
5: Okey, nama aku Daniel Brody.
1: Oh, Daniel. Oh, ya kesal selipuannya Daniel.
5: Ya,
1: pakai bermuda non ayam buat TV. Okay.
4: Terima kasih Daniel, datang konti.
5: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya nih.
1: Amai. Ngelamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Awah.
0: Okay, Daniel tu hari ni penatuan Daniel. Daniel.
5: Okay, asal aku tu ribut dunia lah, tapi dah menetap Miri itu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti ni ni tu. Oh, baru pindah ke Miri.
5: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan.
0: Okay.
5: Asal menua segini ni.
0: Oh, asal menua ni. Okey, kira ku orang niah betul MA.
5: Betul.
0: Okey, lagi lagu ke baik nan? Cerita?
5: Lagu ke ada baik cerita pengrindu putus di tengah jalan hari kelmayang band.
0: Ya. Tadi aus ketiga pengrindu nuan dia tu pengrindu putus di tengah jalan. Nama penyanyi.
4: Udah
0: putus, mbak ya. Okey, jadi itu pengari kedua hari Miri, Daniel. Adakah mic lagu pengrindu putus di tengah jalan hari ke Lemayang Band. Okey, jadi Daniel nuan ke diri ke berkenih diri nih. Okey. Okey. Okey, sudah sedia nan?
5: Okey, sedia.
0: Okey.

0: MA Ari Miri Daniel.
1: Okey, Daniel Brody. Aku muda pendiam bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Awak. Dia kita berarti. Ya.
2: Kau pun ada wakil ni.
1: Ya. Nya anyai Miri, kami sik anyai kucing. Oh, terima kasih Daniel. Okey, kita terus sebagai komen juri.
3: Okey, hi Daniel.
4: Hai, hai.
3: Saya kau sudah tahu, mesti telefon ya nak?
1: Ya, ya, main telefon.
3: Baru yang mendapat nama. Sama berkelala, Daniel.
4: Hai, sama berkelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara di mana? Bisik keunikan manpo. Bina kak nyaga apa sentang tempo ngau pitching ngau mimik tadi au. Okay, jadi sebutan semua jelas, terang didengar. Jadi, terima kasih, Daniel. Dan kita okay. Kerimpu ke cetaknya.
1: Ya, ya, mesti showmanship yang berusia style berlagu buat konten.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih Daniel, selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai ke kita semua lah.
1: Oh, nyangkung lah ngerada air pengayun malam 31.
4: Ya, no problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, right. Okay, aku nganjung sinak tu dulu.
1: Okay, okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia, Lucia. Ya.
5: Dah bersedia di tok ni.
1: Mi udah gak pandu nama irau ni.
5: Oh, jadi aku bisa dua iko ino darah baju ada tunggak aku di tona kalau kita dengan zoom kau dua ya tau zoom dulu. Oh, dah dengan kami aku bisa ketok kamera kami 360.
1: Tiga anak aku suam pun kamera nih. Okay, siapa nama mang?
6: Nama aku Flora Anapuso.
5: Ya, aku Michael Flora Libat.
3: Sal kuninga tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik nih. Okay, Flora, hari ini datang.
6: Aku datang dari menua Julau.
1: Oh, Julau. Okay.
5: Hari Julau tadi, memang siapa ngau di tadi?
6: Aku ngau sena bala ayokku.
5: Anjung kita, nah. Oh, sikit selalu ninga cetak nyala untuk ke diasuh bala ayok.
6: Selalu ninga, laban indahiku selalu masa yang cetak nyala yang.
1: Oh,
5: Masa yang cetak nyala ke masa radio?
6: Masa radio.
1: Okay. Lagu kak di baik nuan Flora.
6: Nesal.
1: Ari Sita Jun.
7: Nesal.
5: Kini turut lagu yang tadi nih. Pengerinok nama kena kode nih tadi nyu nesal dia tau.
1: Ya, pengerinok putus setengah jalan.
0: Nama yang nusun lagu sarito.
5: Nemo sedap. Lepas aku dah bawumnya.
1: Ya. Mesti pendengar madah ke audio sedap yang tak tu terang tang monitor ke bak konti tadi dari PC kita FB terang inggar kena handphone kumpul tadi megak terang volume ya. Nyengkau mari volume juri kita
5: tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau dah sepiak dah masang Bluetooth is connected ke ke dah yang nyeblaban bunyinya.
5: Nyu nangkap ke bakannya.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke ke. Baru ai sinti bertanjuk connected. Okay, Flora.
5: Berengkah Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Iya.
1: Steady. Yang putu aku ya. Orang nama Flora sigi lan dia belagau.
2: Betul. Ya bunga ide.
1: Berun yang kita balua dia ngagak nama anak Flora. Ngicak
2: belagau. Ngicak belagau. Amat.
1: Jadi Flora tu baru udah ngau pulai bertanding bak peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Anu ya sekolah. Kemari berapa? Kemari berapa? Jaga. Pum berapa ada mayang?
3: Pum tiga.
1: Pum tiga.
0: Lagu nama di bayi mayang berpaket?
3: Menamakanmu cinta.
0: Okay.
1: Jadi ngaji orang pengawas si kem atau nak? Kau. Juri kita subah hari mien enak hari terdika ngau.
3: Ya betul.
0: Okay. Komen juri.
4: Okay. Hai Flora.
1: Mesti kau dah.
0: Pedau. Awak dengar nyak dulu kalau ke mesti penangkut pendiam.
4: Okay. Hai Flora.
3: Hai.
4: Okay, Flora nuan ngembuan kualiti ton tercukup mana? Mina hari segi tempo tadi ke jaga-jaga mimet au bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kat tergelincir tadi kan. Okay. Jadi secara keseluruhan cukup mana sedanya warna Flora. Praktis kemayu hake au. Ni nemu cuma hela nun muju warngau mana-mana pekit ke dianjur ke bab menua Sarawak tu ah okey. Terima kasih Flora.
3: Okey, sama-sama DJ.
1: Ya boleh nganti sida anti
4: DJ. Eh DJ, hello DJ. Bintu
1: dulu lah. Nganti anti flow,
0: nganti anti flow lah. Oh. Okey. Orang ke kawin bamiri lah ga flow.
4: Okey.
1: Tanya memang GPN pasti kota nanti ke pemiri nya tadi
4: okey
0: raya ke putar semerah
4: sana
0: ya sibu
1: mau deh kasih kama mutang
2: ya pure putar bukannya jangan dia
1: mai pengawat tapi kena baik kita ingun terus
0: ya
4: okey
0: apa nama mang
1: apa nama de memang balaya nanya
5: nama aku Christine Katrina Injau.
0: Christine.
4: Christine.
6: Christine. Christine Inja. Wah, lawa.
1: Nama. Nama ni nama kangau bas sekolah.
5: Christine.
1: Christine.
4: Christine.
1: Apa Melayu hasil teh jago nak. Ya siapa kangau Inja ada.
5: Inja ini.
0: Nama nama kangau ni.
4: Nama Inja.
0: Awak.
1: Okay. Christine Inja. Okay lah.
4: Sama school dua itu?
1: School dua ada mel.
5: No.
1: No.
4: Oh, kawan ah.
1: Berkawan. Kawan.
5: Oh.
1: Oh, kena okay. Sekolah di sekolah ini.
5: Aku sekolah ba SMK Jolau.
1: Oh, sikau yang tadi deh, Flora.
5: SMK Jolau 2.
1: Oh, sikau ba sekolah 1.
4: 1.
0: Oh, tu abang MA kan nanya nuan tu injau. Okay, oh, orang nyebut ayat tadi anang. Nanti nuan ngangau ku ayat ke kinsil aku makan nuan lagi awak. Oh, abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okey, nuan tu terubah ngau sike ni.
5: Ya.
0: Tang lama tu selalu ninga sike, medak sike live di FB.
5: Oh.
0: Okey, terima kasih laban ke berani ngayan ke jerimpu bakat nuan ngagai bala manyuh di FB kita lah ni.
1: Ya, luai tu pun bela pula hari tanya ngau tani peringkat negeri nah.
5: Ya.
0: Okey. Teddy ya.
4: Teddy ya.
1: Tapi lagi pun tiga mau nak menuju nyematan.
0: Lucia Form 3 sebab kita tengkar yang buat.
4: Oh.
0: Ay, lemai.
1: Lemai wah bapa lo.
0: Lemai hari. Oh, lagi duduk bergelebat dia saya ya.
4: Amatnya kita kena bisik kain ba jari sebenarnya apa le. Okey.
1: Mau deh malam mayang tahu deh datai dunia kian belagu. Nama lagu
5: tadi. Abi pengerino tu.
4: Oh, jaga. Okey.
1: Dia sedia mayang kena beh tu.
5: Oh.

0: Ya, dah ambil kau Christian ya. Lah.
1: Taja muziknya Miet pesai, ya, miet pesai. Nama ke buah nasa.
0: Puan hijau senang mu nama ke buah. Oh. Baru lah jari nekan
1: you kesal.
2: Pedang, aku nak daya negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Aku bopo kesalnya. Oh, okay.
1: Okay nama sia laban nyo syok ninga yang belaga deh.
0: Ya nyo li nuwa deh.
1: Ya.
0: Aku bala komen namanya munyinya deh. Slow deh angkat ke kau pua genya dia ke kau.
2: Tahu.
0: Aw, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Juri.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimet tadi ya?
4: Ya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dengar luan ya. Mina tempo tadi kak jaga mimet aw. Bisi kak tanya mimet tempo tadi. Enggak baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan kita remada. Practice mayo lagi. Nanti nuan ngai kak muai asai nervousnya. Tau practice depan cermin tau. Ayuh kaki practice depan cermin sikit boleh ya. Nampan kalau suah ngorong bertanding, suah ngorong berpikir ya.
4: Ya.
3: Yeah. Okay. Thank you Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal muda abang Steven dah muda ya live.
5: Ya kesal ni ngah tanya abang MA ya tadi.
3: Engkau sama abang sih.
1: Engkau sama abang.
0: Apa yang kita ngikat puyen kena gawai.
2: Tang ba abang MP ni ada nanggul lah studi nyawa ya.
1: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Oh, enggak kepala ibu di ngerias buat kuntingan.
5: Lekak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan dom, abang dom.
6: Oi.
2: Oh, dah sedia bala nuan dom.
6: Oh, dah. Udah sedia nah.
2: Oh,
6: tunggu ai.
2: Kejap.
6: Okey, kita ke limbang ni. Ada. Ni limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama semansa kita tu kamera kita.
1: Manual bang.
2: Bengkunya lagi-lagi kita bedak kendi kunggang lagi. Ya, gak benar numpu mua juri kameranya. Kendi kumawatnya lagi. Segi ayan perut tu lagi kumawat sembarangnya lagi penyanyi kita lagi. Okey, dom.
6: Okay, nunggu ya.
2: Ni maka akan macam beritahu lah ayahmu ada di dalam.
6: Nunggu ya.
5: Oh, dah kakak buat.
1: Serius mega madu amnya.
2: Buat kakak. Ni aku muda bakal orang standby cue akan macam beritahu lah ayah.
6: Okay, kak ada bisik kah?
1: Salah kameranya doam.
2: Lagi
6: nunggu ya.
2: Lagi rumah yang ramah limbang ya doam.
6: Lagi macam berita ni.
2: Banyak ya. Okay.
1: Okay, cun.
6: Oh, jadi... Awak
2: nama dom
5: tuat me bos dom ni kesal.
0: Nantu leh berjaku.
1: Nantu ya.
5: Bayar. Bisen lah.
1: Sapa?
2: Kelama kelama ke lancar lancar ke yang ada.
1: Anak kesal dom dom.
2: Enggak baik pancar
6: kita terus.
2: Pancar buahnya dom kalau terang.
1: Oh, sapa nama pengarah di Limbang tau?
6: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu tukai ukai ban.
1: Ukai ban. Oh, okey. Siapa nama?
7: Saya Vanessa.
1: Oh, Vanessa dari asal Vanessa. Limbang.
7: Ya, saya asal Limbang.
1: Okey.
2: Bangsa Vanessa.
5: Miss.
1: Eh, Vanessa.
7: Saya Lun Bawang.
2: Oh, Lun Bawang.
1: Oh, okey.
6: Okey, jadi lagu Saritu Vanessa.
7: Oh, lagu saya hari ini dari Florence Low, Atinuan Atiku.
2: Lagu tu abang Steven suka lagu tu.
6: Okay, berdiri ke Vanessa?
7: Iya.
6: Okay.
7: Boleh.
1: Orang Lumbawang.
0: Kita nak temu lagu si tak ya? Jaku nak temu kita lagu ni boleh sebut?
2: Iya. Anang ke panjai ke sama pagi nak nemu nyebut nak Alicia.
0: Nah dai.
2: Selamat pagi ya. Kita tak.
0: Dengan good morning makan.
2: Oh. Morning to you.
0: Oh.
7: Boleh saya start?
6: Okey, kita terus nih.
5: Boleh Miss.
2: Boleh ya. Abang Sri Amanda standby. Mari kuen.

0: nak bunyi sekarang.
1: Ya. Ya tadi
2: pengari ni, pengari ni. Aku ke sesepuh ni ngah.
0: Ya.
1: Ya ni ngah aku sudah sesepuh pada siapa?
0: Berdiri dulu Roma aku ni ngah nya.
2: Apa yang ujung pun kerja melaku.
0: Kena gaya halus ya. Tapi amatku yang nanyuk kekesal ni ngah yang melaku ya.
3: Ya.
0: Okay.
3: Nah, kau main juri. Bibi tak bos.
4: Oh, empat dah on MA.
3: Okay.
4: Telepon. Jaku apa? Muka tertarik.
3: Yeah.
0: No.
4: Abang MA lagi terpegun.
0: Abang MA. Tuku amnya lagi.
3: Lagi. Ayo tekan, Blago, tekan TV.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okay. Hi Vanessa. Selamat petang. Okay, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Sofa, terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
3: Ya, yeah, insan yang paling terhibur adalah abang Steven kita di Seriaman. Nang kebuat hebat TV pada waktu tadi.
2: Nyoi korang bukai, korang patutlah
3: dia rambut. Nadai, tahu pun abang handphone siapa ke dulu chat tadi ya. Bukti ya.
1: Juri bukti ya tadi.
3: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke Mayuh pengari mana magang minggu tu ni?
2: Ya, udah pula gawai sih dah.
0: Iya.
2: Udah pula menua. Mayuh nemu nyampai pada hari Johornya. Birun pukul 5:30 kayak kedatai. Minggu tu jaga. Yeah. Mana-mana ya.
0: Nah.
3: Oh, baik kan lu baru. Balari
2: Mayuh, Mayuh nah.
0: Betul.
3: Balari Johor, Mayuh nemu belagu ni.
2: Mayu, ada cukup training yang tadi.
3: Saya dah tergawak Pak Syahlam, Pak Negeri Sembilan.
2: Hari Abu Dhabi pula gawai bisa makanya.
3: Puan nak jadi ini yang berkapal dia.
2: Lama udah nak pulai.
3: Ya.
0: Ini pun lagu.
3: Betul. Bala kita ke dampi-dampi yang kau kontinya tahu lah limpang minggu baru ni. Sekarang kita kena puah ke ruai kita lah. Kami itu gawai lah.
1: Aku nak ngemat minggu baru.
3: Awak
1: amatnya
0: dia pula. Nangnya aku nangis ni.
1: Ate ke dia ke ante ba lima to. Bene satu kebenar. Baik ku 30 lah tapi sarito pengari lima to tadinya na ingat ke nya terpaksa ku mai Vanessa sarito.
3: Nama tu bunyi bateri habis ni.
0: Iya.
1: Baik ya.
3: Hari ni tu.
0: Ngaku tadi.
3: Aku ngembai headphone aku ba konti bunyi mikrofon wireless kada ke habis bateri nya dah.
1: Ya,
3: nyak memunyi ya.
1: Ya kak.
2: Si makak aku tiga ngok kita, makak memeterai tubuh kita tu.
3: Hei, betul. Dah dia kita gap penduduk tu.
2: Ya, baru nak memuak mira.
3: Okay, limbang dah nih. Kita ngagai serial mantap kan?
1: Okay.
3: Pengari aku ni kucing, ada begawat tak dah?
1: Ingin suar penduduk dulu. Kangi jas kamera menyuk kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
3: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi ayan perut ku tu lagi kita anang larau. Minta okay,
1: diri suyo. Okey, peserta kami. Sarito.
3: Anang gue, aku ngejom tu. Ibian ni.
1: Ya.
3: Nya ya.
1: Lelaki terakhir semanggang tu.
3: Dia aku nak dengar semua mata aku, aku NK yang gayan tadi.
1: Ya.
3: Pada mana jam?
1: Okey, bos.
6: Okay, aku Jerry dari Seriaman. Tapi kerja abah bertuang, Den.
1: Yang sudah jasper tu, orang majlis.
3: Okay, Jerry ni.
1: Berapa kali sudah itu, bos?
6: Untuk kedua
1: nah. Okay, minta nama diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebukai tadi, Patah Tiang Sukong. Okay.
3: Lagu dari Robert Galang ni.
1: Ya. Okay. Ni bedak.
3: Ibin ada beri peluang bila ibu kita dengar tahu Jerry tu, Ben. Ni sudah ya, sudah.
2: Bisa berarti ke pumanya, nanti sebab bisa retinya.
3: Iya.
2: Bajunya.
3: Aku lihat banyak sekolah, mah
2: siapa banyak. Siapa nemunya?
1: Aku ingat ko. Ingat ke, ingat ke.
2: Ingat ke dulu ke Ben.
3: Oh, peningan manyua sida ke selalu betundi kena pumanya dah nama ya kena nama panjang ya tapi apa FB li kita fungsi kena.
0: Betul. Okey.
1: Kita berpindah dengar ke lagu ke desa dah ke Mr. Jerry, ne? Ya. Patah tiang sukong.

0: Oke, terima kasih ya, Bos Jerry. Lelak saat itu, Bos.
1: Lelak. Aduh, ya habis sih.
2: Ya, Mat.
3: Tahu lah. Oke. Kira ke oleh baiklah lagunya malam 13.1 mana, Jerry. Baru aja.
0: Itu. Geng kita tuh, Bos. Geng orang pemata randau, pemata majelis.
3: Oke, steady, Jerry. Oke. Udah temu, berarti Puma tadi, Lucia.
4: Betul. Ngantik bala peningan nyawut bah Facebook lagi deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Dunia ini umpama layang ke sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Oke, komen dari juri kita.
5: Oke, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Jadi sedang nyawa nak terang di linga. Sebenarnya pitching nak ke lari-lari tadi au. Adanya leka atau kesebutan nak terang megak terang di linga. Danya dari segi pernafasan pun kak jaga mimik jadi aku bisa semput mimik bunyi tadi ne.
2: Ya.
5: Ya, okey. Secara keseluruhan semua mana ada dengar. Terima kasih Jerry sudah limpang.
3: Okey. Iya.
5: Sama gawai.
2: Sama gawai juga.
3: Nanti Jerry lagu baru wai pula. Saya dah tukang ciong nak ngetu sekejap nyadong air ne. Enggak berdansa apa mua pentas
5: dia.
4: Ngambil peluang nak deh.
3: Sama.
4: Kada ke manza, kada ngagak dari pun manza ke?
3: Iya. Sengaja.
4: Bicara dengan orang bertanda deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya. Maya pulai ke rumah panjai. Aneh juga. Oh, kayaknya belama lah. Jadi numpang ngam.
3: Iya.
5: Amat. Okeynya. Okeynya tiap hari ini sih. Ya.
4: Ya tamu kita. Ya tamu kita baru nanti kemisi. Nah, bebengah kita.
3: Iya mana ya Siti. Udah kita COVID sebabnya itu nyengenang kita ke besar dongkai. Udah COVID sebab kita nyu jarang kunci ke gelas itu nih. Agi kalian punya sudah kita COVID na kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram mangkuk nyari pagi tadinya isi ngwainya dan benar berganti ai akai am data bayi dar tu am benar aku semayang
4: bayi ante de lemonya empat tu ci tamak kena nemu dah bayi ngajadi benda utak gay pala no
3: iya
5: iya lah nada gira
4: ya saya ke bersih lama ai yang
3: ngini engku am bedanya
6: nyu nyari ana iru
3: nyu melenyi yang ba mangkuknya akai segi aso ganti ai nya ngai ngajadi dar dulu kemabu
4: ante tu ada nya doang kempang dengan aso nukai beli
6: yang
3: pukul 1:57 hanya dong ai belenya pukul 2 lebih ai ko ya.
4: Oi sei.
7: Di muai tua ya.
3: Kan tua oleh buai bini yang muai.
7: Bye.
4: Aman, mesti dah tahu.
5: Balat.
4: Balat now.
5: Balat nas.
7: Tahu ada kelagunya lah.
3: Okay. Jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim kurami itu diolehnya kita kekalkan hygiene yang menah lah. Bersih dah
7: betul.
5: Betul. Ya ke. Dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti oleh nak ke
5: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya undang ke dia komo inai beli sebanyak tahun.
5: Betul.
3: Eh bala kita induknya beli dia komo yang okey dikenaknya. Oh, panggil kita banyumari aja pandang.
5: Ya, nyasa.
7: Pandang aja apa
3: ya. Oh, segala kontena ke berjenamanya semuanya berjemari magang.
4: Ke pemaleksi.
5: Koleksi.
3: Ala yang
0: kan kena lagi.
3: Ala yang kah ikan yo kena skariam buka kedai gembai kedai skariam dalam jenuhnya ikan yo tengkariam.
4: Au, kedali yang kena pingat prestia tu lantai entua nanya deh Ion, tanya nya be. Au, padah kan uci pingai kan orang ngabayang.
5: Betul.
3: Oh, ni kena ditinggal ni.
5: Iya.
4: Entua ngabayang kat deh kekir wak nuci pingai narai ja ko nya meli pingat prestia mungkin tai.
5: Iya, pakai buang. Ngai kita rugi sigi kan orang mi deh.
4: Iya.
5: Ya, baik entua sekali ni sia.
4: Baik sekali nuci pingai
5: baik sekali.
3: Katinti mentuanya merintah rasa nuci pingai belakang. Basuh untuk kau ke ya.
4: Ame tua kau ni. Kau nyapat.
0: Baik sakit ya. 50 sapa dulu. Tembo.
4: Kau kena pelin
5: ngau. Tulia tapi bisi upah dia.
4: Okay.
3: Gak sedia training maybe.
5: Nah, ni nama ibe?
3: Gak sedia training me kaku.
5: Ni buat training baik sekali.
3: Okay, di Kuching. Di Kuching udah bersedia tu. Pemukit kita datang jauh hari menua semunjan limpang lagi kita di konti itu ya aku ngangkat ke pemukit kita udah kelangga kita CK berapa aku tu ketiga atau ke kedua kali yang ikik ke konti kita itu ni si gaya ya tu cara orang tua gawat dan maut Dengar aku dulu.
4: Nah,
3: kita akan tawa.
4: Ketua SIBO lah.
3: Kita akan tawa-ketawa ke anu-anu buat FB dia. Aku nak ngira.
4: Kenyam. Pekan satu yang kemusian kenyam.
5: Palatnya MA.
6: Adonya.
7: Adonya lagi berdau. Dan tu senternya.
3: Berdau. Lagi kena
4: zone. Sebab kau dah tuai kau. Lubai.
3: Di sini main penimbang.
5: Bukan main yang kau ya abang tadi.
7: Tadi ngelar aku sudah ya.
4: Ya, saya abang.
7: Ya, baru. Ya, orang lakinya.
3: Aku nak yang anu dia. Dia kemarin dia makan orang macam berita wilayahnya. Dia mungkin dia ke dalam. Tidak ya, yang anu dia mendah dia kesal mendah Vanessa Abah Kunti tadi.
5: Ya. Ya. Ya, nak teratur doam tadi.
3: Aku, madam ucak dua ikut ke benang depan kereta belakang.
4: Ngacau biru. Background-nya. Oh,

0: lagu Hari Harry Perancis, Ngerinduk Puntan.
1: Ngerinduk Puntan nya ujung cerita kita itu. Tau, Puntan. Mua hari tadi entelah.
2: Nggak tanya dulu lah, saya aku ke milih lagu.
3: Oh, betul. Ini
1: gak mau ketua idealnya,
4: main juga deh. Cuma udah amat tadi.
2: Berapa utai ketekan itu tuh, maka kederiba bilonnya. Nanti ada sangkai besi bu bilon tuh, dien. Bahwa ganda dien. Salah tekan.
1: Jantung sama gaya, bilon
2: bak bilonnya. Namang lama tuh ngagai si bu, 35 menit. Udah MA deriba juga lebih sejam. Namun udah tewa ganda dien. Nama punya dia.
3: Awak Jawa hanya ganda dia nah.
2: Tahu.
1: Besi sebut.
2: Besi ipar gawat dia dah kata dah.
4: Tahu.
3: Okey Jawa.
4: Mario. Mau lang ngambil.
1: Sama besi ipar dia nih Mario. Ngambil sekali yang.
4: Mari tahu.
0: Kamat ni.
2: Iya.
1: Nanti berapa?
4: Nanti berapa?
3: Estek kamat.
2: Okey, dah standby Mario.
0: Okey,
2: okay, hari semunja tadi limpang ke kita di kontinu. Terima kasih tu lagu ya, Pengerinduk Puntan hari Harry Perancis.

0: Okey, Mario pemikir dari Kucing dengan lagu ya Pengerindu Pun Tan. Okey. Komen dari Jori ya lagu cun-cun dengan Jori ya.
1: Ya, ma, saya ke special mah saya kuda tunggu lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak dengan depan.
0: Saya ke nurun dinner foto nih. Oh, seorang berindang pemijahnya dah. Okey, komen Jori.
1: Okey, Mario. Sudah nyawa tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pan mana, sebutan penjelas ngau terang didinga.
0: Okay.
1: Engkau sedang nanti didinga, sedang tahu aku tambah aku sepiak ya ninga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kau cipi yang tu, kau tegal ngau tua aku siang itu.
0: Segi amai, okey.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau ratu ini, lah banyak berlagu bau muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Yeah. Oh, beranda dulu kita orang tua itu kan mawat kamera atau pulang agak sana baru.
2: Okay.
3: baru ngaku dia orang tua.
2: Kira nak bapa ya. Yun kita tinggal ni. Oh Yun bisa tadi.
3: Bisa.
2: Empai.
0: Nama dia bisa.
2: Belum tahu ni.
0: Nama Yun.
3: Dah gegio tapi pegawai orang tua.
2: Oh.
1: Nama tersusun. Kira kira jalan. Bener pun abang kerana.
0: Manyuh tak ngacau dia tu.
3: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patuang kau
2: dah. Kini kena di abangnya tu tadi. Oh si bapa juga.
0: Boleh. Kanang ulu kau.
2: Okay.
0: Kalau kangen kita mana bapak ibu.
4: Aku
0: cium.
4: Aku dah tengok kau eme. Kau merting sari tu.
0: Nanti kita kaku cium ngambil awak dua lemai ambil baku dia.
2: Okay.
0: Lelah main ngembuan lesian tu. Isna nyabisik punya.
1: Oh, jauhnya nyangkong kita ya.
4: Oh, lalu bapa baik.
2: Lain lah, setaya ini tu. Bapa baik.
0: Okay. Berkenai gaya tu, Yun?
2: Oh, Yun.
3: Terima kasih.
4: Oh, terima kasih. Kangau dulu, Pak. Kelaku kemudian telepon kita dia.
0: Aku buat kucing tu.
4: Semuanya ada telepon
0: tu, Yun.
4: Mungkin orang nak kasi ke Yun.
0: Ke
4: Yun nyabak lagi.
0: Hello. Hello. Oh, budak bersedia ya. Budak bersedia ya. Awak
4: bersedia.
3: Okay, awak kita direk ke.
2: Oh, buat miri tak Budi. Aku 08-523-6634.
3: Ya.
0: Nanti mengenal dari Yun. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu pun lagi Yun. Nyak ya telefon baru. Nombor sebakar tak nunggu. Nguji berandau ke angka. Dah bersedia. Hello.
5: Hello.
0: Oh, siapa?
2: Siapa?
0: Siapa tu? Siapa tu? Oh, nyak ya.
3: Ya, ke kawai sih. Kenyak, meh hati Yun ya.
2: Lain ya. Gegeu
4: apa ya?
0: Tahu.
1: Si berapa jua?
0: Saya kejam kita ya nang mai L dalam kontio.
2: Okey.
4: Okey.
3: Okey. Ya kami se L kita itu nang mai kau ya. Iya, kena kau pawang.
2: Iya. Oh.
3: Si kita bisa mengganggu ibunya.
2: Oh.
3: Tu saya hot way ya aku bisa.
0: Nada tu way gay kemuda ya. Nombor sebakar.
2: Iya. Nada orang ngepon.
4: B ya. Bos nunjuk gelombang.
3: Apa sih bu nguji ngamek kangawa?
0: Okey.
3: Okey bang. Hello, selamat ngelih hari. Hello.
2: Nama bunyi.
0: Jai.
3: Nada inya.
0: Jai.
3: Bunyi anak Maya.
4: Ya tadi.
0: Oh ya.
3: Ya tadi.
4: Ya tadi.
0: Engkau yang uji ke telefon baru beli ya kemari.
3: Kau. Engkau amat.
2: Engkau
0: amat.
3: Telepon gawai.
0: Ya, benar mangganya ba mija mayang abang. Madah ke dirimpu telepon baru.
3: Ya. Ngagak dirimpu ngambil video. Nah, ngecak ku madah mata telepon ni tiga.
0: Oh, ya.
4: Siapa aja tadi deh?
0: Nggak nemu.
4: Kabar dia apa ya?
0: Uka ya.
4: Kau meh.
2: Kau meh. Ipar ya, pelabak kau.
4: Ipar ya. Ya, banyak ipar ya.
0: Ipar ku bang.
4: Ipar Uganda bisa.
0: Uganda di mana kau. Ya, banyak tuan-tuan yang mencari pun.
2: Arab Saudi mayu ipar ME tu.
3: Macam aci ya. Ipar ya, ya gamayu penyangkai tu.
2: Ya, ikan kau ya. Abang meh. Rusia. Abang kaya besi tuai.
0: Ya. Sudah nemu Mami Apple ni nganya, sudah menyinya ngapi, ngapi orang kena berapinya.
3: Nana enggak enggak sama Mami Apple ngasanya ninga radio no.
0: Awak aku tu tu tu orang orang batu pula itu.
4: Apo, ama Malaysia. Ya. Ana pula ikut TV ya. Arang batu lama ngai padah. Ada
5: darah. Okay. Saya berita dia baca pergi lah.
4: Yang pun ke baca hospital.
0: Ngai jadi nyalian, tempo nyalian. Dia kan jadi.
3: Okey. Mestinya edit ya beritanya.
0: Kenakan menyalian. Okey. Lagi bisa 30 minit. Okey, kami minta dermalah nuan yun nih. Hari miri tak hari sibu nih.
2: Okey. PM to PM eh.
0: PM to PM. Peningat kita ke telefon tu 6113. Telefon kena nombor si 3. Oleban harus ke kena nuan dia tu nya dikena aku masang lagu hari itu. Pula ingat nombor 634. Ya bisa telefon ke kita.
3: Tau berkelip baru aku tau dia tau. Aku tengah ambil kanal. Hello.
2: Bunyi mayang mayang.
6: Hello.
3: Ya. Siapa tau? Ngai menyanyi di negara ini korai.
0: Oh, aku kekerus bunyi. Itu ucap tadi ada tukar nombor telefon kata so. Bunyi berandang ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik.
4: Anda nambah ya.
0: Kalau dua-dua Marajo.
3: Retinya bisa dua lah dek nah.
0: Nada ai.
3: Siapa nemu lagunya bisa dua.
0: Buku sejarah Hana Tunsang macamnya aja.
4: Ingat dah ya ke skrip nene.
0: Ingat. Drama keliat. Drama keliat. Okey, drama keliat dia kita mendak hari pagi, malam lagi di tanduk barunya, pedak teh baru mai. Aura drama keliat, enggak drama dia tu lah.
2: Ya.
4: Tambah wataknya ketika ingat ke dia belama.
3: Benar ya, nada cerita, nada reti yang ingat siapa orang enggak mendaknya subah.
0: Laban dia lucu, kayak lucu. Ya ke macam buatnya tunsang.
3: Terus yang mendak kau sano kedua kali nyaba, ternyaba vivacity mendak tiga kali bendua bukai.
4: Tumbuh orang dua.
0: Nada film filmnya ba panggung wayang, ba TV aja.
3: Nada seduai mendak ba YouTube.
0: Pada radio. Oh, my Apple rumah padam radionya. Saya tak ngapi noan. Sebetul Isnan Allah merindah kita yang gaw lagu nih. Kira ke berantau sentang gawai kita tu. Pulai kini gawai tu dom.
4: Aku nanti pulai ke bukai segi pulai ke menua kumpul limbang.
0: Nggak jadi ke pulai ke menua orang dom. Segi menua tempu.
4: Jangan buka aku, nama akan dinanya.
0: Okay, pulai kini ke aku rumah panjai ke.
4: Pulai rumah panjai, lapan
0: menua
4: nanti ni. Menua aku sikit de berlimbang tu. Rumah panjai kami kedai sebut rumah batuai ke tu rumah girang. Kampung rumah panjai menuang Limbang. Tengah nak jauh hari pasal Limbang tu setengah jam.
0: Oh, datang jalan ni.
4: Datang jalan.
0: Nuan Ben.
7: Aku gawa dulu 31 pulai malam. Pulai ke pasar Sibau.
3: Lalu orang
4: Sibau. Lah, Ben.
7: Sibu Jaya.
4: Ini kestua ide dia.
3: Sibu Jaya, riam kita.
7: Nane baik berbaik ke Simpan Durian
4: berkenawiat.
7: Nyematan.
3: Ya awam awam mana ngah sore ninggalnya. Ya pama dia tanya. Ya pejalan okey kasih teh kore. Berbaik berbaik.
7: Ini mau kali pak ba siapa namanya ke TC Umpang.
3: Ulia.
7: Jalan tuang dia.
3: Oli pak ba jalan tuang.
4: Tapi Miss Dwai deh.
2: Nawa Miss Dwai.
4: Nawa mau kita.
2: Ya.
0: Nuan dia.
3: Nawa mak yang mak kita.
0: Ko. Badi ni gawai yon.
5: Ayolah bedak ya.
4: Yon betul ang. Lu jadi dah bintu lo. Tu betul ang.
5: Ilah. Nak nemu gini.
7: Udah mesej bos aku. Badah ke ya pulai ke betul ang.
2: Jaga.
5: Nadai, nadai.
4: Dan nang sorannya ada Ben.
7: Selangau pasal ya jauh selangau.
4: Anda nang sorat dekat ni Ben.
5: Nak pansah hari langit aja Selangau ya deh.
4: Hari langit dah ya Ben dengan Cik.
5: Hari langit.
7: Ya. Mayo aku tak baik.
2: Limpah kan. Oh
4: pindah baik aku tak.
5: Pansah aja.
0: Okey, Nuan Alicia.
3: Di tau jaknya ga Kim.
0: Okey. Dari minda ke bukain eh.
3: Minehnya bisa tem minehnya mayuhnya.
2: Yo nganti orang kangau ne sia.
3: Tu nganti panggilan jo ketua.
4: Panggilan pemiri Siti kumpul pemirinya.
2: Kumpul. Nya panggilan lain nyo.
3: Anu rena ke pemirinya.
0: Nyo ne bi.
2: Aku gawak dulu baru ngabang kita.
0: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor satu ke nombor dua nombor tiga ni.
2: Apa banyak calon tu? Ke calonnya.
3: Ana kira be, ana kira ngaji orang yang poki yang dah. Wek sudah calonnya ngapa yang?
2: Ngapa ya? Nanti orang kangau ja ngabang pihak ni. Labannya hari Minggu deh, jadi kena hari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
3: Kami ada satu gawa aja peda kita satu bulan satu satu bulan enam.
0: Aku baru ngebak ke bulan enam. Ngebak ke kalender 31 hari nama ne. Hari Minggu.
2: Hari Minggu.
0: Apo?
3: Ngaruh pala mangga kita enam.
4: 30 lagi kerja 30.
2: Asai ku tim kita itu me 31 ya ne.
3: Sudahnya kita tinggal satu satu kira ya aku dah.
0: Aku gelar hari-hari sibuk nih hari satu ya.
2: Oh ya.
0: Amai satu hari bulan hari satu.
3: Jaya hari bulan yang rakal.
7: Sama kita sia 3 hari bulan. 27 atau
2: 4 hari bulan sama.
3: Sama.
2: Iyo.
3: Nak berakal atau?
0: Nak ada ingatnya kita bekerja untuk masyarakat.
2: Betul.
0: Nanya juri kita tu. Ini juri tu pegawai.
4: Juri nak tanya kita.
5: Amat senang tu ni. Tinggal ke kita. Kena tinggal.
4: Maka kena ada ujuat ujuri.
3: Ya. Tidak berguna. Lu.
5: Lain mat.
3: Ya kerja MA.
4: MA nya. MA.
0: Udah setengah tunggu sudah kuci ya biar dempak nak tanya.
2: Juri nya depan MA nak
3: main. Ya terima. Ya bukannya kemarah kita.
5: Ya baru map. Udah nak terlempai pihak aja.
4: Apa? Lagu baru ya pihak.
5: Okay, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat Suriaman. Gintir kami dua ya, pai sano deh.
3: Okay. Yeah. Kami sudah aneh-aneh ngerakau ya.
4: Ya, ya baru statement mana jujur statement tu.
5: Gak kebuk ramai lagi.
7: Semanggang peda ya jawab pansa aja semanggang.
5: Pansa hari-hari tanya.
7: Cuma dua.
5: Hari yang ni hari lagi.
7: Oh hari lagi ni. Amai desi bau.
5: Kira apa ya? Meh, pegawai berkapit.
2: Oh, rami sih nak kapit.
3: Ya, tadi ni tidak awun muhadin.
2: Oh.
3: Namunnya, masa kita lagu gawai DMA.
0: Eh, orang asuh kita belagu. Belagu mah kita.
4: Siapa belagu?
5: Galau nyawa.
3: Galau.
0: Ni lah. 31 lah berebut kita berlagu baruai tuan rumah.
3: Nah berebut kita DJ tu. Kita suha dulu.
2: Betul. Sigi betul.
0: Tu peluang saya berlagu. Gue berlagu kita berlagu ba TV. Ayan ba FB tu nya. Orang minta megangnya.
4: Minta siapa berlagu?
0: Bala DJ aku kaya.
2: Lagu gawai.
0: Aku tu orang masang TV. Nadai mada orang masang TV.
4: Bala DJ dulu.
0: Bala DJ. Bala kita main tanya Isna berlagu lagi.
4: MA lah dulu. Tanya bala DJ.
0: Aku kan DJ tu. Aku tukang masang TV kita itu.
4: Aw. Tukang masang TV. Mesti tulian eh.
0: Aw. Berlagu lu siya.
3: Aku asal berlagu. Masa lagu kak kau tanya.
0: Sebab dia Iwan. Enggak orang enggak dengar lagu. Kerja tak kak berlagu. Kan dengar DJ berlagu.
3: Nanti ada hiram munyinya. Ada yang ngapi kutai.
0: Uji yang dah kata sikit ada macam ya.
2: Nanti.
0: Bagi kita ini macam buat tunsang kau.
4: Buku sejarah tunsang.
3: Ya, Emilia gumai satu. Pasal aku gawai. Hari Sibu FM kau ya.
2: Ya.
0: Ya. Dini kumiannya bah.
3: Lah apa sebut di ni buah sejarah apa dah?
4: Sigi kan? Sigi hari puah yang mana buku sejarah tunsang MB yang.
0: Nadai mansak by MB kau itu.
3: Oh.
4: Nas baka FB kita tu.
3: Nas baka kita tu.
5: Engkau kena hack.
0: Tena nginjau sana lah lagu ni sana boleh.
5: Ya nya apa ya lu lengkah ke aku dah
2: susah baru ingat juri kenya meme.
5: Ba ya. Ba ku madah tadi. Leka FPA aja. Leka
2: me aja.
5: Nya baru mah ku rek ngerenok sama
3: uji mana. Uji nyawa telepon baru kita kan nyari kini.
0: Au. Sawat ga?
4: Au. Okey bisa masak boleh.
3: Au hello.
6: Hello.
3: Nya.
0: Oh amai.
4: Nya. Nyari ah mamuni.
3: Au siapa tahu?
6: Claudia tau.
3: Ya, Claudia ke salon mak kami belago.
6: Au, oh, ya.
3: Ya, dek Yuan untung mak dek.
2: Apo?
3: Na Yuan rana dulu ya.
5: Au, hello Claudia.
2: Tu kalah juara.
6: Hello.
3: Au juara, kalah.
2: Kalah juara tau. Oh, ancek dek.
5: Kalah juara.
2: Cek dek Yuan.
0: Lagu nama apa Yuan Claudia?
6: Lagu Baduk Kiru tapi yang versi Lucy M.
3: Ya.
2: Baduk Kiru. Cantik lagunya.
4: Aku mai Bakiru dah tau.
2: Mulai ke ujung ceritanya udah Baduk Kiruahnya.
3: Ngambih ya namanya. Dua kalau dia ngantai balai ibu ngiga lo.
0: Hari ini kalau dia telepon tu kalau dia.
3: Hari ini deh kalau dia.
6: Hari si Bumpu baru datang.
5: Boleh si Bu ne.
6: Ya.
2: Oke.
3: Oke, nunggu ya, siapa ngiga kita bemboy hari ini.
0: Bemboy si Bu mai.
4: Ambil nak delay.
0: Bisa ba sistem nadai.
3: Nadai saya kau buat sistem nak tua dulu ah. Ke ngate dulu deh kalau dia berana ngobala
2: katanya nya bala. Kira ke pulai gawai nang kalau dia.
6: Ah?
2: Kira ke pulai gawai? Besi.
6: Ayo pulai gawai.
2: Oh baru datang mamai ne.
6: Yo.
2: Oh lawa misi nak tumu dah pulai ne. Oh.
6: Ya tumu cuti gawai.
2: Betul. Hmm.
3: Laban ya pengajarnya ya.
2: Ya, Mak.
3: Okey, udah sedia Nuan?
6: Udah.
2: Nah. Kini Lucia lari.
0: Entah.
4: Giga lagu.
0: Ya mau lagu.
3: Sudah, aku baru nak benda ni. Sudah, benda aku aja.
4: Benda aja, kami itu kejauh.
3: Ya, boleh.
5: Kena remote ya.
3: Sudah, remote kena mulut ya.
0: Aku baru dah ngeci apa kunci yang ada lagunya karaoke di sistem kita ini.
3: Aku giga by YouTube tadi.
0: Oh, ya.
4: Ini punya mata, punya buat.
3: Awak sudah minta tak deh?

0: Nyan eh. Oh, terima kasih ya, Claudia.
1: Ya. Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awet tada uli ni kayak ke studio ni kore.
2: Ya, jam tak jalan sibuk cerita.
0: Benua ngalau beli kue kau.
1: Ya, beli kue.
3: Baiknya. Minggu terakhir menyikuran.
1: Ya, kedua nya ngecuk buak ngeran buak.
0: Nak ngacau orangnya, orangnya dalam selalu nak ngejem dia lain. Ada
4: kukut. Dan kau beli kue cikgu.
1: Ada ngepun
0: sedaya. Selamat hari pengajar ngekai Nuan, Claudia.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Ya, sama hari gawai ngekai semua kita dia
1: agak. Okey, sama gawai mereka. Terima kasih cikgu.
0: Okay, bye bye.
2: Bye.
0: Kau penang, nak
1: saya kena belajar.
0: Putih, me bye bye. Nah, kita tak ada.
1: Kena. Saya kena belajar ni dong.
4: Belajar ni ngaji gue belagu.
5: Kau nyebut selamat tinggal ngaji dia kena. Nelayan bunyinya.
4: Bye bye ya. Nak tahu dan nyebutnya merenda di kan mengumpul putai.
1: Jangan kau bye bye nya, anak kena kita ini kita bye
0: pot.
1: Kadang-kadang kita ke ngenyong balad di airport eh.
4: Makan dulu.
1: Bye-bye. Bye-bye ngagai sano kamu puak ke sedaya.
0: Ya.
1: Ana mada bye-bye.
5: Betul.
1: Awak.
0: Kalau dia dipejurai ke sobat nah tanya ME.
1: Ya.
0: Ana ni buat bye-bye. Ku nya muka kau kena kena leah ke bye-bye nya nah.
1: Awak. Selamat bertemu kembali.
5: Selamat jalan.
0: Okey, kalau dia muka dulu dah lekat telefon.
1: Komen juri ngagai kalau dia cikgu kita.
5: Okay, Claudia tadi mana sadanya wah biasa sikit selalu ngau pekiat itu ya. Udahnya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo itu ya, cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia.
0: Terus
5: teacher Claudia.
1: Cikgu.
0: Ni ngantai juri berdiri aku tu tadi.
1: Juri dah standby.
0: Berdiri lalu numpik ke jari ke tau tu
5: korang.
1: Kalau dah standby akan merindang kita dengan lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari ke Nuan tadi Yun.
3: Okay, terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya tadi Cia.
0: Ya, deh. Ya, deh. Ayah, lu kebintang lah koyok kau. Dengar, deh dong.
1: Bin.
0: Mancik.
1: Oh, Bin.
4: Dengar raja, bos.
1: Dengar raja, bos. Kepucian dia, Bin. Kuyuk
4: ke Bin. Dengar raja.
1: Oh, Bin. Minjau dek bebe.
4: Cahaya koyo dulu lagi bos.
0: Halo huruf koyo. Halo
5: ana. Ibel no.
1: Okey. Mendinga manyuh kita kagi live. Okey, kita demo laban bala kita segi ya benong kisu nyedia rimpung itu gawai keduanya laban ke baru temu ngabala balai par. Abala ke baru pulai ba rumah berandau.
4: Okey. Tua,
1: bala mentua. Kingat bala kita kedunga mentuanya ti tadi ngangau mentua mentua nang ujul-ujul nyu bro lagi ya.
5: Tahu. Biasanya.
4: Ucak.
1: Ucak. Nyu betuan dahnya nya. Nyu ndak ingat ke skrip lagi.
4: Betuan.
1: Tahu. Okey, nyak ya ginjau isna bila kita ngesti lagu lagu gawai tu nyak ya. Lagu dari kaget pulai gawai. Ha, bala kita. Bala kita berdansa buat TV-nya lagi aku jaga TV ya berlagu neh nyak ya. Okey, 1 2 3.

0: Isnin alam baru dah merindah kita dengar lagu yang gagit pulai gawai.
1: Okay. Sabar ke gawai? Ya, dengar lagunya.
2: Aku juga sabar. Aku dah hilang ikat ya. Aku kena rame itu. Mana nak aku tiun?
1: Minyak lagu.
2: Aku dapat. Aku kena tiunnya. M.A. Yun.
0: Boleh. Abang M.A. kita tu nak ngirau. Lagi cakap.
3: Mulai gambar baru.
0: Tukar kereta. Ya, jadi orang tua. Bila yang ngalih ke kamera. Jangan aja. Okay, 4 minit lagi. Beri peluang agak kita buat mari selama digawai ngagai pening manyuah lah. Ya. Pengen wan dulu bi, laban wan solo.
1: Okay, out. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala benar mulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu maru kita ini Esna. Yeah. Ngoto meri selamat hari gawai ngagen wan ngobelak balap peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereti kita bertemu baru minggu baru. Anang gawai begawai. Ya.
0: Okey, Lucia.
2: Oh, terima kasih ngagai balap pengari ke telepon tak ke datai ke konti tadi ne meang flow ngau Christian tadi. Udah ngari ke sibu lalu meri selama ujung minggu meri selama hari gawai ngagai semua kita ngagai juri ngarap ke terus muju ba dunia pemerintah.
3: Terima kasih yeah. Lucia.
0: Okey, nyanyi ngagai untuk Yun.
4: Okey, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lah bertemu baru kita berdau. Mana sama gawai. Siapa nak duty pergi lah. Dua mah sama gawai me dua.
2: Ya. Okey, aku dah kumpul nak.
4: Ngonya.
5: Nadai, nadai ke bala peninga agak.
4: Nadai. Okey, aku ngambil plan untuk megak ngelalu ke bala peninga ke ba Bintulu lebih agak ngagai, rasa kenyalang. Laban udah tu lagi aku pulekin baru lagi.
5: Yun belagu dia
4: sampai pergi lah. Anak yeah. Aku belagu.
2: Yun belagu lagi.
4: Aku malah baru. Okay.
0: Oh, geram Sarawak aku sayang ne.
4: Ya betul.
0: Okay, ngagai nuan tu Ben.
6: Okay, selamat gawai guys semua kita ingin tu gawai nyangkung aku tu wento. Nadai salah kita lalu so aku madah ja aku share location. Selamat gawai megang ngagai juri terima kasih juri semuanya yang kau kami terperindang pihak ya, megang. Yeah. Nah, harap kelantang dalam semua pengawal okay, nonakan ketok. Kita
2: share
0: ya
2: salah
0: betul. Ya. Bagi Wendy.
7: Okey terima kasih Mei. Jadi terubah tu mari terima kasih hangga juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat regawai dengan agenuan juri pemega guys semua. Okey terima kasih guys semua kita buat Lucia, Yon, Brenda, Vivian dan gau MA. Jadi hari 30 hari bulan mulai baru kita naik hari 4 pun aku lagi on air hari 4 sedari Limbang naik. Jadi sama hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban
0: terima kasih Dom ngari ke kita sebuah carta nyalang minggu 21 serta terima kasih semua kita kudah-kudah kami live ok ninga kami live munga bawa radio kita terima kasih Mario dah ngari ke Kuching ungkep ya carta kenyalang tu lagu sakit gawai kena kita ngagai ke diri ya. Terima kasih semua bye bye.

Kami, Lori Langgita, Ninja Ngari, bermacam lagu, Lori.

tanah berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timit. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung bakal bukit, mengkat neraja, berkebung bakal langit.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nitian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia bak industri muzik pengelandia jari ngarang buuk ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat.
1: Ya, terima kasih ngagi kita ngagi mengkam gulangau kami bak YFM jadi anda ngia bakal selama mengga ninti hari 5 ngau ninti hari 6 kebendaya ngau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Baadan lalu sari tu temuai ke bisi di kengau kami datang ngagi konti YFM nya siko orang dagang.

0: Jee.
1: Nama berita?
0: Mana-mana.
1: Wanah-wanah. Kita terbahaya nak gagal konti YFM, ne?
0: Ya, kira ke ya meh. Kaban subaknya bedak ramen sampai bak sepiat nyen.
1: Oh, ngagi arti yang gue cerita nang kalau tanah dah kalau ngagai konti YFM tu deh. Okey, sekali lagi yang lalu ke perhatian Wan, Madam ngagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke ndang ya di kerindu ke Wan meh. Jadi tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisik gagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain murid tu tadi madam. Lalu sebenarnya tu beranda kujung tu agik madam minta nuan kira ke madah ke dari rumah perantai asal nuan tu madam.
0: Okay, okay. So nama aku Majori Berantau anak Majang, umur aku 40 tahun. Asal aku dari Seratoa, hanya dari rumah Panjai Awas, Ulu Krian.
1: Oh, nyamanya tu beranda, lo baru orang seratu.
0: Yo, nakok, ni ko si dok.
1: Nakok. Oh, kira ke mayu mah peninggal di seratu tu dengar keranda tu nih. Dah di tesal tu mana, madam?
0: Udah.
1: Okay, tu kira ke dah nemu nih penatai asal madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randa tu, pulang ngagai randa tu tu berkawal ngau pengawal nuan ke pegagak ke kain burik tu. Minta nuan megak badah ke kemaya, nuan ngepun ke pengawal pegagak ke kain burik tu, madam.
0: Jadi pengawal aku tu sebenarnya tadi kira ke berpun hari 2019 lah. Mayanya kira ke danyo anak aku lepas anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisik mainnya support tidak ya bisik ke namanya ngagak penggambaran bisik orang kat kami gambar tidak ya. Jadi bila cikgu tidak yang ngasuh tidak bergarik ngau manah lah. So, aku tu tadi nyo nade dia lagi lepas bajunya baju ke sama-sama. Jadi perempuan aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan ke nuan bak Facebook bak WhatsApp nyok mepun ya tadi utai tu lalu panjai sepanjai.
1: Jadi ke bedung dipandang ke nuan dia tu nyok masih titik hari utai ke terubah digagak tuan.
0: Baju anak aku.
1: Baju best. Oh best ne.
0: Jadi tahun 2019.
1: Tahun 2019. Ni tanya kata tuan tahu terus yang ke ngagak curak ke bekanya deh, madam.
0: Aku pun nyo nak muka madah ne maya tu. Leban sidak ke pemain sampai tu. Mau tu ngagak curak orang ulu deh. Jadi aku tu subok. Leban kita kena nemu lukis nya bocor dia tu rasio benar utai tu di lukis ku ngau palo ingo
1: palo ingo
0: lawan maya tu nuan baru berengkang ngau rap ngau tu nuan nang nadai nadai basic nadai semua tai bekerja jadi kena aku nyemaka dah gak ya macam tak boleh sama bedau ngan mu ngan cuan mai nya bakal ke dia tu dia tu orang yang mu min cuan semunyi ka aku tadi di lukis ku ngau palo ingo nang aduh kenyak-kenyak ngapa jadi kan lumayan agak malam-malam rindu medok.
1: Sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
0: nadai
1: nang tak pada nang
0: hati diri
1: je
0: baik hati dirinya memang puas ke berunding ke baju anak kunya tadi
1: atau sebenarnya tu kalau medok bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenya bisa kenya curi-curi
0: 2019 nya sebab beda untuk mayo ha
1: beda
0: untuk famous utai begitu orang lagi famous kena baju curi curak-curak ukai burik lah. Ukir-ukir kita yang nyak ngapa.
1: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumadak vest nyak agi ndak bakal tahun 2019
0: nong ya. Minang kualiti ya. Ndak bakal ke dia tu lah. Yang mayu agi kita kena ada dia tu. Benar-benar minang kualiti ya.
1: Jadi nama utai ke ngasuh no rindu kebenar ya. Nang sikit berengkah hari munyi kunuan tadi nuan ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang sigi udah bisik pengerinduk ke ngagak kan burik tu sebenarnya madam.
0: Nadai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak aku tu sebenarnya udah nyok

0: balakawan tu tadi. Lalu kau nampak terubah benar tu leh tengok ke aku. Dan lama-lamanya rindu ba orang aku kau bisik saya besar, bisik saya tu. Tengok lalu keep going leh. Kau kurang bunyinya tak nyok. Makin panjang sampai ke dia tu. Sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nanya apa tu ke nyok meh.
1: Jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nah?
0: Customer terubah.
1: Kawan dream pun sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook?
0: Nak dikelala. Biasanya kita berdagang sikit. Bukannya ya orang ke nak dikelala kita nyok.
1: Jam 4 lagi ke nanya tiker dijual kita dah.
0: Mayuh diri ke udah deh.
1: Kelimpah harinya laban tu tadi Nuan dah berpun hari vest anak Nuan tu tadi. Nuan dah tebu vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bisi ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban Nuan kedah berkah bedau. Mandang ke jumpa Facebook.
0: Nuan rasanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak. Kalau anak ku tak benar umur menyak dah. Ku tanya lu udah kita kan nanti dangkah buat Facebook semua. Ku tanya lu di share-share. Ku tanya lu makin mayuh renyak. So aku lu tergerak lah ngau itu-itu ngadu-ngadu
1: boleh tu.
0: Lalu Dayan ke aku sebelah Facebook. So ku tanya betul
1: dek. Alah nyentuk ke dia tu pengerindunya tadi nama madam. Tu ngui ngagai tanya berkawan ngau pada nuan tu madam neh laban nuan dah ya rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama ke buah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke utai bukai beka orang ke bertenun kain ngagakkan kebat kini berkenik ke.
0: Ya, buat penemu aku, kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Karena nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai digigak. Ngantik nuan kau ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak. Nuan pu nadai takat, nadai penting, nadai malai banyak.
1: Nitiah ke pengelandian nuan. Kreativiti nuan ni ke mana lagi daripada nyak ke dikagak?
0: Tamam gak. Tak ke kena kita gawak tu tadi. Nyamai lagi gak na sebelah kedai dia tu. Jadi mayu halai.
1: Mayu halai tu sila berjual. Nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kedai?
0: Nadai. Muti nyak lah tadi regau tay dia tu nyak.
1: Nyama jamah. Mau
0: lagi tayo.
1: Jadi nyak lagi kena ke dekat ditanya aku gak berkawal dengan nyak lah banyak Siti Ari pelabak aku mah. Siti Ari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Atas sebenarnya tu Siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sikit rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke Siti-Siti kain burik tu nanti nyemak bakal orang yang ngudang hari nuan ni pengelama orang yang boleh ngantik nuan ngagak nemuk ke nyak
0: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah. 3 minggu, 2 minggu berkenyak lah. Laban buat aku design kau ngagaknya tak lama. Siti tak ke ngasuh lamanya berjahit.
1: Berjahit.
0: Berjahit. Ya lah baru mayuah. Kena-kena buatnya mayuah klik kuah lah.
1: Kira ke nyak Siti hari ngasuh. Kini kata ke proses ngasuh ya lubah.
0: Lubah. Proses berjahitnya. Laban aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku kaya dia rumah aja. Kiruah kin kia berambik beranjung. So nadai masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisik kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukannya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedap yang berjahit nolong aku. Tiba bisik 3 itiknya tuk ngis dua sitik siko tuk ngi aku. Makanya aku kira kunci rezeki ngau bala menyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi bergagak ke kain burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisik orang bukai ke bukalan dengan nuan eh.
0: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
0: Dua ikut ke selalu.
1: Dua ikut. Nanti bakal mayuh order dari orang order ke Nuan tu tadi. Kira ke bisik gig apa kau sedua air tu
0: nak? Kira ke berkenyak meh. Kunci rezeki. Kunci rezeki. Diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Alipun.
0: Semua. Ya. Mutik sedap yang dulu aku berjaya lah. Nanti utainya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawak bakal Nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal ti sidak ya nyedia ke perengkau dari empu kini bakal ni ke
0: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai mai tubuh diri aja lah nanti bakal kita di luar dia bala peninggal ti bisi kak belajar tak kepatut dia sedia kerjanya ngikak kain kain ke saya sendiri empu martinya udah nyak ngekai kedai mani ya ngikak bala burik burik tu maya jenis nuan milih bekeni burik ke kedekak ke nuan lah cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedak ngomana mana laman burik tu bisa dua jenis ya aku mendak siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya ada lubang ujung ngepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngantian ngau tengahnya nak ngau ya ndak sama ngau burik ke kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena nih
0: ndak laban nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisik duit ti lubang nanti nua tebeli ke burik ke siti lubangnya utai nya ndak boleh jahit nuan ujung-ujung apa bisi kas bekenya customer ko
1: jahit ari dalam tenang bisi ke aku berarti ke ngi orang ngena gam aja bekeni ke nak tuntutan ke ni
0: Bak aku nak tuntutan lah Lepas kita iban tu Nama dah kena utai ke kasar-kasar Bagi bisi pengeramai Mana mau lah Gak kita rarah tingkil
1: Terberayan belah ruai
0: aku Memang aku gam lalu jahit lah
1: sekali awak kaitan lagi boleh basuh kini ya madam
0: boleh hand wash lah basuh majari
1: lepas ni tak tak kaman darga minat ke baik kita ke berpeluah aja kainnya jadi buat curak atau ke motif ya untuk madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemandu di kerindu ke orang sedap yang udah rinuan
0: kemayuannya corak orang ulu lah
1: corak orang ulu
0: eka
1: baka
0: ya berpakuk-berpakuknya kak lagi sinak ya
1: nanti baka corak bunga baka je nak mandang kanya bawa kamera eka bisa baka balik
0: labuci
1: labuci
0: namanya labuci
1: nyak corak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah madam
0: ayah atau aku bisik ngagak tu duit Siti Siti udah di request orang jadi Siti tu bagi pada aku lah
1: mana lah laban
0: ya tu baru jahit kumpul laban ketinggalan jemaah laban aku ampu je nemu berkenai utai kak kau ku ti bala sida ke di upah ku berjayan sida minat nemu nyayat tu deh jadi utai tu tu depan dia dah tayari tanya aku aku tu pasal aku ampu main ngerja
1: milih
0: napi yang yang beri ku duit tu
1: duitnya kena ngelinik ke mana lagi
0: ya
1: Laban nanti dia berarti ke aku berarti ke kena ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh ke dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti piak ngai ke salah piak jarang ke yang mayuh ngena ke berita bab baruhnya kena ke ngumbai tadi
0: duit
1: duitnya tadi
0: tati yang duit
1: bisik ke tak labannya ke berat pelabak aku nah madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke cas ya nah
0: ya Siti duit tu bergau diri bergau ngau nuan mesti kak ngena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan ngena kain ke ndak berkualiti ngau murah ya ke
1: ndak tuitan
0: binjut ke kita ya deh uruan ya ya boleh make sure kita yang agak kita mesti kak medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu napat ke nyok dah dan nyok maya nuan berbeli mega make sure nuan anak bedak oh ni murah lagi tapi nuan bedak kalau negok ngom bedak kain nanya berjimat lah
1: Au. Bansa kain kena ngagak tadi. Bisik tanya kini. Bisik munyi kunuan tadi.
0: Nadai.
1: Kau milih.
0: Nadai itu milih nar. Nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan. Nuan mesti ngagak saya nuan po. Baka aku nanti ku ngagak ke hari request customer deh. Aku ka, mesti kak detail ngoyah nama nama saya nuan. Nanti nuan nak saya tu duduk. Cuan dah. Bakani. Lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombor tu ngai ke yang tak selesa deh. Ya lah yang nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya pakai dress especially dress. Memang aku ngasuh si dah beli dress ke diri. Beli nuan pu anjur ngai aku ngagak.
1: Nanti bakal skirt bakal tu nang sigi bisik kan nuan stok kena kan?
0: Bisik mayo stok aku baru rumah.
1: Oh, kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
0: ya. Ya.
1: Tinggal curaknya aja lah nanti bakal sidak ya rindu ke curak berketuk laban dia tu. Laban dunia ni mansang dan medam. Mayu curak-curak buri ya ke dipandang dikena orang kena
0: tu
1: bagi gawai tu.
0: Ya macam-macam. Bisi customer ke Muntang kok aku yang sias ngagak kok aku berketuk-ketuk. Corak nama barang kok nuan janji bajia. Okey.
1: Nyamai ke kenyak ni?
0: Nyamai ke kenyak. Bisi customer aku kok berketuk, tambah tu, tambah nyok. So ngagak lah ni dia ke dipinta si tak nyok.
1: Ndak pedes ke penuan
0: eh? Ndak. Lama hati nyok dah rindu. And accepted eh. Mendak si tak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kanya. Lagi tanya berkawan kau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Iban Wan.
0: Ya, bak aku
1: bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kini kekenalan tadi bisa nak nyebut tadi kena ingat.
0: Corak kini kena
1: ulu-ulu. Ya.
0: Ya, bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peninga di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surat tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk berundi yang buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai deh. Kira ke hari.
0: Tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni ke ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Ya, kau mendak susun. Tak susun berkenyak.
1: Kalau tertemu ke kini kita burik ke jampat tanya kini cara no milih buriknya tadi ne.
0: Jampat berkeni.
1: Bakal laban bisik dia tu ukai original munyi kurang.
0: Bisik mana plastik.
1: Bisik bergrade-grade
0: ke original. So far tu nadai lah aku nak kena ke
1: nang tan bangsa ketan.
0: Ke bangsa kenar untuk ke
1: originalnya.
0: Leban ikan plastiknya temu nuan ti nuan ketua dan lain ke bunyi ya.
1: Iya.
0: Aman kan. Mayori channel ya bekenya.
1: Kira kemudah lagi mentiknya ngenanya. Pengetan yang dah temu kan lah madam.
0: Jampat reda ah.
1: Jampat reda.
0: Ya aku pernah jampat reda.
1: Kalau
0: bisa nanti nuan bakal nuan aku ngagak nanti bakal salah. Kadang-kadang cinta orang kenyuanya nemu nyampur kotanya bisik tu tough. Ika
1: kering ni
0: kadang-kadang nanti picit nuan yang lalu nemu lalu
1: jampar ada
0: awak nyak mesti kak nyak lah pernah yang mana-mana nanti kita ke Melayu dah kita ketuk tan tu
1: ya boleh rasa
0: especially
1: kita
0: especially berketuk cukup marah ya kemiat tu dia tu sudah nyua 160 kilo
1: ya. Kira ganya berapa
0: gelak ni nak glow dia tu gamnya punya nemu niki
1: nemu magi lepas orangnya mayo lagi agak tak bukanya mayo agak tak begitu
0: nih mau sedanya nemu niki gaul tanya mimet tak berasa ya tanya dah
1: lepas
0: nanti nuang agak siti kain siti bajunya nuan nang perlu guna mayu tanya dah.
1: Okey, madam, akik tu agi kat tanya nuan tu agi mayu ke tek tanya kutu tan tu tu. Belalak nak lama. Seraya ke tu tu lagi ada kat beranda kujung kagi berkawul gau berkeni cara nong agak kain burik tu lagi.
0: Okay.
1: Terus boleh kami buat program 34 Seranyawan Neman.

0: Semulai Senyalai Ngau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Ngagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia Bak industri music Pengelandia jari Ngarang buk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Ya, lagi berlangguh kami buat program 34 Seranyawa Neman Bak Adan. Kita akan bisa medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan medak lagi medak Facebook kami atau apa dah dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku berandau kau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burik tu ianya berlangguh Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal kau cara nuan ngagak kain burik tu tadi. Laban no bisik tadi udah nyebut gak tang tu tadi kau ndak tu tak terandal kau ndak tu tak ada nak nama minta nuan madah ke tak kenderan ke proses ngasih ke kain burik tu hari pun nyentuk ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngagi aku. Udah customer milih ya curaknya tadi aku lalu nanya ke sayis. Saya sidak yang tidak sama dah sidak ya kak aku beli skirt ataupun bajunya ataupun sidak yang pun merik dengan aku agak nanti bakal aku beli dah aku beli aku design corak yes yes dah aku design corak udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi lalu degam udah kita ngegamnya tadi lalu nganti buriknya rangkai dulu lah nak udah ditanggung kita lepas ngai ke rarah deh terbuka hari kainnya tadi
1: ni penglama ngantiknya deh
2: tiba ke aku dah aku beranjung anak ku sekolah nak aduh aku duduk paginya dia berambik ku mulai berambiknya nanti rumah udah aktiviti semuanya ku tiga ku empat ku dua ku nyak udah kok ya rangkai udah tangguh-tangguh tapi biasa aku tujuk ku semalam aja nanti ya udah leban selagi ibu dah siap selagi nyaknya nak diinsiat ke kuri mijanya dah nah sampai tembok dan nyalo semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik gak kepada aku dah madam ke sebaris saja ni nyamai agi digagak ke sebaris nyampla buat aku dah.
2: Yo.
1: Ya. Tang mayo. Tang mayo.
2: Tapi bila nuang gagak ikut pisitnya. Setan ngati ya saya tinya tadi
1: mana lagi gagal mana madam
2: sampai nuan selagi ya bedau bunga ya sudah ayan lagi nyok nangai angkat ya nuli dah saya nuan benar kok mendek jempat tembok dah nanti aku mami kau mami kok tu kok nyok anak buai lu sekejap
1: nyaman nang amat gaknya madam jadi berarti aku berarti kena nanti curak burik ke pisit ke apa ada baka skirt dan skirt nuan nya tadi kira ke pisit daripada aku ya berupai berupai eksklusif lagi kok
2: ya nyak lai nanti kita medok harga burik saya setu memang ya marari burik jenis tu
1: au
2: jenis ke berketuk nyak murah lagi jenis ke paling mid tu SSS kok kami tu nyak kemar lagi ya so kami nanti kami nyual ya memang harga ya tinggi lagi dari kebuka ya lah.
1: Oh,
2: bungkusnya tadi nang bisik bidol deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wa mega meda maripun nyentuk ke tembok tadi tentu ya bisi pemar ya atau ke utai ke pedis spek nuan lebuh nak ngago burik tu tu jengkawo mari orang ke berkari orang ke ngudo benuan ko ko tadi.
2: Ya utai ke bisik mar mimiat bakonya. Lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu mau nikik, mau jarangnya turunnya selalu nikik. So bila nu dah netap kerganya tadi, dia nano kau ijang lagi customer deh. Mau tanya dah beri nergau, tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah. Yo mar bok pengawat tu.
1: Apa jayatnya?
2: Berjayat. Taman mak kunduak. Tak pede pegau duduk lama, tak pede punggung kita umur tu deh.
1: Amat, okay boleh berjayat kena jayat mesinnya kena deh.
2: Oh, lembannya. Ya detail laman Siti dari ujungnya ngagai ujung Siti kenyak mia kenyak
1: Laman bisik gak aku berarti ke Facebook doan untuk dan madam mayu hacurak ke udah dihasil kenuan orang kengenak pan nyengkaum nuan pan bisik ngagak kelas ngagai sedak ya ngagak bekerja cara ngagak kan boleh tu tadi aku berarti ke curak-curak yang tadi danya nanti nyemak bakal orang ke kak meli tu tadi dan madam bekeni ke nuan ngeletak kerga bawa taika di pintak sedak ya di order sedaya.
2: Okay. Rego ya tu kadang-kadang bunyi kaku dah nyebut tadi lemah rego buri tu bisik bida deh. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi cara aku ngeletak rego nanti ya tinggi lagi nge pisir lagi curak enya berga lagi ya nanti ya nguda curak ke simpa-simpa nanai main macamnya tadi baru agak garga ya.
1: Eka punya kuda ke simple-simplenya ni nak kok
2: paling baru 250 lah.
1: Nyok eka simple aja ni.
2: Dah bayar muai masanya tadi.
1: Aman.
2: Masan wan. Rego tanya dah dikira dia magang
1: yang kaum kaya nyantiknya melihat nuan
2: ya paling baru 250
1: lah. Nanti cuma orang mai kaya nyantik nuan tinggal nuan ngagak ngigak curak ke kerekak sidak ya berkenai ke cara ngecas ada
2: tolak kori rego kainnya. Laman aku dah biasa ngau jenis kainnya laman nanti customer kat Malay pun aku akan madah dini kita beli nanti bakal buat Shopee buat titu ataupun buat kedai aku akan madah so reganya dah dia temu deh so aku boleh nolak reganya dia lah kosnya
1: jadi buat ke kain ke buka pisit lagi ke buka dipandang ke dulu banyak je ke tempat nak pada aku deh
2: nanti mayu
1: store ready buat aku kira kita laku nah yang tadi lu tanya siap lu ambil orang dah tinggal-tinggal deh.
2: Aku sayang juga lego tu. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
1: Nanti nyamak ke paling mah pemada mah berapa kini madam? Kedah dijual kan?
2: Kedah dijual aku 400 lebih.
1: 400 lebih ya? Skirt?
2: 480 dress.
1: 480 dress.
2: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya design dari atas tu sampai
1: baruah.
2: Kin, baruah kin.
1: Kira ke kedika curok ya tadi pisit-pisit ke kedika?
2: Pisit dah.
1: Pisit.
2: Oh.
1: Pedis nang agak ya?
2: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temu bagian atas tu. Ia ngan jadi kasak-kasak buat bagian maruahnya nuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai deh. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi deh.
1: Kuyuang nemu berjalai.
2: Glue-nya bergamnya dah.
1: Aku runi aku lu kukai kata
2: musik. Titik berjayat ya memang lama.
1: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit ya?
2: Ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih pekerja depends ngau yang pun curak lah. Nanti curak yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang ngai kurang tertunggu-tunggu nganti-nganti
1: ya aman padah nuan lagi tak kena seminggu ke nuan
2: yang
1: tak datang ke
2: ya aman skirt kau lihat lah.
1: Nuan dah bisik gak pada aku nuan agak ke sedak lelaki gak mayu lagi minta vest kali kati kena
2: baju mayu lagi baju lah baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saiz piaknya tadi udah di bisik
1: curok
2: kita iban piaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang kok disi aja lah.
1: Bakal ke benua dipandang ke bawah Facebook dia tu nama madam. Reti ya tadi spiaknya curo iban punya iban mah. Spiaknya kena burik nih.
2: Ya.
1: Jadi tok bisik mega nanti mada ba Facebook tu tadi gaun atau ke dress ke di pandang ke ba dia nya lama nya dress ke padah nan lama tadi nai. Ke dress bukai.
2: Bisik bukai. Kadang-kadang utai tu ndak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang ndak di update aku. Kadang-kadang au.
1: Ya.
2: Nya subak gi aktif ndak aku ba update-update.
1: Mm-mm.
2: Dia tu bala naknya makin tanya. Nya makin busy sis.
1: Amat ga.
2: Oh.
1: Tak kene ke mana amat galaban oleh magi awak dan tadi nuan ngerja bakato ngau ni ke ngatur betul. Ruang bilik terimpo kana.
2: Ya menyika kau nanti ku nyuar aku madah ngai bala student ko. Rega kita anang sebotas rega lah. Laban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan kau bisnes. Anak laki nuan utainya perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua utainya kira magang anang sebarang rekok ngetak kergaunya deh ngai ke pulai ke merugi diri empu
1: amat kayaknya lah banyak hasil jadi ke pernah misi
2: punya kerana betul
1: lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke ngau nuan tu tadi jadi nuan andang ditemu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya bisik ngagak kelas kini tahun tu madam. Tahun 2006
2: nanti grouping mayuah nadai macam personal bisik lah bala inai nemiak sekolah ngangau ngege rumah bekenyok
1: oh, bisik kan eh
2: bisik
1: tan sidak ya kediri-kediri dajah sekali
2: kediri, ke sidak kediri.
1: Oh kediri-kediri
2: oh siang ngajar aku so aku tu
1: datai
2: mayang nanti anak di mulai habis belajarnya ngege rumah datai lu ngajar ya bekenyok lah and then aku bisik mega servis ngajar online.
1: Online boleh ni?
2: Boleh ya. Tapi nanti online aku ngirim ke semua tai lah ngagi ya. Baka curoknya dah di nuan kok curok ni. Aku nanya yang nuan kok curok ni. Nanti Amila curok betul. So aku design dulu ke ya bak siti kertas kena lai kena ngagak curoknya lah. So aku ngepuh nama saya senuan berapa nyampau buri tuk-tuk diguna glue semuanya. Hanya ngeyakin lah.
1: Tanya
2: nanti untuk orang beginner ke baru-baru ngasai ke diri supaya memang kau dia nak lukis ya mesti kau belajar ngena
1: kertas
2: ngena kertasnya dulu ya nyelupnya deh ni lah nyebab aku ngena hengel pala hengel nyok jangan bedak betul ke beling kuat lah ngena pala hengel nyok aku tu
1: tak banyak nyok kreatif kan nyok dulu terus dia ke pala hengel
2: nyok meh
1: habis sudah tu hengel kedai kena malah lah bergagak ke jalan
2: kawan ku nanya bakal ni nak lukis nyok sama bakal ni naik aku dia beli ni hengel aku boleh besar nyok keluang kena dia nyok jok dia tu nak dah leman dah lebok deh.
1: Aman. Dan tetap pedis lah.
2: Orang ke baru belajarnya memang ya nguna curok lah dia tu. Kadang-kadang bisik juga orang nyua curok ya dah.
1: Oh, bisik orang nyua curok.
2: Lepas aku sebab tiba miri, aku selalu buka buff buat miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri, aku prepare dulu lukis, cut, semua tanya. Laku lah. Beli sih nak ya.
1: Kena yang nguan ngecas ya deh. Kena yang nguan
2: sikit curoknya RM10 Lepas hari RM10 nyaya oleh bisnes. Lepas target aku bala student aku tu majority situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu so aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kayak jadi duit so, nanti nuan beli sikit curoknya nuan boleh tempahan 2-3 ikut berapa ratus nuan tahu dia nak tegar nuan beli sikit curok RM10 banyak bisnes deh nak rugi nuan beli orang nyual RM10
1: jadi tu nuan lagi berkawal nuan ke gagak kelas ngagai sedak ke orang kena rindu bergagak ke kain borek tu madam kelasnya tadi berkeni nuan letak ke rego yuran ke sedak ya.
2: Subak yurannya 180. Antanya semua tai aku nyedia lah. Dah tai mai tubuh jauh menyikap aku tadi lah.
1: Dia tu deh. Kena nenggau.
2: Gig sama. Cuma lately tu tadi aku bisi up ya mimet lah. Kayak sedak kepesenannya. Leban bala glow ngau tanya nya. Bisi niki.
1: mang hari sepeda tu ne.
2: Oh.
1: Nade bida ne rega mayat kadi kita mada mayat agak kelasnya betul ngomong mau ngasidak ya enggak online ne dai ne. Rega sama aja.
2: Lebanti beka kelasnya sidak ya udah mayuah. Kira ke ulah cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
1: Ni pengalaman
2: sampai
1: dengan,
2: kelas hari pagi sampai pukul 5 kenyak lah.
1: Oh sorry.
2: Oh kadang-kadang lama waktu itu nda entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku 2 ku 3 kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon jam 4 gig ke geluinya tadi.
1: Aw amat ke nya. Tebo nanti ada ngenai kuat kipasnya kena ulen lah. Entah
2: semestinya nanti nong agak berumah. Nong agak lebih nong santai-santai.
1: Aw dah berumah ni ke.
2: Cuma di nong keduduk ngelawang ke pengawak tanya. Okay, enggak ya. Tambah kita dia tu kena tau nak kipas baru kipas nyok macam wok.
1: Aman nanti bisa ikut nyok nyok
2: lidu ke gagak lima jempat kering
1: aman ikannya. Jadi hari kena perhati nuan tu medan maya nak ngagak kelas ngajar sedak ya banyaknya kena online kini ni umur sedak ya ke tanya kita ke biak-biak tu bisa kita ke biak-biak ni menyangkut aku nama tu
2: aku dah jadi warga emas
1: nama dah nyawa ke biak-biak
2: belan lah tanya pada aku biak tuainya tadi sama kau aku mada enang ya oh aku kau tu nuk kini cara kau tu nuk si ke biak nyok kakak sis lah aku nyok memang bila nah 50-50 pada aku tuai biaknya sama kau
1: sama rindu
2: sama rindu bukanya. Ya ya dah di pada aku
1: dah pedih senang aja sih dah madam
2: nah dah you tanya rindu
1: rindu
2: oh betul ni kami
1: asal ke
2: ya betul ni
1: kabar lama dah lama
2: cabar wah sih tak ya cepuah mana mau dah tanya dah ada bunyi sikit ni kita ke mana orang shock deh orang betusun ke buriknya tadi
1: bisa kini dalam anuang ke ngajar kaya ni nak kini kan komandan tak tembuk kini kan baka sedak ya tadi berdaun untuk baka nuang ngajar sedak ya sari punya kenuan ke bisa ke sekedak tu tadi lubah kini kerja tadi berdaun bisa nak tembuk kini bisa kenya
2: nadai
1: oh nak tembuk
2: so far nadai sikar ke
1: sikar
2: cuma aku mesan ke sedak ya datai kita buat rumah nanti kita ke add on yang nambah lah buci nambah gerik nambah maniak kadang-kadang aku tanya tak sempat ke dah tapi nanti buriknya sempat magang teh tambah-tambah kena ngerinek-ngerineknya tadi nang ku mesan sidak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu ngena tu dina nan bulan sitik tak tambah ke nuan nyawa ke kena ibu malai baru
1: aman
2: so yo berubah lah gambar lah tadi nak tak tak sebakar deh tak tu udah tambah udah semua
1: aman kepuas nambah yang ada nur ke nambah lah nah dah je ketendek je
2: biasa orang buat depan tu aja. Nanti nuan bakal nak tanya ulih kan nuan nambah hari belakang
1: hari belakang aman
2: so awak kira sama tanya lah sama bisik curah ulih tambahnya berubah-ubah
1: Eka baru lah skirt yang tadi nama dress
2: tu dress
1: dress jadi kita ke kamada apa kena curah atau pada bawah Facebook kami curah kan burik kau dah dikagak meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain burik hasil jari ya tadi mana amatnya madam aku mana dia
2: tengok nuan mana amat kan pernah lagi meyo sengkokku
1: neyo
2: nuan ada gawai di ngoku tahun untuk nak nyapa nuan
1: nak aku nyapa berarti kurang jauh meh nyok meh okay nyok tadi sekedar hari hasil pengelanian jari ke di gagak media majori tu tadi apa yang mega ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kamu apa bisik datai ke rumah pembisik
2: datai ke rumah bisik
1: Ni kita tanya hati je nah madam.
2: Amat.
1: Kok tak kena. Okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan kita ke bedau lagi like bedau lagi follow tahu like follow komen mega nanti nyamak bisik tekak tanya ngagai madam lagi bergulai ngaya buat program 34. Terus mulai kami buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan.
0: Segulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Terima kasih kaki kita kaki mengkamu kelengok kami bawa YFM bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawak bergagak ke Kemburi pemaga ia sikuk hari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyajak taya mega nyual hasil pengandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam namun kini ni ke bawah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
2: ya bok runding aku tu patut diterus ke sidok ke biak laban rute tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti uliak enang so rute tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah berkenyak lah awak rute tu nak dipupus lalu kena kena nyebut namanya
1: awak ke terus meh terus ke pengawak pegagak ke akan boleh tu ni nemu elak datai bok engkau dah ke datai bok kena ke menua bukai kini nama dah
2: klip udah
1: udah nasi udah lepas utai tu okay baru okay baru dia tu
2: ya utai tu dah lama
1: lah lama dan eh jadi dua tadi bisa nyebut ngawak awak ke sidak reba baru nembi ya meh terus rindu ke pengawak berkata bok nuan megak berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
2: bah aku tapi berketuk leban nanti kena kena nyebut namanya
1: bisik pengerindu
2: au
1: nyamunya lagu
2: nampak nak aku nak dah rindu bentuk nanti bakal sida ke nemia ke kena kena nyebut nya tadi kena
1: bakal tente bakal nyemak sida ya bisik pengerindu ba pengawak ke bakal tu ba pengelandak jari tu tadi sida ya boleh kira ke cara no narik sida ya tadi ngena
2: mesti pandai ngerinek na awak ke yang kreatif nampak lagi, mesti kreatif awak sida rindu ngena na
1: amat laban nanti kita berarti ke orang ke ngena dia tu kami mina ba kenika ukai mina
2: ke kumang ngepan batang ya, ajang nak
1: ke mana ngena maya pegrami je tam kena berpikir mega ne
2: ya
1: amat au hanya setiap hari acara nan hari sedak ya kira ke kena awak ke tu terus uleh dikena kenika orang kebiak ngau orang ketua mega ama kenyak na madam
2: ya
1: Oh, jadi bisa gak nuan tu tadi ngagak ke sedak bakal sedak ke artis sedak Ika Saiful bisa udah ngenaknya pada
2: dari tahun berturut ya tentu nada yang ngigak ku
1: nomor itu ya sebenarnya ya sama gini agak ke udah ngenak bisa gak ku
2: ada
1: program pengelola program kami bakal sedak Sharon sedak sedak Sharon sedak aku kepada aku bergambar laman ke pada Facebook tu deh. Saya dah Margareta bisik berkena ke pelabak aku meh.
2: Mayu. Hari... Cuma aku nak tu ingat kalau kelalu mayu lah.
1: Oh. Tak nyamak nuan diberi peluang lagi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke kak digagak nuan.
2: Nanti artis? Aku ngarap ke in the future lah aku bisik peluang ngagak baju ke Melissa Perancis
1: ngagak kia
2: laban ngau saya setubuh hanya macam nyamai di design one deh. Tak besar. Ya jalan-jalan saya sebenarnya.
1: Oh, Arab ke Malaysia Fransia saya dengar ni. Okay, jawapan tu nyata teh buat pengujung. Oh, pengujung randau buat program 34 tu. Dan luik kebenaran.
2: Oh ya? Tak berasai.
1: Tak berasai ni. Nanya warga julu ati ngau, atau ke pengarap ati nuan buat pengawak ke bukan tu?
2: Ngarap ke udah tu. Bala customer tu tetap datai lah, tetap bisi ngok. Bala kebukai di luar ya rindu berkenak ku tek baketo serta bala student makin mewah lah. Mujur
1: ya. Pengawaknya nek apa pengawak bergagak ke
2: kita sama meran ke pengawak ke mana baketo nah
1: aman. Nanti nyemak bakal bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress banuan begini cara saya dak ya telefon ngagai nuan sekali ke begini
2: tahu mega meda ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bekenya lah
1: Facebook ba sini
2: keranjai buri
1: keranjai buri jadi kita tahu meda hasil jari meda majori badia ba keranjai buri buat Facebook ya. Kelimpah harinya maka buat telefon dah madam?
2: Ya, buat WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp nuan?
2: Boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
1: Berapa kini minta nuan nyebut mah madam?
2: 013-563-3913.
1: 013-563-3913.
2: 3913.
1: Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam. Ba TikTok dah bisik?
2: Lama dan dok.
1: Lama dan dok.
2: Tapi bisik lah bisik tapi cuma ko lama nak dai update. Nak lama dan dok update.
1: Laban awak
2: nak ko selalu ba status Facebook? WhatsApp.
1: Status WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke curak-curak tak ke kedah digagak ya hasil pengguna nak cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp nah. Kena ngujung ke randau tu untuk madam bergagak ke Kamburi tu mega boleh nambah ke perata pemisi. Jadi nama kini cakup perangsang non lebih lagi ngagai kita kinduk tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu.
2: Oh ya jakuk hari aku nak ada yang minat aku ngai nak madah kita kinduk tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak nadai penatai misi dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak mesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi penandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
1: Amat okay madam halaban gawai pan semak
2: amat
1: minggu baru nih gawai
2: minggu tu tiga ya lah
1: ya seminggu ke gawai jaku tak pesan gawai nama madam.
2: Okay jaku pesan gawai mari selamat gawai ngagai bala peningal YFM bakal kelemai tu lah bagi kita ke bisik ni bakal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur hari tahun ke udah ngagai kami serumah bak seratu adin orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidang tua aku di betuang dia sama hari gawai menggok ngagai kita serumah.
1: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku buat program 34. Kau nya bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu. Dah makan eh?
2: Dah sengkok aku. Dah. Mau si tak telefon ni lah. Info detail.
1: Ya, apa. Okay, madam terima kasih sekali lagi dengan Kenwan. Udah dengan aku beranau buat program 34 Seranyawa Demban Baadan. Lalu kita kebukai ke dekat nemu randau dengan temuai kebukai buat pengelan ni saya nak kebuka mega terus bulan dengan kami buat program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan nanti hari 6 gau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngaleh hari terus bulan dengan kami bawa rentang ngaleh hari. Terima kasih madam.
2: Terima kasih ya.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban.

0: Okay, lagu Liza Elbert ya, lagu Black and White, lagu kita pinta Media Majority tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kena lagu ya. Kebenarannya radio YFM jam ke dia tu. Okay, ngarap ke semua tu merindang. Okay, jadi ngonya meri terima kasih ngagai DJ C, tak ke Nancy Tambum. Apa bagi Madam Majority tadi. Okey, kita dah mulai kita dalam program 34 Seranyawan Neban Baadan. Okey, dah berasa jam kita ke dia tentunya pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentang Lahari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngelahari tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke semua endur kita diau. Ke lebih lagi kita ke diau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okey, terus dengar ke kami. Nangira dini endur kita diau jam kita itu. Kita ke menung deriba kereta baru untuk jalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

0: scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi demi ke nyulut ba sisi 2026-2027 scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unor anggau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenudi kena hari 5-29-2026 gua mengawa atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Rentak Ngali Hari. Okey, terima kasih dengar laba lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngali YFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4:24 lemai. Jadi terima kasih dengar laba lagi terus segulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi berdengar kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarik kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Okey, ya ke dia tu benung ba Padang Bilo Lama Bintulu. Ngau nguluk program kedikumbai Sarawak ku sayang. Jadi kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngangau ya.

harus telefon kita. Andoria berkongsi ke berita bekal enggak program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku Sayang. Oke, okay? Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak nih ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Oke, okay? Terus nih ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okay, Florence Law baru dah beri nama semua gaul lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 lemai. Munyi ke udah disemaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga pengari kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenung ba airport lama Bintulu jam kedai tu berserimba hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini deh Jess. Ba Bintulu ke ba Kuching
0: lah. Asai ka sesarau ne.
1: Ya, ka sesarau ne.
0: Asai ka ba konti Bintulu FM dia me.
1: Ya, ane lupa konti dia ne, lupa ku ba pandang bilu lama di tok deh.
0: Bisi mendak ke bopia di tarik. Di mana ke salah pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Nama nombor apa?
0: Sebenarnya kita ajak nombor ni, Flo.
1: Oh, okay. Kita ajak nombor ceritanya ni. Oh, kita supaya sebab ni.
0: Oh. Oh. Okay, Flo. Benar rancang itu. Ah, Sarawakku Sayang, Mbak Bintulu. Okay.
1: Ah, betul. Oh.
0: Berapa hari programnya kebenarnya, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemarin nyentuk pergi lah. Nak jilis dia, Jess?
0: Oh, jilis lah. Jilis lah. Nanti aku nak ada kunti lemai tu tadi. Udah kiak aku tadi.
1: Ya, uli, okeynya jauh. Pergilah dek. Nanti di nurul lemai tu. Lemai pergilah pulih di pulai baru. Okey, yang mesernya.
0: Bukan, bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah, minta dek.
1: Tiang.
0: Okey, Flo. Ngambil ke anda masuk jam. Terus ngomong nak ke berita, mi report. Bakal enggak program Serau Ku Sayang hari Bintulu. Okey, Flo.
1: Oh, terima kasih, Jess, di Konti YFM Iban di Kuching. Munyi ke Jess tadi, aku benung apa nang bilo lama Bintulu tu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang. Kita semua bulat nemu kesua disebut kami ngama tu, Jess, ne? Dia kediatur berlabuh kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026, ya. Jadi Bintulu jadi palan ketiga tu, Jess, ngatur program Sarawakku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu, ne? Oh, kami menjenak yang kaum dia tajak di warung Bintulu. Okay. Hanya kaku tadi, aw, hari tu hari kedua program tu diatur. Tentu yang mayo macam program tau ke aktiviti diatur pengelama 3 hari tu. Ya, jadi lemai tu je, aku sebenarnya ngelansa atur pengawak ya ke bisik diatur sehari tu. Lapan pagi tarik pun bisik yon berkunci ke report mega, aw. Jadi itu seminar ngelansak mata nanti lemai itu pengawak ke bisik dia tu nyebut pagi tadi ke ngelansak memang pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ningau pagi tadi
0: betul je. Betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 ya ya ke di penyanyi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Datuk Abang Haji Openg ya hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan sikit diatur ninting lemai tu pengamak 3 hari tu jadi tahu jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada boleh ngau tu Jess.
0: Nada boleh nganjur nama.
1: Nada boleh nganjur nama. Seminar dengar Rita jawab mentok na.
0: Kira kerugi ni lepas aku bisik mendak mendak gambar tu bah Facebook Artem Bintulu tu bisik kereta pada aku tu.
1: Bisik kereta nya price utama ya Proton Imas 5. Nya price yang ini aja tu Jess.
0: Nak ngawal. Nampak boleh kereta flow tu kebuka baka
1: nama betul. Tu.
0: Baka macam tu pada aku.
1: Mayu. Ya. barang elektrik menyukurah mayu agak. Nyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nak.
0: Betul.
1: Okey. Nyak ke pukul belabuh pukul 4. Jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisik. Kita nemu sikit bisik panggau pemerintah diatur. Ianya konsert rakyat ke diatur kemah utama dia. Kelimpah hari konsert, lepas konsert tu bisik dibagi ngagai di malam tu lagi.
0: Dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen.
0: 3. Ya, lepas putus tarif lo.
1: Putus.
0: 3 segmen eh.
1: Lepas ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC berlawan dengan JDT. Habis skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni
1: orang keminat mendak member. Tahu data habis skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlabuh baru ke konsert segmen yang kedua. Udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya skrin besar ke bisi mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Nyak muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisi merindang malam tu Jess. Di minat tadi lebih dia minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega.
0: Mula lagu itu.
1: Saya bisa merindang malam tu lagi.
0: Nak ke pintu lo.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis kau tau. Ngecak kena pulai ke pintu lo. Kita,
0: sempat kini? Ayo si bilon jangan kata.
1: Asai ko, pukul berapa ni last bilion? sempat Adriba nak sempat je Senang tengah malam ke dia datai. Senang awak dengar Rita kau mengajak ya.
0: Okay,
1: Ngau mayu lagi penyanyi bukai ke Merindang. Ngai nyebut ya aku je. Ngambil orang datai ke dia rempu Kito. Ngambil ke sama belak meda. Sebut dia tu berkasi dah Iwan Dasri, Cheng Eng, bisik mega Ben di jasa pun bisik Merindang malam tu lagi. Ya. Ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilah tu Jess. Lepas tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur. Ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai Dayak half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang. Mayu lah macam program ya ke bisik diatur tu. Berserimai dengan itu pelanda tu si dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km.
0: Di bisingnya.
1: Dai pun ana dai ngau je. Ngai kena dapat muka suka. Lepas kita tu ke gawak tu. Dia suka kat ngau nah. jadi jalan bisik ditutup je berlabuh hari pukul 3 pagi. Tok lagi 3 pagi tu nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi, pengudah simpang masuk Jalan Polikep Sim Ching Mong. Ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jepak. Laban ke bisik mansaknya. Mayu jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar Jalan Polikep Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup pada jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta ke penudi Jalan Tun Razak enyak baruah jematannya dan bojes bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lapan meri awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya jom run gawai Dayak half marathon 2026 akhirnya bisa mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je nyentuk pukul 9 malam tu tak lege tadi gak semua malam tu lege lagi bisa peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawak ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM Bintulu tu je bisik nganyu dari ngeciak pengerai tadi
0: apa
1: tahu, bisik kesangkut menyiak tadi je, main orang.
0: Irau lah banyak.
1: Oh, irau lah banyak. Aku ngai nganyun diri, ngai ke lagi. Aku terus danyur ke sekitar kini-kini.
0: Anak takut.
1: Ya, pengerai yang patut di persal kita ini. Jadi merangsang mesti mayu di Bintulu sekali lagi datai. Bebala mayu, hari itu hari kedua. Pelawak aku, mayu orang nurun lemai itu lagi. Lepas orang ke, udah komisi sekolah megak tu je. Kalau orang kena gawak bojo minggu tu, tau datai. Ngagak padang bilo lama Bintulu. Anti lemai tu je. Gaya hari cukup manah panas. Nyolak sanggup kau keluar dia dalam tu buku komedi tu deh.
0: Bisa ikon ni nyamai.
1: bisa kota nak rasa je sebab kalau angat mat gato. No randau no tu ajak ke berandau tak okey lah dah punya mayuh dah report tak pergi lah berkongsi ke pengawak bukai ke hari kepenudi pergi lah pembisik kami ngatai ke report mega pergi lah mayuh berkongsi ke nak okey terima kasih mayuh ngeri doan jes pengen warung ngeri doan di konti
0: okey terima kasih Flora udah berkongsi ke berita hari Bintulu tadi kena bekal ngau program Sarawakku sayang bunyi ke Flora tadi nyentuk kemaya pergi lah ni Flo.
1: Nama awak jalan ke tutup pergi lah.
0: Okay, program tu.
1: Nyentuk pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Nyentuk pergi lah. 24 hari bulan.
0: Lagi kau ke ngangau ni. Okay, terima kasih Flo.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay. Ya, nyatinya tadi Flora Libat. Pengarik kami hari WFM Bintulu. Dah mai ke kita berita. Bagaimana enggak program Sarawakku Sayang. Ke Benudatur di Bintulu jam ke dia tu. Okay, ba airport lama Bintulu tak kemegah dikumbai Lasar Kenyalang. Okay, jadi ingat terima kasih lepas lagi terus segelas jalan dengan kami. Nengah ke kami dalam segmen kita rentak ngelari. Berengkir ada pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai tu lagi. Okay, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai. Kita ngetun lama nengah ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu buat jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngagi pukul 6 lemai. Bagi selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangiran tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tau ke dengar ke kami dengan cara online. Dengan RTM klik kini. Okey, tau ke portal radio.rtm.jovi.my terus tinggal ke kami YFM Sekulai Secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kita by Marina Jara. Okey, nak rasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Sebentar kita ninga ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya bunyi ke udah daripada aku tadi, 4 jam ke penudi lagi, 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai. Kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita mega boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyema bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu dituju ngagai ke Melayan kini tak mega anjung ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, anak gua minta kebuka terus ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua kita diau pemega ninga ke kami ngena RTM klik ngia portal radio .rtm.gov.my. Okay, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia habis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Semangka, Nalihari, Sadalemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, FM, Segulai, Sejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai-nyamai mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Okey, Sawung Van, gau lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak dengan kabar kabar kita ke bisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyalah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyewak ngenuan bakal ke lemah itu. Okey, Cheng Suni megap si komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemah itu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi bahan ku ya. Okey, Lengu Nai Nai. Selamat lemah DJ minta nuan main ke seberang lagu dangdut di kenam rinam bala kengala bakal sidar rinta ngabung. Ya tidak, Julia Chai, Chayeng, Apai Stanley, Ma Amanda, Sian Anding, Nuga Majat, nggak bala kebukai ke ngelala aku ya. Ngarap kesama terperinan ini aku YFM. Egna Sinda Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa ngenuan ke lemai itu. Minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, megap si komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Ini tinggi, selamat lemah DJ Rajay, selamat menjalani kepenyawak panas. Hari kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Hari Zaleha Hamid. Dan dikenal merindang semua yang lalam eh. Ngerap ke terperinan, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay? Jadi nyoba tadi, bala kaban kita, bala pendengar, kuisi nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

Ule munoa tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okay, terima kasih pendengar. Lagi terus dengar ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okay, benar dengar ke kami jam ke dia tu. Okay, ngarap ke terus terperindang meh dengar ke kami YFM segulai sejalai. Okay, nak merasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat menjalani kebanyakan dengan Pak Konti ku ya. Jadi, madah ke diri hari Kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai, nuju nuan jauh kita sebilik, pemegang nuju semua peningnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat menjalani kebanyakan dengan Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ninya nuan dalam kereta ari jalai simpang simunjan ko ya opian ne. Okey, Fiona Bunga, selamat lama DJ, selamat jalai ke penyawa. Nanti bisi awak minta main ke lagu Florent Hike. Pengrindu terpantau bak dada. Yang jadi DJ angat menua kucing ko ya. Jimat boleh lagi. Okey, terima kasih dengnya. Kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Yeah, okay. Nyam dari lagu Jamal Mirdad hingga lagu Yang Penting Happy. Okay. Nah, nasihat dunia yang penting happy. Kita semua gagal. Okay, kita gagal. Nuan gagal. Aku gagal. Okay, semua kita gagal meh kelemah itu neh. Okay, terima kasih lepas lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai. Mereka selama lemai ngagai Colina Lo. Kawan kita buat Facebook YFM Iban. Selama lemai di JRB. Selamat berjalai ke pengawak genuan kelemah itu kok ya. Jadi nyak komen KBC dianjung bala kawan kita bala perinya buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau. Kita kudah anjung komen, kita kudah namanya tadi like, share, utai ke bisi di ingkah aku buat Facebook kami, YFM Band Kelemah itu. Okey, jadi sebenarnya kita berundang ke lagu ke sekali itu, mai kita semua berhati ke report atau ke info gayari. Dan sebenarnya beri terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari UPS ting mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi ke kita info gayari ke lemai tu berengkir hari pukul 4 lemai kena sari tu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai tu gayari di pelabak ke hujan pemegar ribut kudik bak kucing Semeria Semarahan, okay, kucing Semarahan di Serian Mega Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemai tu hari di pelabak ke mana lalu muak ke malam tu lagi jentuk ketemu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semarahan Seriaman Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Gayari mana? Di Betuang, Serikai, Mukah, Ngau, Bintulu. Okey, jadinya tadi, report Gayari atau ke info Gayari kita ke lemah itu di pekunsi ke pemsai dari UPS Ting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih dengan guys Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi mendengar kita yang datang bab pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM pemegak kita yang datang bab pengunjung segmen kita awak kita ke lemah itu rentak ngelari YFM kena sari itu yang tadi 23/5/2026. Jadi terima kasih semua kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah itu lagi pemegang merit terima kasih dengan guys Nancy Tambom atau ke isi ngau temua yang tadi meda majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawan Nemban Ba Adan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelari pukul 9 malam tu lagi pukul 6 lemah nyentuh ngelari pukul 9 malam pengarai kami kebukai bergulai ngau kita dalam segmen tak ke awak Sada Lemai YFM. Okey, nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi lagu Aldrin Awin Badu Berdua Nagi ngau lagu Ani Mayuni lagu Terang Bulan. Okey, selamat malam semua, nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Bye bye semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengop Rumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

YFM, mari kita rawen ngelawak. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelola megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakar peniau baka buah rian bercurak kuning serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak ke buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak bepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai beli menua pakan. Mayu cerita tuai ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai dur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laban gawai dengan sak semak-semak seminggu lagi. Kita dekat itu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulangan kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya. Ngagai Rajas booking ke udah bergulangan kita. Kayaknya hari pukul 3 ngalai hari tu tadi. Nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulang aku Nancy Tambom take isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringah lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belelak bertunggak muah engkau hadir sebili tau ke badalang kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tu program kita sada lemai sehari tu lagi bakal selama ke alai pukul 6 setengah tu lagi dia kita dekat gulai engkau pengeluar program kami menti sikit bawa hello Y kapit lalu udahnya lagi dia kita tak ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban lalu pukul 7:30 lemai dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus hari YFM lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita dekat buku lain ngau Min Meliza tak ke anti Min buat program nembiak Min sehari tu ke ulih di pedak kita megak buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi bukannya ke tu program penglama 3 jam buat awak sada lemai Siti tu lagu gawai megak merindang kita buat awak sada lemai kita ke kajar benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sada lemai YFM YFM.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngepat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilik ya. Bayi nai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kekena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
0: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, bisi undang selepak batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6.30 lemai. Jadi dia tu terus berlengar pengeluar program kami. Menti sikit bahas hello white carpet. Hello, Ti.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Kalau kak alih hari ini.
0: Oh, lepas suah ngalih hari ini lemai tu. Nya udah ngenat ke diri ke nak?
1: Aau, nung kena kita rempu kah lemai kah dah jalan kena kita rempu, nung kau rempu kah, boleh?
0: Amat ganya.
1: Ganya mau rai no.
0: Ganya nang si gaman, nang nadai ngetu,
1: nadai ngetu. Nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku manso ai, jakonya deti.
1: Aau, nadai.
0: Manso nya nek. Bisa ibu Facebook ku manso nya.
1: Ya,
0: aau,
1: dah anak mau kau rai no, tu cina lah ngamai orang. Ringat bang dia.
0: Amat ga. Bisa nak ingat lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa. Dia tu mayuh namanya bisa pusuk selepas tepuangnya.
0: Ha? Pusuk selepas tepuang bisa.
1: Bisa nanti pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacang selepas tepung kini tak bekerja. Tidak tanahnya nak deh.
0: Oh, amat.
1: Mayuh tak selepas dah.
0: Ya, tak selepas. Selepas ni enggak aku kenang.
1: Sampai
0: aneh. Oh, iya. Tentu, dah ramai nih pasal kapit jam ke dia tu, Ti. Ke laban gawai semak-semak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasal pengeraminya. Lama lirai kami tu dah ramai. Bisa seminggu lebih nih. Ninteng lemai, lebih lagi ninteng malam. Laban program sebelah tu aku pun bisa berkongsi dengan peningan mayu. Apa kau dengan program Kapit Kacau Festival. Ke bisa dia tu tunggak ke menua kami di Kapit Belabuh peresmian tadi 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa panggau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajar atau ke bekanya deh bisa berlama ni tiang lemai
0: nyama 17 hari bulan seranya berengkah neh
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Kacau Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit dah dibuka palan alai bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai perekam gawai ngai ku kia cing ngai ku
0: nya mai amai nya ngai
1: bangsa aja petang au namanya pecah ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lawan tinggal tu dati sigi berundiang tu mana tu kau beli ke tu kena aku gawai lah
1: nyak meh nu medak baju mana ya aku deh oh aku beli api dia ngai pepulai oh tak leh pengawak tau
0: masuk anak dia tu dia tu nak mayu handa utai ngasuh nari hati deh
1: iya lawan kita medak ni utai kerja kau orang makin mana pengelandik jari tu nu makin macam-macam
0: iya
1: api gini yang tu ni ibu jai ngomongan api ke jai deh gini yang medak utai nyak deh kena mesti aku bisa kau kita nak dah nak tahu cara
0: sebenar tu ke pasarnya tadi madah bekanya dah tadi ya nak dah nak ingat dunia lagi dah nak
1: dah udah cu arah ke mata kali baru tadi
0: tahu
1: ya meh
0: aku tahu gak berhenti yang kerja nanti
1: ya ya meh aku tak ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih lagi tu cing ngomong gak peningan mayu pagi tadi pengawak ni tirawun kami kai rami mat pembalan mang kakai
0: nuan bisa engkau
1: aku nak ngau di daun mi nak ngau ngambil berita ke kita ATM deh ya udahnya tadi ngelama tu kami di Kapit muak ke lemai ni tidawun aku kalau ngau 2 tahun lepas umai ya wai nu kira lama kita grup grudi deh
0: berasa ya nanti tanya gintir ya, masuk
1: gintir tanya rempu nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayuh bisik 28 ITTM 28 ITTM dia ngira setiap ITTM yang bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekerja meh ni saya akan pelanik sedap timnya game go juang kumaya Oh, laban nanti nak salah info dari upir sedia bagi menua kita di kapit. Padah ke dalam kena 28 isi timnya lebih kurang bisa 700 siko sedak tengau.
0: Ya. Ini nak mayu lah.
1: Oh. Mayu lah. Rindu amat ramai tadi aku minta sedak ke bukan laban tu kasi minat ketai banjar ke ngau niti daun. Sidak kayan kenyah, sidak bidayu lah. Lama kita ada ni, bahasa peketan, Melayu, Cina, saya kebanyaknya. Tidak tu je, ngau makanya tadi, kita katu-katu nutainya, nak nemu kena nutainya ni. Rindu, pupu bansau, nanti kakunya, nu bisik ngau makan apa pengawak ni tidak pun, kita bagi menua kita di kapit.
0: Oh, amat rindu ke pengawak bekanya ke laban ke kalau enggak orang ke bekanya tadi.
1: Oh, enggak ada rasa lelak.
0: Iya, tajak rasa lelak. Nya pengelak ni buat sebut tang. Oh, matanya ke rindu nak medak laban tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan ke kena bansa kai pan nak bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya, ya. Kau dia amatnya siau. Aku medak cukup lah niat kita lebih kita kino kena agak ngepan kita kebekenya aku berarti kalau bandi sik maka dia menu dia agak sedaya sebakar magang-magang ni
0: nya kok
1: ya ke ya ke ngena set buriknya sebakar magang-magang dan nya sedak ke ngena ngepan batar rajangnya ari palo itu ke kaki sama aja kau sebakar magang-magang
0: nya nya kelalo ge orang ke di kelalo tu dia
1: tadai aku terus terang made ya minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mua tak aku
0: amat
1: nyak meh pengawak kita yang tadi berlaku hari wap si bu tak wap kami di kapit tu kelama tu kala itu tadi dipercayai ke yang berhormat Dato Wesen Uga Anak Kumuang ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi itu tadi tajapan mata panas dia nemu kita dia tu tumu macam batu panas.
0: Aman.
1: Udah nu ngasuh kena yang ngeriut dah. Atang ku ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat ke ngaliti daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penudi tim ke 28. Anang ke sudah ke ngaliti daunnya. Kami ke mana belah sisinya pan agai geng nak tumpu. Ni peduli. Bukan selalu nyemi dan ngeredai tu.
0: Amat kena mesti punya jaga setahun sekali nanti kita ke kira setahun sekali mah mengayan ke pakaian ni rempo au ya
1: au nyak pan setahun sekali nanti tu untuk berpeluang ngau ni tidakun setahun sekali nanti tu tua untuk berpeluang ngau ramadak
0: nama
1: udah berasai lantang hati napi ah
0: ya
1: maka tu dah aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ni tidakun tahun si kemari tahun tu ada peluang nah. Jadi mada orang sama kita.
0: Tengok asa hati nanti.
1: Tengok tak ada ngawak meh.
0: Nggak jadi ke tu pihak ke ngau rakit pihak ke ngau riput kenan.
1: Lemau kah kau nah.
0: Amanya mayu terpegahe di ni nak ngati yang telepon.
1: Ya hanya meh kaku datang saja pihak mereka berpuji tanya yang ngai tidak ke ngau laban ku mada tidak ke ngau tu nangira umur tu pada aku isi ni. Oh hari meh yang tu aku besai. Ya kemir amat di sana sini ayo sitik tim pada-pada aku nya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengekak kenggau rarami nya.
1: Au nya meh pengawak ke bisik udah dia tu kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Bito of Japan ti dia tu kapit Seven Division bagi menua kita di kapit eh. Nya bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi medak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peninggal mayu lah. Namanya pengawal penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah megak pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat megak dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli mijo nak ambil mijo nak ngau dan beli mijo nak pakai dia nak boleh minta sedap ya deh secara live aram malam pergi lah kita sama meh sebut dia meh kita batang square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh batang square dia no kita minta siapa kita Jadi kami pulai gelap pulang bagi dua kali di kapit. Nanti kita nak boleh ngenatai ke rimpu malam pergi lah kan kau. Mena aku dah nak bisa mau buka, bisa nekuk ini. Tuk mega boleh daripada kita secara live dipanca ke terus hari Facebook KCF Mpu na, hari UPI sedang resdin.
0: Nyo ke mana
1: hasil eh? Nyo, tak. Ya, saya mendak deh.
0: Aku tak nyo mendak asai baka tua ke dia ke? Asai ya deh. Ti, nanti buat. Ya, nanti buat live Facebooknya. Ukai ke madah nak mana-mana. Tanya mah, nyo, untuk orang kena boleh datang ke kapit.
1: Ya.
0: Baka kami itu deh. Baka kita kena yang mendak dia. Nyo mana cukup ramai.
1: Aku berhentak sekali.
0: Aku berhentak sekali, mah. Aku
1: feel nyo perasaannya kita lain deh. Jadi, nanti boleh datang meh pergila no medak pengawak ke sedia tu ke bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nya utai ke ulah dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali itu ci. Kadang-kadang lu lengau aku ka baja ko ung kita sebuat dia nya aku aing ayung dia nalek ne. Nya meh au. Ya, utai ke. Boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello wai kapit kita ke lemah itu. Boleh baru nganuan dikongsi dan sebenarnya selamat gawai.
0: Ya. Selamat gawai, bertemu baru. Bisa itu, bisa maya bertemu baru itu.
1: Bisa, bisa. Bisa lagi. Nah,
0: okay.
1: Aku bakal daik meh. Warwan. Nama tu ngibun menalan
0: mesti saya deh. Amat, ada yang aku ngau ke tahun tu nak boleh ya. Aku kok aku tuti tahun ini lah ke tahun tu dengar cerita pengrami orang.
1: Betul. Yeah. Awalnya jarak aku ke sekali tu. Cik, boleh baru dengan di konti di YFM. Terima kasih. Selamat jalan ikut pengawal. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, tadi menti sikit aku dah berkongsi dengan kita. Berita tak ke pengrami ke bisik diatur di Kapit. Ianya Kapit Cultural Festival ke dia tour nyentuk ngagai pergi lah ke bandar 24 hari bulan 5 2026. Terus berlengok kami YFM sedang lemai
2: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

tanah berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit.

lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawa Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penanyi ke bisi merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkari pukul 7 lemai awaknya berkawal ngau hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami bawa YFM udah tu lagi peringat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami bawa YFM kesekali tu tu sitil lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam ngelina kidang tua setuju dekat

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua. Kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke diau bau mendas seratuk. Bajau seratuk kabar melayan ya ke diau di Sebuyau. Sebangan, Merdang, Meludam, Kucing, Sampun ngau Senangih. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia bunyi anak libu, bunyi anak libu tau ke amoy ke dekat diatur pergilah 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoy, niang bunyi anak libu tau ke amoy dekat diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembiang kertas sulit yang kena diterima hari Joni anak Jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan yang kena diau berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruak, Kerangan, Sabah Lapeng serta kaban belayan yang kengelala niang Jawan anak Jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang Jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nyandi tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang Jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing tau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Bayat tau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan yang ke diau di Tunuk Kapit, Sayah, Aniah, Balingian, Batang Sangan, Batang Tajum, Tatau Pasar Lama, Batang Anap, Batang Arif, Rumah Ali Sangan, Rumah Jelaping Sangan, Nangah Malat, Ngau Kaban Belayan, ia ke Bukai, ia ke Ngelala Niang, Anthony Basil, Anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nandu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi diterima kami buat YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisi diterima kami buat email YFM Iban.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayina aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tu pesan pemati kita cuma kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli kenari kesida SB liat ba rumah senabung Sungai Serintung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamukah, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala, Tengau anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau anak Cabo. Tengah anak cabut atau ke Indai Duri. Udah tadi pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat Din tu. Malam tu 23.05.2026. Engkau malam pergilah 24.05.2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25.05.2026. Jadi niang tu dekat Din tu buat rumah senabung Sungai Serintung Kuok. Awaknya pesan ke di, pemati ke diterima. Tu nanduk baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan madah ke Tengau anak cabo. Tengau anak cabo atau ke Indai Duri. Udah nadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat di Intu malam tu. 23.05.2026. Ngau malam pergilah 24.05.2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25.05.2026. Niang tu dekat Din tu ba rumah senabung Sungai Serintung Kuok. Nya pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang atau ke Apai Panau kena 28.05.2026 bawa rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Li Yu Balingian rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai ke pembelayan ke diau di Maluang Gau Awiak Seratuak. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Menuan Kapit, ke Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Guah Ulu, Gau Ilik di Kapit. Serta ke pembelayan ni ke Ngelala, Niang Repung, anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang ke Silia ke pembelayan telefon ngagai Indai Mujab, balumur kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28.05.2026 buat rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi ke pembelayan ke dekat nemu ngasili lagi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami, Bak YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu juga orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke gaku pesan ke enggak ada ilah ni kau ada
1: semua tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis telefon nganjuang kito ke main tulis anjuang gaupis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak ada telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Aku punya dan juang diri orang parah ya. Berum pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram, kena telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Kita gawai, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kemenya, apa ya? Nak telegram, nak bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih. Okay.

Ya, lagu Ri Ika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi dia kita rekam dia ke berita di ditabur terus Ari YFM di Kuching di tu. Tak sebenarnya tu Siti lagu Ari Gwen Sanggup Aku Sedalemai YFM.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebun

Keterbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak Ari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung Nyungkak Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lemai bergulang aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 23,005 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Penyerakup Rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi puguk pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, Rakyat Sarawak Ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahilak nyengkawam kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara keberguna bendar jam kedia tu, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung nyingkang ngangkat Sarawak ngambil sama Mansang baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026 sarito tadi. Berbah engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tumu agi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang Tik Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak boleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Tik Setibang. Program tu Premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai semina berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tan Jong Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa ti boleh ngempung semua orang ti ndak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny maksud ke jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang Ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat nerima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada, projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Berat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Tulekan muka peluang agar orang dagang Bumi Putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke besar lagi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berkah diatur Saritu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena laku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak ngau Upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagai Raban Nembiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Berambai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bising atur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal, serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisik mandang ke drama musical Belawan Bureng, The Hercules of the Kaliman River, ti nyerita bujang berani bangsa Kayan, ti dekat di bantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku Ariupis Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur ti berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bisik ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas fasiliti transit aliran autonomi ART di temak laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya nyadi lalau ke berguna bendar ngagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride hari waterfront Kuching ngagai kampung Lot Bako berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah, program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke bak kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayuah lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia maksud ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritu tadi. Ramli begak madaka sidak nerima timbal ti manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, engkau Indonesia, bisik engkau konvoi tu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegak penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunakah kita mendiang ke berita lemai saritu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemendar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah yang ngau scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027 scholarship bak sisi tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonan ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah!
1: Nyamai yang main mentepi ya?
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam Embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binin Anabakum, guru besar Iskir dengan Embua Som. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Penglama sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisa 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siko uriban orang buah umpu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bahkan yang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala homesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah empu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawuk 7 ikau bala AKP. Penguliah nemiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ga sekedar datai bak tikas TP5 bak pengawak ko akademik bakal pekit bercerita pekit berlagu pengulian miak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ko kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau Tibukai pengulian miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru besar itu amat ngarap ke sekolah dengan ambuah itu nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tidak karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun sidak tahu datai dari menyuruh bengkeh menua ianya dari Sabah Perayak kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sidak yang oleh murid penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerin yang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan buah song di tu, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jemaah moden tu, nada salah kita ingin nak jaku bukai, tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo, asa kita lah, jaku Iban. Jaku Iban tu, pengeraja bangsa. Kapa kita nangi, nanti ukai kita akan ambil rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya? Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita lebuh berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku dito cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi identiti kita. Pia bangga pengraja, hanya jaku Iban tu pengraja bangsa, ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerindu kita belajar ke jaku kita pun bisik program agak ada tobas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita pasal Iban, pergi aku bitam buau, pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide. Jadi semua program tu hanya program setahun penelitian pasal Iban rindu aman Allah ni miak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sidap lama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak maneh serta manseng ketegak bisik penyiro. Pemerat serta perindu ke jaku Iban ti ukai semina ba community Iban ti mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Ketengi. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: adalah matahari bisik 17.6 ya. Bisik siku jigo,
1: siku pipi.
2: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok cikgu Jessica. Padahnya aku dekat madah kereta dewan makai sekolah nangak SK nangak umur. Biar tiba petok asrama lelaki, tidak ayah bisik 10 ekor lembia. Jadi, pihak kanan petok dewan makai kami. Aram.

belakang kota bisa pegono bangunan kelas kami. Udah tergaik, aku kengumai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Rap.

门喊我 flash 上顶。

tahun 5.

Untuk rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: Tahu kami bersedia dekat Nurul sekolah.
1: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.
2: Guys.
3: Bayang guys.
1: Ini untuk makan itu. Tapi semua barang sama lemai, dan tau kau yang berudah semua mandi. Udah baso, kepala kabanku benar-benar digarai. Udah terlegai, kau mereka berbaris makai. Lagai dia makai kamu. Jatuh kamu berbaris, kami makai berbaris.

Hi.

0: aja ke Karina. Jujur lo.
1: Abal mati bekanya mega nanti kita bisi ngembuan anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengandai tangka beriti mati babi punas uduk lus manu pemarani anak nusi dengan anak mada pemandai ngai ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam song the best, salam embuau kekuatanku, salam sugulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pragawai kita, Pak SK Nangabuau, Pak Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: grup sa SKN Ngambuaw. Mari. Selamat Hari Gawai Daya tahun 2026. Ngambuaw kuatanku. Gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jagaan Kenal, guru penolong kanan HEM SKN Ngambuaw dekat Merik. Selamat Hari Gawai Daya, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku pak menua Suryaman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentaki sibak sada lemai sali tu 23 hari bulan 5 2026. Bertemu baru kita bak awak ke buka. Selamat belalak, selamat ujung minggu.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita inah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nyak puan pini. Enti kita pada kapal ya, batasi adian. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri to ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN. Turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat, turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat sama melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan ada bayaran kerja menang-menang. Dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol R&R Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunding oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak ti dibantai ke Menteri Penguat Berumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum ba menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar, serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikendar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Kesekali tu YFM mai kita mulu Sungai Lingga ngagai menua tidik kumbai bantil terbilang laban asin undang sungai. Sida tiriau di banting tu megak berjalai ke pegawak bumai bertahun berkebun gak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti duluk Subak Datuk Holistini nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menuanya menyak niri ke gereja kedua tik pemadut tuai di Sarawak pengudah gereja St. Thomas di Kuching ianya gereja St. Paul Banting. Nitiah ke penerang ari buap gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting ngau peliliah menua Seribas dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai laban menua dua bengkah tu dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Banting, pengawal mission tu dipelabak dikerembai ke urongnya dalam tahun 1860 keliak
4: sebedawi hati nyerkai ke Seribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit hati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung, ti ditabur ged kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil, ti bebini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke siko ari manuk sabuang menua tu ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia ku ta bantiang megasi ti ari palan di menua tu ti ngundan mayu cerita lama nitia ketusui ari serak tubuh ijau lampu bakar anak suri ku ta tumeh ke pengelinduang menua bantiang maya menua gi sigak menyak. Batas bukit banting megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik penglebih ngagai sidat ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
9: WAI FM.
10: Ya, baru ngam.
9: Kan?
10: WAI FM.
9: Pemberindang malam.
10: Malam.
9: WAI FM.
7: 24 jam WAI FM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WAI FM segulai sejalai.
11: Kami, Merindang Kita, Nintiang Ali,

rap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran habis buat tisi kita hanya meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita akan ngulih ke penyamai ketegal kita yang tadi akan ngulih ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita ya ya nyelinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua balap ninggal kita ke malam tu ia ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawak diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nunggak TV laban bisi main ball final nanti kita berhati ke buat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Rimlo Kata Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tusun program kita bawa pemerintah malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita akan terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tusun program kita bawa pemerintah malam kita bergulai waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

Yeah, lagu ke di Baik Wat Rock ke malam tu peninggal kapan sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026. Ya, nasi kiamat peninggal nanti kita berarti ke bawah penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kapan ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita nyata tadi.

0: nyaga penglipun jalai mah. Di lebuh kita nya triba mengasai dirinya lelak atau mengasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Lagu hari Hayley ke malam tu peningat berlakon lagu kena aku merindang. Harapalah kita gagal terus meliang ke YFM. Bergulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus meliang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita itu lagu ke di baik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendengar ke lagu ke di baik Ramdes Water Aram Begawai.

0: ari gawai. Agai guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Selamat malam gulai gawaku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 6 hari tu 23 hari bulan 5 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu di kemansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa di lama agi. Enggak untuk berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya dipejalaikan dengan pengawak peman siap bergulai ngau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu megak udah diperunding bergulai ngau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia ngau raban peman siap fakulti kejuruteraan kebisik pengelandia bak bidang kuasa. Panel solar ke diatuk seminat ulih dikenak penglama 4 jam majak sebedau ke disukung ngau bateri BESS. Sarawak bisik penatai hasil perengka mata bakar pasir silika ngau silikon terulih dicampur ngau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh nyadi pemekal kuasa jemaila kala itu dikan buka peluang nur ngagak teknologi baru terulih rembus bak market dunia. Yang maksud ke jakut tu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026. Ngenang perkara bukai, kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timodan. Tok dikena nyukung kandang industri sama laju temajak mansang gaun nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyendia ke palan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti. Ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak sama laju. Tok begak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya, hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok ngena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak ngau sama laju. Projek Jalan Alun Bergema Hari Jumatan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu dia tu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun bergemar 4 lorong tepanjai 4.1 km berlabuh hari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dekat negap ke agak infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah hari lancar ke arus pejalai penglikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbak ngunyak sapit premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya dipejalai kena ungkus RM69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 ila. Raban Nebiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nebiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nebiak bempu pengawak ke berguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nebiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai runding ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekat mansang ke Raban Biak ngenamayuh macam inisiatif yang kaum pemansang perengka guna Raban Biak lumbak ngomain ngangkat ke latih pengelandiak Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megak minta Raban Biak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sediaka kena ngada ke Raban Biak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ya maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyanakan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: hari.
1: Nah, bertemu baru tua ngau sidak kerindu kenyanya jatuh sepan juara batutun. 21
2: tahun tu minat. 21 tahun eh? Ah, nak berasa hebat tu sun ke 21.
1: Aku tu lelak ibu minat
2: nama ni. Dia jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
1: Lelak
2: ah. Ya, aku kak.
1: Aku lelak di nama di nyawa orang mangkung.
2: Mangkung tiang?
1: Bukai, mangkung tu kena rengat kue tetak
2: na. Oh, nama tek.
1: Ah, ya aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
2: Kini gede tuh nolor mangkuang tehnya nah.
1: Aku kada nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu
2: deh. Di mangkuang aja.
1: Mangkuang aja.
2: Nama terkena di mangkuang ah.
1: Ada kudemu tehnya. Bakau teh pemangkuang menya.
2: Kada nok teh kena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
1: Kayaknya runtuh. Lapan.
2: Ni nemu kai ini di sangau nenak tegigak gede ke.
1: Berat kayaknya bu minat.
2: Berat kayaknya pia. Jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kunyo bejaku masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
1: Oh, ngigar ruah ya tu dah ajar.
2: Tumu pinggar ruah sedok ke kari tu kan.
1: Ngai ke ruah ya.
2: Nai nyu kuning meruah nyila dah.
1: Nai ya rendam ya ada kuning.
2: Nah makanya deh. Rendam ya ba belaka bile ya.
1: Ya rendam ya. Ruahnya di kempat ya dulu. Udahnya di siai.
2: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya.
1: Atai,
2: oh landi ya ini nena.
1: Salah ya orang tua.
2: Tahu nggak ngaku jadi tua?
1: Betul.
2: Okay, terima kasih angkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebentar tua mai peningah jabut ke Sarito adinga ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok dalam catat tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
1: Betul. Dengnya. Ba recap tu dulu.
3: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: minggunya kemari.
1: Hai, aku Aslim Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Tentu ya.
3: Lagu nomor 10 kita ada tiga kita itu.
2: Lagu debut 10. Ukanya recapnya tadi.
3: Recap
2: minggu yang kemarin. Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa Raban the crew kau Lucy M. Lagu ke dikumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi nemu ke minggu tu. Lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisa juara baru. Pengujuan program lagi meh kita ningan eh.
3: Betul. Kali ke mayu ke perubah-perubah. Penuduk sudah penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara.
3: Laban mayuah orang kepulai peminun.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito orang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku di hari 5 jarang kuninga radio.
2: Kini kejaran dengan Dempo tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayuh bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama Jimat.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engkau benar natuak-natuak utai munyi ke disebut jabut tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nyak datai jentuak ke gawai. Bisik kedati gi met kelah jabut.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tusah me kedati gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Aitu wak.
2: Oh nyok datanya.
3: Kadang bisik orang
2: bisik
3: ada datai.
2: Apo nama tu kena ngintu malah mai pengayu dah.
3: Nyok meli baru ngomu meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu rimpu dem ya.
3: Laban beketuk cerita ya peminun. Laban nah. Tidak sepilih mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanti ngawan timbeh malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya kena datai 1 bulan.
2: Nanti ngawan kena datai. Ya asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai gau namanya jambo gawai ngintu malam 31.
3: 31 ribulannya kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya aku nemu hati sudah di nek deh sangau sigi nutup pintu kak makai perih aja malanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jauh pintar sama sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayah di seneram makanya deh.
3: Aku teman.
2: Nada mereka malu nanti ini dah dah mai deh. Ya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah nak kelihatan peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tegi ker kerup tau kau udah semua na.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ker kerup na dai petang.
2: Kama benar mesti nyemuan suah semua dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Ya baru nyamai kunyah.
3: Betul. Nyamai simpan buat anjut. Ada pecah.
2: Ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin. Nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekat ngintu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam
2: catatan. 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekarto ni.
2: Tion ya, mai orang bukai.
3: Mai orang bukai, kuze ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: di nang isi buku bayangnya Nicholas Frederick.
2: Bak lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur sembilan lah. Ya. Lumur sembilan. Nomor 9 ya. Nemu masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya aku, di peminut. Ada tu dengar nyawa induk, ya, ba anu nya baca ta to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ke getar ati ku
0: nemu di peminut. Ngopo patuang di getar getar di sigi merizalah gapriti nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Udah gapriti nina tu gidara.
1: Ya, cute.
0: Ya. Tang taja pia lagu to agi ngenan ke penduduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisi kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Angka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penyanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban, bisi megak ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi megak dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing gau engau bala ringin nanti nasalah aku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey lagu bab 29 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabot. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia tu aku nak nemu lah nemu ketu nemia SK Kanyo. Nemu ketu nemia sekolah bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya tadi nanya nama pemakai ke

0: paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya. Ngasuh gerai. Ini nemu nama sawat ya. Ya keterubah yang madah kubis. Kedua yang madah pelandua. Aku nak bola pelandua kami ngasuh gerai. Tang ketiganya ke ngasuh hati gele ngasuh hati tu ketawa nama kebuah. Betul ke sawat dia buat. Ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu. Laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai. Lain
1: biaknya ngano
0: tigo nyamai saya. Sigi malandia nyawat. Ah nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca. Nang landia go ke nama kita kita endang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu. Maya malam 31 ketik ya oha. Ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nyamnya tadi pandai ni biak tu.
0: Sigi pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar pak aku.
0: Kadang nede nyawat nyau kai jabot. Kai kapan deh lah.
1: Nyak sigi air pengayung.
0: Tentulah gayung ngirup kedek.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegila nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan. Gimana ngirup airnya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayung. Okey, nya cerita Aib Ngayu, kita terus ngage lagu. Pulai baru ngage catat sepaju orang jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon ne. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: ta. Bedau kalam da. Ila ambil bertemu ngoya tahu ditanya kaban ayak de tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kolon ni kolon aboy.
0: Ni kelana boy. Jadi lagu tu bunyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya, kelabang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabang, bedau kelalam sedoa ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Apa pandai dia jabut?
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan bahasa. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang itu yang digagak Niklan Naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara.
1: Tidak bedah, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire fan.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Hai, aku Slim Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara.
1: 7.

0: Mat. Aku baru bisa maca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mata kasihku penyanyi. Ya ke maksud kata siapa jora duiti lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kau ya.
1: Cikgu dek apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Oh, si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Oh, si guru dipita. Ya okey nama dia aja lagi. Laban dia tu ia nak dari sekolah. Ia enggak ia dia tu ba upis pelajar aja.
0: Oh.
1: Ha. Si guru dipita.
0: Tapi hanya tahu ulian ngano si guru rawang serius ya.
1: Oleh. Oh. Ya so dipindah si guru rawang serius ke ulian. Dia kan ngaso pindah ke sekolah ni.
0: Nah, aku ngaso ya pindah ke si guru rawang serius.
1: Nama si guru rawang serius dia bisa ngano dari sekolah.
0: Nah, daya. Tangaya kami belagu.
1: Oh, belagu tinggal kede nemo ko. Laban oke nama dek kang kau nitiah kaya ngadi pampe.
0: Ya ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayu Indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bakawa ngau SSJ jabut.
0: Oh bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku ingat dia nyebut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bakawa ngau SSJ keberita kemado baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bakawa ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ningat ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu ibu minat. Nama tu kusong belakang tu ibu minat.
1: Ni makur mo.
0: Oh bisi.
1: De nama cah utai dia jabut ah.
0: Uni telefon udah pujung program lagi ibu minat. 60%.
1: 60%.
0: Sayangnya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dahnya.
0: Uni buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau uni. Hari peningat minta lagu setiap hari mesti dipasang orang pas semua season radio waktu 10%.
1: Nya eta dena 60 30 ngau 10%. Nya
0: 3 campur 10 80.
1: Ye memrin sa amne mata mitti dire jabuat ah.
0: 90
1: udah nya
0: nih kalau lagi perantau lagi
1: itu tinggal bayi pinek deh sanggau ama merinsa mendet ngira mata mete ya 60 campur 30 90 campur 10 lagi bah 100 deh segina nada mada utai aso ini di mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dika nyebut Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh kebaru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru
1: panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Arari tadi tau.
1: Sigis tadi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ninga ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotiun kedurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
0: Ya ke mbak arti yang
1: apa dia yang gaur SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakal kau
1: nama pengelak seduai deh. Berangkut
0: malu utainya.
1: Nah dah apa ke Tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu lelak.
0: Tin tin tu setin dua tin tiga tin empat tin tak tak tak tak tak tak kamu ini.
1: Nada penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kur celi. Lalu lagu tu kebaru didengar kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SCJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
1: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya. Nyawa ya sigi mana.
1: Sigi mana ne?
0: Sigi aku puji mana.
1: Bakal ni didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tak ada uliah dah.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh sada nyawa ya manah lah. Oh engka ya tu.
0: Aku dilengkap kenuan pia aja. Nyawa ya nama tak.
1: Dia nya bergetar.
0: Dia bergetar me.
1: Ya betul lah ya. Nanti ngawa aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Okey.
1: Terus yang lagu penduduk ke 6.
0: Ya. Lagu tip Pak penduduk nombor 6 tu peminat. Lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Nikik segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion tiga kak penyanyi tumpu. Ngamai orang.
1: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggunya kemarin penduduk tiga 7. Minggu tu nginsit nikik agi. Bapak penduduk tiga 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya agi.
1: Oh udah katik. Nggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati.
0: Udah tawar ubat ya, Ki. Nyu tawar hati.
1: Oh, pihak. Udah tawar ubat ya, Ki. Penawar bekene tawar di beli barang atau bekene ya?
0: Jangka aku. Tau penawar pengubat hati. Kati itu.
1: Ibu. Ya, nawar ubat bekedai.
0: Oh, nawar ubat batuk bekedai.
1: Okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang Nuri Tika 6 sebedau kita ningat ke lagu ni bagi lagu bab 2 Tika 5 nangkan ketul lagi.

0: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiak. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu tak kata betul pai ni pun.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sadar nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Siapanya minum siapanya Jabot Jackson Jabot.
0: Ya kan
1: dia segi dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh ngebuatnya deh.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Coba dia nyebut. Uji dia nyebut.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut. Makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanyi. Nyo pedih ke jabut. Hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Bah Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya. Sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin. Penduduk 35. Tak berasa 10 minggu udah dalam cata. Hanya tadi.
0: Aduh, sidak nemu.
1: Nama ketemu sidak.
0: Lagunya udah 10 minggu
1: kan. Ingat ke sebut ni biar. Okey. Oh, yang ni kagai bala kita. Kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu. Kagai RTM. Kelebih lagi kita ke namanya tadi. Bisik ngagak lagu. Kita ke dekat nganjung lagu kita ngakai cata nang bisi atur ya anang anjung ke jabut kita. Nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang
0: ya besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: nubu deh jalun jalun bak ke kelamat tau berkah hari tahun 2022 semua lagu keluar tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM ngokulumpul sebetul dicalon kebat kata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekangan yo lagu tahu email lagu kita ngakai urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisi urus setia yempo ngakai email PPLTI RTM swk1.com.my @gmail.com PPLTI RTM swk1 @gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyamai ja buat ni buah di nganjuang CD ni bisi CD gi jual
0: ya dek.
1: Semua ngena online magang. Semua anjong ngena online. Dokumen-dokumen mega scan kita anjong online.
0: Coba ibu minat ngai pula kate aku ngena CD coba. Aku nganjong lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minat.
1: Apo?
0: Udahan mana? Nanti datai.
1: Oh, dia datai masih dia.
0: Datai datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anoknya nya risiko ya korang.
0: Risiko ya.
1: Lalu apa yang mega dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari.
0: Ya,
1: tekan-tekan aja. Ngena tekan-tekan aja.
0: Ngena kuasa angin ni
1: buminyak. Ni buah ngena kapal. Ni kapal air kok.
0: Ni buah ngena bai.
1: Ni buah ngena bai. Keliak tu rumah petiang selalu ngamai bai. Anjong kirim kirim ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Nak ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
0: ujung
1: email
0: jari.
1: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mereka kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Tapi yang mega, yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuan.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bola semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako sada nyawa ngau magak music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk.
2: Terus masuk.
1: Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catat. Kelebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan libur sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayuh ya tare.
2: Ti kita dia tu udah maju
1: bemino. Nyo mansang nah.
2: Mansang.
1: Oh.
2: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tino kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pemudu 3-4. Apo?
2: Lagu tiba pemudu 6-4 tiba mona lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
2: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kedek. Jadi lagu penuduk 3-4 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
2: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penuduk ngau minggu nyen kemari.
2: Ada ngawak.
1: Nadai berginsit. Sebabkan ngau lagu Nick Revensi maka nadai berginsit.
2: Ya.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Metius Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk 3-4. Sebelum kita tinggal ke lagu penduduk 3-3 nangkan ketuk lagi. 4.

0: dia tu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Wah, udah ada tiba podium tuh. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku muda gede. Aku tuh udah tuh asli benar aku ngetan penyanyi tuh nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu tuh jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah Ika nomor 4. Nomor 3 nya dia pada pangan deh ke dia tuh. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empo Mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga, ya. Ninga Ika lagi nih kau jabuat. Alah jabuat ya. Lagu
0: tuh ibu minum. 3 minggu kalahnya di luar.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Di kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain Bak Raban Tanah Berjang. Rock nya dia nak nyare.
0: Rock.
1: Rock kapak. Ngebuat yang rembai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Nggak, enggak nyerok apa? Kok aku nyerok 80-an, 80-an namanya gua ngerembai.
0: Kepak dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul gede. Nasi aku kayak rok lingko. Nah, nemu kan ke rok lingko. Ada beliung ke uliak kan ada.
0: Rok bitko.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut ketiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi Robin Kong, Robin Kong. Veronica Natasha ketemu aku gepren de dia tu ya jabut. Dia dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nak lama lagi jadi cigo yang ah ngano dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebeda tu 14 minggu dalam carta. Penuduh 3, 5, 4, 3 nanti kita berhati ke sama mengkang tidak berubah sebaka sama eh? Sama, sama engkau penuduh batu sun 3, 20 minggu yang kemarin.
0: Agi sama,
1: ni. Agi sama. Nyata deh, agi sama. Nada berubah.
0: Ya, aku nemu 3
1: ni. Ya, aku nemu 3 pangan dia nyata deh.
0: Jadi tua 5 minit. Ngambil ketua nak pergi nyebut.
1: Nak pergi nyebut.
0: Nombor 1, nombor 2 ni buat sebut tua.
1: Dia buat sebut.
0: Tebah tua aja. Orang udah nemu siapa ke nombor 1.
1: Tapi ya, laban duka nama orang. Tutup.
0: Nggak. Tutup. Kumada kete. Ada guna mada ada si. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serasa suspend lah.
0: Apabila sidak udah ninggal lagu udah tebah tua nomor 2, artinya sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada automatically sidak nemu siapa.
1: Oke, okay. Jadi duit lagu kepada Didinga baca tangan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Piamega lagu kepada Didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban de Kru ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban de Kru ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tahu ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nama so jam terus Ninga ke lagu berdua tiga dua dia tahu terus.
0: Geng.
2: 2.

0: ke badu sida ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sida yang ingat nomor dua terlalu nemu siapa nomor satu nih?
0: Ya, nyak aku mada kede.
1: Eh, sida ke ngundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sida ya. Jadi ya, ngagai bala kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang beri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, ya. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Dua minggu kalah jadi juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun. Digagak Lucy M. Empu. Lagu

0: seminggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya nombor dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
1: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
0: Ngagai lumur satu.
1: Ya.
0: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen nak tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi.
1: Ya.
0: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu
1: betul.
0: Jadi juara.
1: Harap. Minggu sitiknya ni lah yang nombor satu.
0: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
1: nama kita, patut jaga gagai
0: mesti lah ngundi. Tentu yang ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul teka
1: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
0: Siko aja.
1: Tajak ya cincai teka ya. Kena
0: ya. Meri pengagak ti.
1: Tu bisi teh lalat tu.
0: Kati kada nemu?
1: Nemu ko. Mesti Mike Cagat.
0: Mike Cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu dusun ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agro Farm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
1: Ya nyak hempa. Ari Kina Kara Agro Farm bakasi dak. Produk-produk
0: pemakai
1: ari Kina Kara Agro Farm.
0: Nanti keliat produk pemakai aja anda jabut.
1: Ya.
0: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.
1: Macam-macam.
0: Air rup nyobte pakai minyak.
1: Bih, pansuah. Kaya te pakainya ni bisa air rup kau te pakai lain kunyah.
0: Sama yo te pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ia udah ngerembai ke bisnes ya ge. Kelimpah hari te pakai ngoi irup. Ya bisi gu te lot aja ni bu pakai.
1: Oh, utai kena arep di sei.
0: Minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak nah.
1: Liak.
0: Ari Liak.
1: Nemu kita.
0: Asa kali Liak.
1: Ari nemu nama te ngorang aga.
0: Ari Liak.
1: Oh.
0: Laban kuning.
1: Anang sebarang nyebut dan bayan.
0: Ada yang bayan dengan no. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
1: Betul.
0: Ila, anang agak Ari Liak. Bisi si tege, gagak Ari cabai terus.
1: Betul.
0: Ngambil kau bisa lagi
1: menyangin. Kau bisa lagi gagak Ari racun.
0: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Okey, jadinya lagu tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang gaya Kina Kara Agro Farm. Gara aku terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Okey, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
1: Lagu ke 10 aku rindu aku sariau. Dinang isi buku lain ngau.
0: Nicholas Frederick nombor 9.
1: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
0: Pretty Lina.
1: Minta nuan pulai baru.
0: Nombor 8
1: Lepang Lost in Space.
0: Oh kakak.
1: Nia Besi.
0: Nombor 7
1: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
0: Okey, nombor 6
1: penawar pengubat hati Donny Lam.
0: Kenawar ubat berkedai dan nah.
1: Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
0: Nombor 5
1: pengrindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
0: Dalam jakut slang English dia kena.
1: Nama tu
0: slang orang putih dia nyebut nama ya.
1: Nick Griffensi.
0: Nombor 4
1: Umas Ika.
0: Nombor 3
1: Nuan ngelengkak aku melekak.
0: Dia tahu nyebut dia melekak. Lalu patut-patut aja buat.
1: Very my love. Tika Natasha.
0: Okay, lalu nomor 2
1: layak ke penuti. Lucy M. Begulai ngau The Crew.
0: Raban The Crew. Juara minggu tu.
1: Manggai
0: ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
1: Okay.
0: Jadi semua sidak ia kuda dipilih.
1: Okay.
0: Dipilih 24 titik lagu
1: tadi.
0: Udah nemu ba email.
2: Alright.
0: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Hmm. Lalu Sida ya dipinta nyain surat setuju.
2: No, setuju,
0: tahu kendak setuju.
2: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
0: Kan? Ah, dalam email semua, oh, semua email.
2: Ah. Uleh saya dalam email.
0: Kan uleh saya kena telepon.
2: Amai gini.
0: Nantinya mak kesida setuju, sida yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta.
2: Oh,
0: bisik dokumen.
2: Mayu.
0: Jadi tu ke terubah ya.
2: Dengan engkau ada si kom timbak.
0: Ano doi? Nanti yang engkau merah tumu.
2: Merah tumu.
0: Ngambil ke bisik diganti.
2: Ya, nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik hukum timbak.
0: Ya, ni. Ya, mat. Hukum timbak ya. Nada nepuk lagu ya. Bak catat sepa juara.
2: Betul.
0: Oh, jadi sidak ya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat? Tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
2: Artinya kita itu. Nak lama lagi ke SCSJ ni
0: Nyokan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari Minggu. Udahnya udah tarikh tutup tau ke pengambil laun di udah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti engkau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
2: Ya, ia tak bisik markah pengambil tinggi.
0: Pengambil tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega tai kepatu dibaca sebeda balas sida nyain. Anang
2: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
0: kayak tu. Ya, kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nyak berkawal ngau 27 ti lagu. Jadi enti nada penanggol ya jabot. Minggu nyinila batu sun ti ke 22. Udah tembuk program catat sepa juara pukul 3 dekat mantai ke semua 24 itik lagu. Live minggu nyinila
2: live tu aja driba aja ni bu minata
0: ibu driba ya utainya ku mandah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap dokumen lengkap tau ke dokumennya kira kuda bisik magang baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi ya. 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah.
2: Tu ke
0: pembina. Nada ya.
2: Nada.
0: TV okey. Okeynya tadi ja buat. Ya. Tentu bala ya ke tek. Laban mayor nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bah sebelah Facebook.
2: Utainya mesti kak Teresia kita ibu minat baru bisik ketuk
0: baru surprise ku dek. Laban dia ku dah ngepost bah Facebook yang saya baru temu ya di pilih ya. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kerak ya sahe hanya di RTM. Okey, jadi ya ngau tu nyak bercerita baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu diante udah tembok SSJ tembok cata sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Yeah. Okey, terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
2: Ya, yeah, lagu ke pansut hari cata minggu tu aku rindu aku sayang.
0: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
2: Yeah.
0: Kita semina oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu. Yeah. Lagu tu leka Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita ninga ke lagu bab menurut tika. Lagu ke sebedau kita ninga ke lagu masuk dalam cata. Ni nemu
2: berdua si duduk lagu tu.
0: Berdua si duduk. Pandai deh.
2: Baru kan dia pasuak.
0: Oh, berdua temu penuduk.
3: Lagu pansut minggu tu.

0: akhirnya bab penutup nombor 10
1: ah. Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kagik lagu si kedik kerinduk ke si dalaban.
0: Betul.
1: Markah pemadu besar bak undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ningal lagu kemasuk tu.
1: Lagu kemasuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru lah.
1: Ningal lah.
0: Adai pak ku.
1: Induk tu kah?
0: Induk punya adai pak ku lah.
1: Bukan ningal lah semua induk di dunia tu kah?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean.
0: Ya.
1: Jones McKean kau Chini yang agak leka.
0: Oh, Chini.
1: Chini dia nak Cina.
0: Oh, Chini.
1: Chini. Jadi Tion ya, semina siku ya ajak ngagak. Jones McKean jangan ngagak.
0: Oh. Tion mai orang.
1: Tion ni kediri, leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar-tukar mimet macam kini nya emak Chini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari bodoh.
1: Kalak pana.
0: Oh, ada petan di semua orang.
1: Ni sikit rinduk cerita menjara. Okay. Nanti nyamak ke pangan si ko.
0: Okay.
1: Nanti nyamak ke pangan ni mayo bekedai jabut. Di rasa deka cerita ke pengerinduk dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Kaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta, lagu Cerita Pengenduk Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Inti yang hari 5 pukul 1 ngale hari. Pemberintang malam.
1: Malam. Malam.
0: YFM.
2: So. 99.8 FM.
3: Sekulai sejalai.

0: ายน้ำมันยังกระมุ่งจับ
1: ยับยับที่นี่กันเนี่ย
2: วิ่
1: งมันป่ามาลีกังน้ำมันจะบินที่อันปั๊บเสียงมายอ่ะเนี
2: ่ยเด็กพี่อาบุญยาวยาวนั่งละล่ะคุณสุ่มบางได้ดาบบุตรวังสเปรียงโตยาวพิเศษคุ้มมีเมียอินจีเดี๋ยวปนักเก๋กับมาเลยปะดอกกู
1: เอ๊ะน้ำมันจะไปเดี๋ยวยาว penuh tunjuk sepuluh jari dah kayat setiap magang
2: apa
1: Maraya dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimet menya kena ketep gawai lah. Kita nyokak gawai dah tu bunyau.
1: Apu, jap. Mimet tu ke deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimet.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkau yang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nandian. Baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah, dek garampir aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngga dede. Ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap. Ya katirin, patut nyangkuang bala kerak.
1: Tusah baik dia tu jam.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah biasa bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pinjau dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: gawai na lama dah kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita nikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap kita ini agak pengikon jalan mah dia lebuh kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ipsi sebenarnya yang ke bisik udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nyak baru tau riba ngambil ke pengikon jalan aluan untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nyak pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak ini dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyatu sah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Kabang Perliman P202 Sri Amai.

0: klub aku, klub ngepatna Sureman. Ndak ditinggal kemegah kagaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai kemelantai lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hadang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kabantu. Ari kami, Bakwai FM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai melantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. Puan FM, segulai sejalai.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: anaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena Maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Laban tak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Wey, ngau Maya Tem.

0: Angin baka pependiam, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian kada jari pereringku bebaik ke barangnya.
2: Be, denya isi. Nasib na dibise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gege meh kucia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenaga nak ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yuk te lara. Asu kajak ne.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemonit, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang sih, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata, sikit amuk, bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut ke

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Animal.
0: Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam uraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kuning. Udah keng kuning itu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nimang bulu nimang pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nimang tua. Udah ada semua udah digawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah digawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah digawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang TDK gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agi ke dek pegawai timang ngepanyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi de pilih ya pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya nanti ya orang sengapa numuak buriat tajaunya ngobesi tajaunya belah nanti ya orang keberani nya baru belah buriat tajaunya nadai belah tajau
1: disebut emak kan
0: jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang nenam animar pajai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru gawai ya temu. Pengawak tusuan ada iman, nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbung. Nyak nama gawai antu, dame orang nyapa, ino nyapa. Jadi orang laki orang kenemu nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang, mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang, tak ku ngai dame orang, ngai ku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada ketiban jadi apa pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai galek kena tanya demik orang inok kena dia piring yang makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya abah tusuan nadat ketiban jadi abah pengawal yang nima tua pagi tumu temu nada kala lawan orang nima tua tumu semua arti nima tua atumu tawas hari nima tua atumu jadi abah pengawal dia nima bulu nima pangau lawan kira yang pukul 9 semua lepas datai ino antumu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira yang pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede nima pengawak bukai nyet penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai ayah ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari yang baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8 malam

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nyata rep macam.
1: Ada macam kan? Suah mak aku tanya orang tentang terkini asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Tanya ke Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
2: Nah, deh biabu nyau. Nyau nang lalaku, sekumpang di dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dinyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dinya, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah to bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begini tuh gawai. Nyak ngembali perengkah yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makai penapai nak dien baru mah kaban punyau kurang nek. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya ketiri, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik di tujap.
2: Nah, lapa tau tusah di punyau?
1: Ketina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau di lah. Pulai kaku gada pe di lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti driba tina itih ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Menyelak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai. Kucing. 101.3 FM. Segulai, sejalai. YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin army redaisis ngulu ke sampai pagi. Persemayang kita dia jenuh dah lama. Dalam nama apai ngawa anak ngawa roh kudus. Amin. Lata lapai semoga kemudah nganti 50 hari pengudah pengangkat anak nuan dari pemati sare tu kami ingin tu hari Pentikos Noro Kudus no gereja nyadi depun ka buka hati kami ke kiah hati kami ke bakal batu tu tadi awak ke hati kami nya ancur ulih nerima jaku nuan jaku temeri pengidul jaku terdiri oleh Roh Kudus awak ke kami ulih ngona ke ulih tajak kami nam penusah tang kami nam penusah nda ulih ngalah ke kami ke deka nitiah kenuan sembahyang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala muridnya. Lemai hari Minggunya, lebuh pintu dah ditutup benur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang judah. Yesus ratai, lalu berdiri bertengah-tengah sidak, lalu berjakuk ngai sidak. Awak ke pemayik, meruan ngau kita. Lebuh Yaudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk yang ngai sidak. Sidak murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru ngai sidak. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya mega aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak. Lalu berjakung ngau sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai sedang murid, maya Yesus, kudah 10 hari, angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitih ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bakani Roh Allah Taala meri penghidup, pemerani serta pengeriang. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bakani kuasa Allah Taala bekerja dalam mayuh macam cara. Ari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi tu, teka hari Minggu, Pentikos, suah dia kumai, hari pengadal gereja, nama kebuah. Kita ingat roh datai ngau angin, tetapi ngisi sidak murid ngena pengering tibaru. Sidak berjaku ngena mayuh macam bangsa jaku, nitih ke. Tu nunjuk ke pesan Yesus nya ungkup semua manusia. Utai tikala pambar dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sedar murid te keterubah tak ungkup kitai kemaya rito. Pentekos tahun ngingat ke kitai roh Allah Taala saruran bekerja. Yang ngiriang kitai, nulung kitai bersampi tu ke bersembayang lalu nyerakup ke kitai nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam Roh Kudus ini tiang hari. Kitulah merati ke pemerik Roh Kudus. Roh datang ngagai sidak murid, merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tau nulung sida ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sida murid ngana jakuk sida empu. Nyada roh mai manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam gendera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibesai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Yesus nganjung sida tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sida pemerani ngau iring nerus ke mission teka pengawak sida. Awus ke roh. Yesus mai ait ti hidup retinya roh. Sida di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemanda lalu nulung kita hidup jadi orang tinitiah ke Yesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngon-ngon-ngon berkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamainuan Yesus. Maria ti kudus inilah tala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Kalau tala teman berkuasa merekat kita bersemayang ngau hari Minggu Pentekoste dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru
1: kan?
0: WAIFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main belanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Click, tau ke MyTV.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikenak ke tengah pun ke pagi hari Minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikenak aku merindang semua bela Peningah yang kanyak pagi tu bisik udahnya mupuak pulai ke menua Peningah out nyerumah pengerami gawai ke dekat diintu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik ne out nyedi ngerak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengkau pengangkut ngarak ke datang mbak nui ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ok, jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari Minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi kaki kita Peningah yang kanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu yang kanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke yang kanya nada minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi kaki Peningah kita yang kanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai yang kanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM, selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalan ke pengawak ke di kerja kita. Ok, jadi tu semua program kita untuk yang pagi tu Peningah dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia endur kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar magat tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi dia endur kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM jadi mari selamat pagi yang peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendengar ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikainya. Di datuk peningah mai kita semua bela mendiang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawa FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Ya, nyedakat kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu dan lepas tu lagi peninga dia aku dekat macam pesan berat ngau magak pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar magak oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Sebuya Mambai, Ulu Ngau Ili, Sungai Arip, Jalai Pemanjai Arip Bintulu Miri, Jalai Pemanjai Arip Sibu Kucing, Nieh Suai, Bawang Ulu, Bawang Ili, Muput Anap, Sengkabang, Tatau, Skim Bi Meradung, serta magak kepembelayannya ke Bukai, ia kenglala Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, ba rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari Satu, lalu dekat di Anjuang ke Pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari Dua ya. Penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggung, ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nadai kena 23/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah, ba rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026 ianya hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari Dua. Penerang ke sila agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang, madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026 ni yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, kena 25/5/2026 ianya hari Satu, ba rumah sedak iampu ianya ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan, ianya tiga buah rumah di Nangga Dalai Sungai Iran Suang, ngau semua bak batang Sungai Iran, kepembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau, ngau semua kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, ba nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan tu peninggal, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang, madah ke anak ya Patrick Houston, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, kena 25/5/2026 ianya kena hari Satu, ba rumah sidak iampu ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Jeffrey Luang, ba nombor 017-379-5518 atau ke Randi Bajai 010-763-3878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 jadi yang tu dekat di intu bak rumah sedak yempu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuh Kedanau Pemaga Gayau Pantuk Sebemban Jauang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagi mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 ya. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Sidak Yempu ianya bak tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Penarang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai muliang bak nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

mata ba ari gawai lagu kedibai Melissa Francis Peninga agi nampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar Melayan ke dia ba Gunung Sama Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayu Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup pemegang rumah Maria Senggalau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuah, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Tinting Keh, Sungai Apung Kucing, ya, serta Mega Kepemelayan yang kebukai, ya kengelalan yang Jipun Anak Ukek tu tadi, ya. Jadi aku nando isi pesan untuk peninggal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai ari Joseph anak Wat ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepemelayan di Pedai, Tuah Berjait, Wah Bawan, Sedaya, Jiah Menyan, Julau, Bunau, Nangak Kakup Entabai, Lukut, Seh, Sekuau Oyak, Pasai Siung, Beruan Besai, Ngau semua kepemelayan yang kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu, ia kenalan yang Wat Anak Jimbat, tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph, ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6, 2026, baru meh Tadung, Bukit Gajah, Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga, pesan berantu tu datai Ari Joseph Anak Wat, Ari Rumah Tadung, Bukit Gajah, Pedai Tengah Kenawit, madah ke berantu. Niang Wat Anak Jimbat, berantu Niang Wat Anak Jimbat, tau ke Sayuah, tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph, tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat keregang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepemelayan ke dia berumah Panjai ti dipegai Pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Bermega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia. Bermega Merakai Panjai Indonesia serta kepemelayan yang kebukai. Ia kediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Gau di Kuching serta kepemelayan yang kebukai ya. Ia kenglala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Timbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 ya. Aku nandu pesan tu baru peringat ngambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat keregang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat keregang tau keberantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan. Ika dia ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia ke pembelayan ika dia ba Miri Bintulu Sibu Seri Aman Kuching serta magak ke pembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Antain, Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang An Jo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Timbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi lagi terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai hari mawah anak tibu hari rumah Ros anak Jaluang tau ke rumah Jaluang ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Tekalit, ke pembelayan ba Kakus Rayau Belak, ke pembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, ke pembelayan ba Rumah Doris Samban tau ke Rumah Gisa ke dulu Subak, pemaga Rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemaga di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau ke pembelayan ni kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala ni yang servis ternyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu banumua 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Kau nandu isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai hari mawah anak tibu, hari rumah Ros anak Jaluang tau ke rumah Jaluang ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jaluang nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke silik lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernombor telefon 013-844-9650 nanduk baru 013-844-9650. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya. Yang tu dekat di Intu Baru Meh Senabung Sungai Serintung Kuak pesan tu dituju ke ngagai kebembelayan ia kediau bermenua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kebelayan ia kebukai, ia kenglala, Tenggau Anak Cabo, ya, Tenggau Anak Cabo. Penerang ke siliak lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya, aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi Anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung Kuak madah ke pemati indai sidak ya, tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026, jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya. Jadi yang tu tadi dekat di Sengai Bak Rumah Senabung Sungai Serintung Kuak. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli bak nombor telefon 011-203-7240 ya. Nanduk baru 011-203-7240. Okey, ya tadi pesan ya kesempat dia baca aku bawa awak kita ke sekali tok peningan. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di Tabutra Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Datuk Ketak Bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global, KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah

Ai ndo berjalan ke projek tu, lalu dekat dialuskan lagi serta dipersetuju bergulai dengan perintah besar sebenar projeknya berengkah di perjalan ke. Ke pemungkau, projek tu dekat dulu lagi di perjalan ke di Sabah dengan Sarawak sebenar dikermai dengan kerjasama perintah dengan perintah bergulai dengan Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa media rambau program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luk Madah report ke penudi pasal pansir berkawan dengan pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawan di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggunya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu, serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak tik landik hari menua tu, kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 ikun nembiak benda nampung pelajar bak bidang kebekawa dikena nangku peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalan ke pansik bekawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikena negap ke pemansang kuasa tak dikena baru. Merbak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat mai penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu nengah pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawak ngagai dua projek pemansang strategik, ianya projek ngagak jalan bergembal ari jembatan Tun Taib ngagai Panabiluan Bintulu ke berungkus 69.9 juta ringgit. Jalan alun tik panjai 4.1 kilometer timpuh pejalai dekat Panda Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu, projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek ari baruh upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkau guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalan ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf Mada tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bil api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atau tu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis berkalang global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat. 150 juta ringgit disedia ke kena berjalan ke inisiatif rebate solar Suria Home. Pengguna domestik ti masang sistem program ngalih ngagai sistem solar ti tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu, upis Menteri Pertanian Bertupi ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi pemansang KPKM, Dato' Lukman Ahmad Madah,
Ari simulasi ti dipejalai ke ngau ngamik kira gaya ari ti enak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuh ke bulan 6 tu.

Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dibeli dari menua ke nadai kau engau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngonya 561 bengkah program berjual barang agro madani upis farma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Peraban nembiak dekat majak di Kemansang ngena mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tuk nyengkawam ngemansang ke perengkaguna nembiak, lumba ngemain, ngangkat ke latih penglandiak TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapi Menteri Nembiak lumba ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngegeran disedia ke ngagai bala Nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban Nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke Raban Nembiak ti progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah Raban Nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai Raban Bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau dekat jadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah tu dikenak meri awak ngagai mensia mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2000 iku orang ari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang ari palan kebudayaan Bau ngelingik pasal Bau sebedar pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 ikun nembiak kebuumur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke-6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiatu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngiri ulah tip mana pengharap hati ngau semangat sukan ngagai Raban Nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet Nembiak Sarawak boleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi yang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke jakutuk maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun Bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu sudah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Ribulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemandu tinggi dalam gerempungnya mayat pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemerik ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato' Ang Lai Soon kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bercalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas hati serta ngembuan penyeru kenyari sebagai hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit ngambil terus dipegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bising muluk pengeram itu yang kaum bala tuai menua.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Oh ha! Tak bala ayak, bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngembaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu ba awak penggerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagi kita pemaga berjimat. Ngagi kita ya ke benung driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat. Ba endo ya ke dituju kita baka ke pagi tu. Ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemberonio ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan yang sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Why seberai? WAI-FM.
4: Ya, baru ngam.
3: Kan? WAI-YFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulain bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil tidak diungkuk minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lambar 168-169. Lambar 168-169. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba-tiba munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udah nyok sidak medau utai tiba-tiba daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh jaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak jaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. The boss yang ingat munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, jakuk lam jakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit setelah Iran, sidak berjakuk. Sidak tu tiba berjakuk munyi tu semua orang Galili. Kati ko sedok dia dengar kita berjakuk dalam jakuk asal kita. Kita itu datai di menua Patia, Media ngau Ilam, hari menua Mesopotamia, menua Judah ngau Kapadosia, hari menua Pontus ngau Asia, hari menua Phrygia ngau Pamphylia, hari Egypt ngau Kanan menua Libya semak Serini. Sekedok kita datai di menua Rom, orang Judah ngau orang bahasa bukai tu dah masuk.